0: Krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
2: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan cukup banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan gitu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebagai bagian dari operasi patuh yang digelar secara nasional. Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Yusep Dwi Prasetya mengatakan, operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusep, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
9: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah, dengan nama sandi operasi patuh Telabang 2026. Yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
10: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
11: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
10: Dengan adanya operasi patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
12: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya, kota yang semakin keren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, mengedukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengguna jasa transportasi lainnya.
13: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
14: Tentunya sebagai masyarakat Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian untuk sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
13: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
15: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar. Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
16: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
15: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i, dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
17: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotib Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Hotib.
18: Untuk tur maksimal itu kan 32 kilo, untuk koper bagasi, untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Dan besar itu pasti dikeluarin semua, karena memang tidak boleh bawa jam-jam di koper besar. Tapi untuk ini nggak boleh, begitu masuk pesawat harus ini. Nggak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
17: Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Erlin Partesa. Erlin.
19: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauqi Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauqi Sahab melapor.
20: Sepertinya mereka termasuk di sini mereka lumpuh, karena mereka belum bisa secara detail terkait dengan proses imigrasi dan juga proses imigrasi. Mereka nanti
19: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquim memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquim yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita ikuti bersama pada pukul 7 waktu Indonesia Barat warta berita dari Pro 3, dan kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti jangan lewatkan, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ibadah di minggu pagi hari ini langsung dari salah satu gereja di kota Surabaya, Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Nanti kita akan simak bagaimana Ekaristi minggu pagi di hari ini 7 Juni 2026 ya. Pagi hari ini kami juga ingin bagikan informasi ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal begitu ya. Jadi pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS memperketat pengawasan di kawasan Gunung Semeru untuk mencegah aktivitas pendakian ilegal melalui jalur tidak resmi. Langkah ini diambil menyusul insiden pendaki yang terperosok ke jurang saat melintas jalur yang tidak ditetapkan sebagai akses resmi. Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS, menegaskan penguatan pengawasan dilakukan melalui berbagai pendekatan termasuk edukasi kepada masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas pihak. Jadi selain edukasi yang terus dilakukan melalui media sosial, sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat dan relawan akan diperkuat untuk mencegah adanya aktivitas pendakian ilegal yang berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung maupun kelestarian kawasan TNBTS. Pengetatan ini dilakukan setelah adanya kejadian pendaki yang jatuh ke jurang di kawasan Gunung Semeru saat melintasi jalur tidak resmi, yaitu melalui jalur Candi Jawar Purbakala, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dalam insiden tersebut, korban sempat terperosok ke jurang dengan kedalaman sekitar 375 meter sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. TNBTS menegaskan bahwa jalur resmi pendakian Gunung Semeru hanya melalui Ranupani, Kabupaten Lumajang. Selain itu, saat pendakian juga dibatasi hanya sampai kawasan Ranukumbolo, mengingat status Gunung Semeru masih berada level 3 siaga. Pihaknya menekankan jalur yang digunakan oleh para pendaki dalam kejadian ini bukan jalur resmi yang dikelola oleh Balai Besar TNBTS. Jadi sebagai langkah pencegahan, TNBTS akan mengevaluasi sistem informasi dan sosialisasi begitu ya terkait aturan pendakian, termasuk memperkuat peringatan di jalur-jalur rawan yang kerap disalahgunakan pendaki ilegal. Selain itu, opsi penambahan fasilitas pengamanan seperti papan larangan juga tengah dipertimbangkan untuk meminimalkan resiko aktivitas pendakian tanpa izin di kawasan Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut tersebut. Dan berdasarkan data TNBTS, sebanyak 5.157 pendaki tercatat melakukan pendakian ke Gunung Semeru sepanjang April hingga Mei 2026. Dan dari jumlah tersebut, 5.080 merupakan warga negara Indonesia, sementara 77 lainnya merupakan warga negara asing. Sementara itu, Kantor SAR Surabaya memastikan pendaki yang sempat terjatuh di jalur tidak resmi tersebut telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban bernama Cakra kemudian mendapatkan perawatan medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dan akibat insiden tersebut, korban dilaporkan mengalami dislokasi pada pergelangan kaki dan kaki kanan. Jadi pendengar, ini juga termasuk pembelajaran untuk kita semua begitu ya, ketika pihak TNBTS sudah menetapkan jalur resmi, maka Anda hanya bisa melewati jalur tersebut tanpa mencari jalur yang lain, karena mungkin jalur yang tidak resmi ini banyak sekali hal-hal yang atau medan yang mungkin Anda sendiri juga tidak tahu begitu ya kondisinya seperti apa. Karena biasanya kalau jalan yang sudah resmi itu sudah terpetakan apakah itu aman bagi pendaki atau tidak. ya. Jadi sebaiknya tidak sekali-kali mencoba untuk ajang pembuktian diri sendiri misalnya, men-challenge diri sendiri, kan kebanyakan begitu ya. Kalau misalkan mau menaklukkan gunung mana misalnya, ada challenge terhadap diri sendiri bahwa, oh saya bisa kok melakukan aktivitas pendakian di luar jalur yang sudah ada, mau nyari jalur sendiri begitu ya. Sebaiknya tidak demikian begitu pendengar. Kalau Anda memang tidak mengetahui bagaimana semacam ini sih, apa ya, medannya ya, medan untuk berperang. Kalau kita mau perang kan pasti harus tahu medannya seperti apa ya. Baik, oke, kita sudah bersama dengan reporter Indra Mahadi ya, yang akan berbagi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Kita akan simak bersama kabar dari reporter, dari rekan saya Indra Mahadi, bukan reporter ya. Kita akan simak bagaimana informasi berkaitan dengan satu hal. Ini salah satu event ya, event running tampaknya ya, kalau tidak salah ya. Karena ada dua event begitu pendengar ya, ada running dan juga ada ini apa, bersepeda. Kalau event running ternyata yang ada di Balai Kota Surabaya, di depan Balai Kota Surabaya. Tadi yang menyelenggarakan salah satu bank bersama dengan salah satu TV nasional begitu ya. Baik, kita akan simak bagaimana event di pagi hari ini bersama dengan rekan Indra Mahadi. Seperti apa informasi selengkapnya untuk Anda. Baik, kita akan simak bersama. Kita sudah bersama dengan rekan Indra Mahadi. Indra, silakan laporan Anda.
1: Ya, saudara, selamat pagi. Salam olahraga dari Kota Pahlawan, Surabaya. Kembali agenda olahraga memang sepertinya tidak ada habis-habisnya. Kegiatan masyarakat euforia, masyarakat untuk bergerak, beraktivitas fisik. Tidak hanya juga walking, berjalan, running, berlari, bersepeda. Ini juga menjadi salah satu agenda yang luar biasa. Nah, kali ini yang disponsori oleh minimarket yang didanting dengan warna biru, ini melaksanakan fun bike, diikuti oleh ribuan pesepeda. Tidak hanya di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, tapi bahkan juga ada yang dari Kediri, dari Lumajang, datang dari Malang. Dan karena bintang tamunya ini adalah luar biasa, ada Lala Widi, ada banyak sekali hadiah yang disiapkan begitu ya. Nah, rutenya mulai dari parkir timur Plaza Surabaya ke Kota Lama hingga balik lagi ke Plaza Surabaya. Jadi ini menarik perhatian serius ya, berolahraga bersama dan luar biasa. Nah, antusiasme masyarakat ini ya akan menghiasi hari Minggu di kesempatan kali ini, dan kami terus mengucapkan selamat berolahraga, selamat aktivitas fisik, dan salam sehat. Kembali ke studio.
0: Baik, rekan Indra, terima kasih informasinya. Fun bike pendengar yang disampaikan oleh rekan Indra Mahani, jadi bersepeda di pagi hari.

cuman bisa bertamasya begitu ya. Kalau healingnya ngabisin banyak duit, setelahnya pasti mumet banget ya. Baik, peringat tetap bersama kami di 99,2 MHz. Nanti kita akan hadirkan bagaimana perjalanan program Surabaya pagi ini. Nanti kita akan hadirkan begitu ya, bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini Ekaristi langsung dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, tepat pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inggris apaan sih?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
3: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
2: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
3: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
2: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
3: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
2: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
3: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
2: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
3: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
2: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu komposisi bernuansa rohani untuk Anda di hari ini ya, sambil menunggu untuk bisa tersambung dengan teman-teman yang bertugas di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Kita akan simak bersama lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Oh ya, nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, jangan lupa pendengar, Anda bisa menyimak bagaimana program Idola Anak RRI, begitu ya. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini pada pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini komposisi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Nikita ya, dengan judul Seperti Yang Kau Ingini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan teman-teman yang bertugas di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Bersama nanti doa Ekaristi di pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo R.D. Cornelius Triwidya dengan tema Perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nanti kita akan simak bagaimana perjalanan ibadah di minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Pendengar, kita akan hadirkan kembali bagaimana lagu-lagu bernuansa rohani untuk Anda di hari ini. Nanti jangan lewatkan juga yang sudah kami siapkan program Idola Anak ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi kita akan simak bersama bagaimana program ibadah di Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Kita akan simak bersama perayaan Ekaristi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus bersama dengan Romo RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Doakan doa arah dasar 2026 Keuskupan Surabaya mendewasakan hidup berparoki melalui perwujudan panca tugas gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaanmu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Saudara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa bersatu dengannya. Tetapi dalam hidup ini ternyata tak mudah untuk melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihan kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Radio Republik Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini
1: dan
0: kita bersyukur dapat berkumpul secara rohani dalam perayaan tubuh dan darah Kristus yang disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Andi. Bagi para pendengar, dimanapun kalian berada, marilah kita mempersiapkan hati, menenangkan diri, dan mengambil sikap doa agar kita dapat mengikuti perayaan suci ini dengan penuh hikmat.
1: Dan mengenyangkan
0: semoga melalui perayaan Ekaristi ini, iman kita diteguhkan dan kasih kita kepada sesama semakin nyata.
1: Menyampaikan perintahnya ke
0: saudara-saudari terkasih, pada perayaan kali ini,

semoga perayaan Ekaristi ini semakin meneguhkan dan kasih kita kepada sesama semakin nyata. Kini marilah kita mengikuti perarakan masuk, perayaan Ekaristi akan segera dimulai.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang makan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."

Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau bepergian lalu ada menggunakan motor, ya, mau pergi naik motor, tahu-tahu motornya tidak bisa dinyalakan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan pertama-tama ketika mendapati kenyataan seperti ini? Mau pergi, motornya dinyalakan tidak bisa. Apa yang Anda lakukan? Satu hal yang pertama harus dilakukan adalah diperiksa dulu bahan bakarnya ada enggak. Kalau meriksa yang lain-lain, dipotoli, iya, kalau memang yang rusak itu. Kalau yang rusak, apa, yang tidak ada bahan bakarnya, mau diprotoli model apa, ya tidak akan pernah bisa jalan, karena bahan bakarnya ini tidak ada. Maka kalau kita melihat, kalau ada sesuatu kerusakan, pasti yang dicek dulu tangkinya. Tangkinya ada isinya enggak? Kalau tangkinya ada isinya, kelistrikannya baru dicek. Oh, listriknya enggak masalah, tangkinya enggak masalah, ada isinya, baru mesinnya ada masalah enggak? Ada problem enggak? Inilah yang harusnya kita juga lakukan dalam hidup kita. Sama seperti kita, hidup kita ini kalau biasa-biasa saja, wajar-wajar biasa saja, apalagi yang masih muda itu, wah, dimau diisi apa saja, no problem, ya kan? Semakin berumur, semakin harus sadar diri, yang masuk ini bebas atau enggak ini. Tapi kalau yang merasa dirinya baik-baik saja, lah ini yang repot. Apapun dimasukkan, begitu apapun dimasukkan, jadinya kacau, jadinya justru sakit, jadinya justru tidak sehat. Dalam hidup rohani kita, kita juga dipilihkan pada hal-hal yang demikian. Ada makanan yang menyehatkan, ada makanan yang tidak menyehatkan. Dalam bacaan Injil tadi, kita didengarkan oleh Tuhan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makanan yang akan menyehatkan kita, makanan yang akan menjadi daya penggerak bagi kita, hanyalah tubuh Tuhan. Artinya apa? Artinya dengan makan tubuh Tuhan, kita akan digerakkan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Karena Tuhan sendiri menjadi sumber energi, kekuatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Kebersatuan kita dengan Tuhan tidak bisa ditampik, tidak bisa dihindari, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Menjadi pertanyaan yang patut bisa menjadi bahan refleksi bagi Anda dan saya adalah, apakah kita sadar bahwa Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita? Ialah sumber energi bagi kita. Ialah yang hanya mampu menyelamatkan kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan yang baik. Atau justru kita tidak sadar sehingga kita memilih hal-hal yang lain. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan dengan jelas, ingatlahkan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Inilah yang harusnya kita sadari, bahwa kita di
tidak hanya dipanggil untuk bersatu dengan Dia, tetapi dipanggil untuk bersatu dengan Dia dan melakukan setiap kehendak-Nya. Kalau kita sudah bersatu dengan Dia, tetapi wujudnya sesuatu yang berbeda, pertanyaannya, kita ini bersatu dengan siapa? Apakah benar-benar dalam hidup ini kita ini sudah murni, terisi dengan sesuatu yang tepat, yang benar, yang akan menjadi penggerak bagi kita semua? Ataukah justru dalam hidup kita prosentasenya kecil sekali untuk kita isi dalam hidup ini? Oleh karena itu, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat ke dalam diri kita. Isinya apa sejatinya? Apa yang menjadi penggerak bagi kita? Kalau yang menjadi penggerak bagi kita bukan Allah, mari kita singkirkan pelan-pelan. Kita kuras habis dan kita ganti dengan Allah sendiri yang menjadi sumber kekuatan, menjadi energi bagi kita. Karena Anda dan saya dipanggil untuk melakukan setiap kehendak-Nya dalam hidup kita sehari-hari, itulah yang harus kita perjuangkan. Segala kelemahan, kerapuhan kita seringkali menyeret kita untuk melakukan hal yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi disitulah kita diingatkan bahwa kita selalu dipanggil untuk melakukan setiap kehendak-Nya. Kehendak Tuhan inilah yang harus terjadi. Kehendak Tuhan inilah yang harus kita perjuangkan di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan diri kita sebagai manusia. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita senantiasa bersatu dengan Tuhan, mengisi hidup kita dengan Dia. Kebersatuan kita dengan Dia tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihindari. Kebersatuan kita konkret nyata harus terjadi, dan inilah yang harusnya kita perjuangkan, sehingga dalam hidup ini kita bisa melakukan kehendak-Nya, membawa sukacita, membawa damai, membawa pengampunan, membawa kegembiraan ketika terjadi kesedihan, membawa keadilan ketika terjadi hal-hal yang tidak adil. Memperhatikan saudara-saudari kita yang kecil, miskin, dan tersingkirkan. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak hanya merasa bahwa diri kitalah yang paling menderita, tidak hanya diri kita yang paling ingin diperhatikan, tetapi juga mampu memperhatikan saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus mengisi terus menerus diri kita dengan tubuh Tuhan. Ibarat cangkir yang terisi dengan kopi, ketika kopi itu mau dibersihkan, maka kopi yang ada di dalam cangkir itu harus digerocok terus menerus dengan air tanpa henti. Ketika kopi yang ada di dalam gelas itu digerocok terus menerus dengan air, pertama akan keruh. Lama-kelamaan dalam gelas itu akan berubah menjadi air yang jernih. Diri kita yang rapuh dan lemah ini, yang penuh dosa, harus digerocok terus menerus dengan tubuh Tuhan. Harus digerocok terus menerus. Kebersatuan kita dengan Tuhan harus terus diupayakan. Agar apa? Semua yang ada dalam diri kita adalah Tuhan sendiri. Penggerak-Nya bukan diriku, penggerak-Nya bukan keinginanku, tetapi penggerak-Nya adalah kehendak-Nya, penggerak-Nya adalah keinginan-Nya. Dan itulah yang dapat kita lakukan dan kita perbuat. Kalau kita mulai berhenti mengisi gelas itu dengan air, maka endapan itu akan kembali mengeruhkan diri kita, mengeruhkan gelas itu. Supaya bersih harus digerocok terus menerus dengan air. Dan kalau dalam hidup kita harus digerocok terus menerus, harus dipersatukan terus menerus dengan tubuh Tuhan sendiri, sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk melakukan setiap kehendak-Nya dalam hidup ini. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Salipan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga.
1: Bagi seluruh kaum beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada kita untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Tuhan serta sesama. Marilah kita mohon.
0: Berkatilah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya kiat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon.
0: Berkatilah doa.
1: Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, semoga sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya masih Tuhan perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga kita semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon.
0: Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui penguatan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berilah kami damai dan sukacitamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerailah gereja persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini dengan pengantar

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sehingga pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau telah henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan."

Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini, saya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo 14, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.

Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Yesus Kristus, kau bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang hapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, kini kita memasuki bagian Komuni Kudus. Dalam perjamuan Ekaristi ini, Kristus hadir dan memberikan dirinya sebagai santapan rohani bagi umatnya. Melalui tubuh dan darahnya yang maha kudus, kita dikuatkan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan pengabdian kepada Tuhan serta sesama. Bagi saudara-saudari yang mengikuti misa ini melalui siaran radio dan tidak dapat menerima komuni secara sakramental, marilah kita menyatukan hati dalam komuni batin dengan kerinduan yang tulus akan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Pada perayaan tubuh dan darah Kristus memperingati pengorbanan Tuhan bagi kita, di sini kita diingatkan untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Hal tersebut dapat terjadi bila kita bersatu dengan Tuhan yang konkret, nyata, dan harus terjadi dan harus diperjuangkan. Terus membawa kebahagiaan, membawa sukacita, dan mampu memperhatikan saudara-saudari kita yang ada di sekitar. Ibaratkan cangkir yang berisi kopi, jika mau dibersihkan harus dibilas dengan air terus-menerus hingga air di dalam cangkir tersebut berwarna jernih. Sama halnya dengan diri kita yang rapuh dan harus terus mendapatkan aliran kasih Allah dan kebersatuan dengan Allah. Kini marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri dan mengikuti lagu Komuni. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, demikianlah perayaan Ekaristi, perayaan tubuh dan darah Kristus yang kita ikuti bersama dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini sungguh menjadi terang dalam setiap langkah hidup kita, serta mendorong kita untuk setia menjalani panggilan kita sebagai murid Kristus di tengah dunia. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam siaran ini. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia, suara Indonesia yang terpercaya. Saya Chelsea Francisca Putri Gautama, pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Chelsea. Pendengar, baru saja kita ikuti Ekaristi Minggu Pagi di edisi hari ini 7 Juni 2026. Kita akan hadirkan sesaat lagi bagaimana program Idola Anak RRI bersama adik-adik dari Gresik ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar di media sosial unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel terkait klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin gaet pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan program Idol Anak RRI dari adik-adik di kelompok Gresik 5 Kecamatan Manyar. Nanti akan ada Kak Haris dan boneka Isang Bendongeng, ada juga Hanhan dan Nugroho sebagai host cil kita, serta ada Diandra penyanyi cil kita di hari ini, Minggu 7 Juni 2020. 26. Pendengar, inilah Idol Anak RRI. Selamat mengikuti.

0: FM 99,2 Pro 1 LRI Surabaya. Hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak. Mana nih tepuk tangannya? Terima kasih. Kembali bersama Kak Hanhan
1: dan Kak Nugroho yang akan mengawali Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
1: Hai. Serta Bunda Telma. Apa kabar Bunda Telma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI adik-adik kita yang PD siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absen lebih dahulu?
1: Boleh. Yang pertama ada TKPKPG dengan guru pendamping Ibu Dewi Rohimah, Ibu Haini Suhertani, dan Ibu Siti Hodijah.
0: Yang kedua ada dari TK Negeri Pembina dengan guru pembimbing Ibu Sum, Ibu Mala, Ibu Cipa, dan Ibu Sulis. Mana nih tepuk tangannya?
1: Dan yang ketiga ada TKMNU 292 Istiqlaliyah dengan guru pendamping Ibu Iva, Ibu Liv, Ibu Uyung, dan Ibu Lis. Mana nih tepuk tangannya?
0: Berikutnya ada dari TKMNU 07 Pongangan dengan guru pendamping Ibu Jana, Ibu Ida, dan Ibu Winda. Mana suaranya?
1: Dan yang kelima ada TK Islam Bakti 6 YPBWI dengan guru pendamping Ustazah Tami, Ustazah Dewi, Ustazah Muda, dan Ustazah Ida. Mana nih tepuk tangannya?
0: Dan yang terakhir ada dari TK Islam Bakti 7 YPBWI dengan guru pendamping Ustazah Aza, Ustazah Dia, dan Ustazah Tati. Mana nih tepuk tangannya?
1: Nah, sekarang Kak Nugroho ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
0: Kalau sudah siap, ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan penampilan yang pertama. Ada dari TKPKPG yang akan menampilkan Solawat Busro. Mana nih aplausnya?

0: yang meriah. Wah, wah, wah, penampilannya sangat keren. Nanti tampil lagi ya. Boleh dong kanan kenalan. Siapa namanya?
1: Sain, Kak.
0: Kalian ngantengin nama siapa?
1: Farel, Kak. Zaidan, Kak.
0: Kalau ini namanya siapa?
2: Risma, Kak.
3: Risa, Kak. Teta, Kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih, Kak Nugroho?
4: Berikutnya ada dari TK Negeri Pembina dengan penampilan lagu Bila Kupandang Wajahmu. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah, beri tepuk tangan yang meriah. Boleh nih, Kak Nugroho mau kenalan satu-satu. Siapa nih namanya?
1: Alfa Rizky, Kak.
2: Elzio, Kak.
3: Alia, Kak.
4: Aisyah, Kak.
5: Ibam, Kak.
6: Irgi, Kak.
0: Selanjutnya ada apa nih, Han-Han?
7: Berikutnya ada dari TKM NU 292 Istiqlalia yang akan menampilkan baca puisi Sekolahku. Mana nih aplausnya?
8: Sekolahku tercinta di sudut desa yang teduh, berdiri megah sekolahku. Bahagia tawa kami, halamannya tumbuh bunga berseri. Guru-guruku bagai cahaya menerangi jalan gelapku. Dengan sabar dan penuh cinta menuntunku raih cita-cita. Teman-teman saudaraku, mari kita semangat belajar, berbagi cerita dan doa, saling bantu dan menyayangi. Sekolahku tercinta, rumah ilmu tempatku berlayar. Jasamu ku ingat selalu. Terima kasih sekolahku.
7: Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah. Wah wah wah, penampilan yang sangat keren. Boleh dong Kak Han-Han kenalan siapa namanya?
3: Meisa, Kak.
7: Oke, selanjutnya siapa nih, Kak Nugroho?
0: Selanjutnya ada dari TKM NU 07 Pungangan dengan penampilan membaca hadis keutamaan memberi, menghormati ibu dan keutamaan diam beserta artinya. Beri tepuk tangan yang meriah.
9: Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kami akan membacakan hadis dan artinya.
9: Hadis

Hati ibu, hati sekolah utama.

0: di bawah.
1: Ayo.
0: Hadis menghormati ibu. Al-jannatu tata akdamil ummahati. Artinya surga itu di

0: Berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh nih Kak Nugroho kenalan satu-satu. Siapa nih namanya?
1: Andi kakak.
2: Adam kak.
3: Farsa kak.
4: Embun kak.
5: Awan kak.
0: Wah, selanjutnya ada siapa nih Han-Han?
6: Selanjutnya ada dari TKI Islam Bakti 6 YPBWI yang akan menampilkan lagu Masjid. Boleh tepuk tangan yang meriah.

0: lagi pada tepuk tangan yang meriah. Wah wah wah, suaranya merdu banget. Nanti tampil lagi ya. Boleh dong kalian kenalan, siapa namanya?
1: Safira kak. Bilqis kak.
0: Kalian ganteng, ini namanya siapa? Ken kak.
1: Dewi kak. Askia kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih kak Nugroho?
2: Selanjutnya ada dari TK Islam Bakti 7 YPBWI dengan penampilan mengaji surat Asyam. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Surat Asyam.

0: Wah, mana nih tepuk tangannya untuk TK Islam Bakti 7 YPBWI. Boleh nih Kak Nugroho, perkenalan dari yang ganteng dulu. Siapa nih namanya?
1: Rehan Kak.
0: Yang cantik?
1: Hana Kak. Maira Kak. Asifa Kak. Sarah Kak. Naisa Kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Hanan?
2: Selanjutnya ada yang gak kalah siap tampil. Ada dari TK 3PG yang akan menampilkan lagu Pesawat Jet. Beri aplaus ya.

0: Wah, penampilannya sangat keren sekali. Bajunya juga pink-pink lagi. Boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
1: Abil, Kak.
0: Kalian ganteng, nama siapa?
2: Jibril, Kak.
3: Piti, Kak. Akila, Kak.
4: Tata, Kak.
5: Diva, Kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih, Kak Nugroho?
6: Selanjutnya ada Tiga Negeri Pembina yang menampilkan membaca doa masuk rumah dan artinya. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Doa.

masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar dan memada Allah kami bertawakal. Doa.

0: dan menyebut nama Allah, kami masuk dan menyebut nama Allah, kami keluar dan pada Allah kami bertawakal.
1: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Bagus, bajunya bagus-bagus ini. Boleh dong Kak Nugroho kenalan?
2: Boleh. Aisyah Kak.
3: Alia Kak.
4: Alzio Kak.
5: Rashid Kak.
6: Ibam Kak.
7: Kenan Kak.
1: Selanjutnya ada siapa nih Kak Hanan?
8: Selanjutnya ada dari TKM NU 292 Istiqlaliyah yang akan menampilkan lagu Saya Mau ke Mekah. Beri aplaus yang meriah.

0: Wah, penampilan yang sangat keren sekali. Boleh dong kahanan kenalan siapa namanya?
1: Alesa kak. Saya kak. Meisa kak. Selin kak. Dua kak.
0: Berikutnya siapa nih kak Nugroho?
2: Selanjutnya ada dari TKMNU 07 Pungangan dengan menampilkan lagu Keluar Angkasa. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: beri tepuk tangan yang meriah. Boleh nih Kak Nugroho kenalan satu-satu, siapa nih namanya?
1: Cena Kak, Rani Kak, Davino Kak, Novel Kak, Tania Kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Kak Hanhan?
2: Selanjutnya ada TK yang gak kalah kerennya, ada TK Islam Batin 6 YPPWI yang akan menampilkan lagu Tegakkan Sholat. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: beri tepuk tangan yang meriah. Wah wah wah, suaranya merdu sekali. Boleh dong kalian kenalan siapa namanya?
1: Injani kak.
2: Lana kak.
0: Paling ganteng nama siapa?
2: Tasya kak.
3: Arka kak.
4: Haksa kak.
5: Sasa kak.
0: Oke, berikutnya siapa nih Kak Nugroho?
6: Berikutnya ada dari TK Islam Bakti 7 YPBWI dengan penampilan bacaan Syaidul Ikhtifar. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Now we're doing

ulaka pini matika alaya.

Bertepangan yang meriah.

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilannya sangat keren ya Kak Nugroho.
1: Iya nih Kak Hanhan.
0: Di setiap acara idola anak ada segmen penampilan pendongeng.
1: Betul sekali, dongeng yang mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
1: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ais.
2: Cek. Iya, baik, luar biasa. Anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Mana tepuk tangannya? Iya, sudah mandi belum ini? Sudah makan? Sudah tidur? Mau tidur? Enggak, baik. Ya, anak-anak hebat datang jauh-jauh dari Gresik naik apa? Mobil? Pasti mobil-mobilan. Mobil apa? Iya, baik. Hari ini kakak mau cerita. Hai kawan-kawan, apa kabarmu?
3: Kak lemes?
4: Baik.
2: Yang semangat dong, katanya sudah makan. Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Sudah kenal nama kakak? Sudah kenal nama kakak? Nama kakak adalah Kak Haris. Kak siapa? Hai kawan.

0: coba dengarkanlah. Hai kawan, Kak Haris ganteng apa jelek? Ya udah, Kak Haris gondok. Tepuk tangan dulu dong. Sudah bilang Kak Haris jelek, luar biasa. Nah, hari ini ada kisah. Ceritanya yang seru apa yang serem? Jangan yang serem. Kalau serem, kakak cerita kalian kabur. Kakak cerita sama siapa? Gak jadi ya. Antara seru dan serem. Antara seru dan serem. Dipadukan. Ada serunya, ada serem. Seremnya. Akulah Buto Ijo. Kok jadi Buto Ijo? Ini ada kisah. Kisahnya ini ada anak yang bernama Fulan. Ada anak bernama Fulan. Pagi-pagi dibanguni sama kakeknya. Tuk, tuk, tuk. Fulan, ayo bangun nak. Sudah pagi.
1: Ah, iya kakek. Aku bangun. Kok basah kasurku? Tadi malam hujan apa enggak? Tadi malam hujan apa enggak? Biasanya kalau hujan atap rumahku basah. Ini kok gak basah? Aku gak ngompol, tapi rembes.
0: Fulan, ayo bangun dak.
1: Iya kakek, aku lagi ngompol.
0: Siapa yang tidurnya masih ngompol?
1: Weh, ada yang ngompol.
0: Ada lagi yang ngompol?
1: Tepuk tangan dulu dong, sudah ada yang ngompol. Kak Haris juga ngompol. Memang enggak boleh. Memang enggak boleh.
0: Tapi ngompolnya di kamar, Man.
1: Enggak boleh di kasur.
0: Suatu hari, si Fulan dia lagi hendak pergi ke sekolah.
1: Kakek, aku mau berangkat sekolah dulu. Salim dulu. Teman-teman, aku berangkat sekolah. Naik sepeda. Sepedaku roda tiga. Satu di depan, dua di belakang. Kalau mengayuh gini. Teman-teman, seperti itu enggak? Coba roda dua kalah banyak sama aku. Aku roda tiga.
0: Tiba-tiba langit menjadi mendung, awan menghitam. Tandanya apa?
1: Tandanya apa? Bisa enggak nyanyinya tik tik tik bunyi hujan?

0: hujan. Aku gak bisa ke sekolah. Aku mau bolos. Siapa yang sekolahnya sering bolos? Siapa yang sering bolos? Yang bilang gak pernah, beneran. Eh, ada gurumu lo, ada ibu guru lo. Ayo, siapa yang sering bolos? Oke, tepuk tangan dulu dong. Eh, Fulan, pakai jas hujan. Sudah kakek, aku sudah pakai jas hujan. Ya sudah, dadah kakek. Teman-teman, teman-teman bisa tepuk-tepuk enggak?
1: Kamu bilang
0: bisa? Stop, bisa? Hitungan ketiga ya. Yang kompak ya. Yang kenceng ya suaranya ya. Siap? Naik sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Satu, dua, tiga. Sudah sampai. Sudah sam. Ternyata sekolahnya pagarnya ditutup. Gak ada yang sekolah. Karena pada saat itu hari Minggu. Nah, itulah tadi kisah perjalanan si Fulan. Dia berangkat ke sekolah. Yuk, kita sama-sama sekolah yang rajin tanpa harus membolos. Sekian dulu dari Kak Haris. Oh iya, ada teman Kak Haris. Dianya kecil. Sukanya digendong. Tak gendong. Wah, gak ada suaranya. Yang kenceng. Tak gendong. Tak gendong. Sudah gak ada. Sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Enggak ada. Apa sih? Apa? Weh, apa? Apa? Belakang mana? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Mana? Sini. Enggak ada. Mana? Sini. Gak ada. Jangan memperbanyak kakak. Eh, kamu ikut ikut aja. Tak gendong. Sukanya digendong. Sukanya digen? Siapa yang suka digendong? Aduh, bikin usil aja. Pagi-pagi sudah dibikin usil. Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Sama teman kakak. Tahu gak teman kakak siapa namanya? Diam! kamu itu ya. Eh, siapa tadi panggil-panggil Ajis? Eh, kakak.
1: Apa?
0: Kenapa?
1: Kakak. Kakak.
0: Apa?
1: Jatuh.
0: Apanya yang jatuh?
1: Topiku.
0: Mana topinya jatuh itu? Gak ada.
1: Jatuh. Kakak.
0: Apa?
1: Kok hilang? Kayak siluman.
0: Eh, siluman.
1: Gak ada siluman. Kayak setan. Eh. Teman-teman, mana topiku? Di belakang. Ya udah. Gak ada. Mana? Mana? Di belakang. Ya, ya udah. Ya udah, kalau ada, aku gondok. Ya udah, saat itu. Terima kasih semuanya. Kita kembalikan lagi ke Kak Nugroho dan Kak Han-Han. Silakan Kak Han-Han dan Kak Nugroho. Kak Ada.
2: Terima kasih Kak Richard Boneka Ais, banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
3: Iya, dan Boneka Ais lucu banget ya, buat kita semua tertawa. Ditunggu loh penampilannya minggu depan. Baik, sekarang kita tampilkan TKP KPG dengan menampilkan lagu Bunga Mawar, Bunga Melati. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Boleh nih Kak Nugroho kenalan satu-satu, siapa nih namanya?
1: Isa Kak,
2: Delis Kak,
3: Farel Kak,
4: Diva Kak,
5: Akila Kak,
6: Madina Kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Hanan?
7: Selanjutnya ada dari TK Negeri Pembina yang akan menampilkan lagu berjudul Puteri Malu. Beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: Wah, wah, wah, boleh dong kanan kenalan. Siapa namanya?
1: Yusuf, Kak.
2: Mayra, Kak.
3: Seren, Kak.
4: Naufal, Kak.
5: Zahra, Kak.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa nih, Kak Nugroho?
6: Selanjutnya ada dari TKMNU 292 Istiqlaliyah yang akan menampilkan bersholawat Tibil Qulub. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan yang meriah. Wow, suaranya merdu banget. Boleh dong Kak Nugroho kenalan satu-satu. Siapa nih namanya?
1: Ara Kak, Vita Kak, Misha Kak, Abitu Kak, Felia Kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Han-Han?
2: Selanjutnya ada yang gak kalah kerennya nih. Ada dari TKM NU 07 Pengangan yang akan menampilkan membaca doa harian dan artinya. Doa untuk kedua orang tua, doa naik kendaraan, dan doa berjamin. Beri tepuk tangan yang meriah.
3: Assalamualaikum.

dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya. Mereka menyayangiku di waktu kecil.

0: perkertiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wow, wow, wow, keren banget ya, kecil-kecil udah hafal doa. Boleh dong kanan kenalan, siapa namanya?
2: Yulia, Kak.
3: Rehan, Kak.
4: Sisi, Kak.
1: Kalian ini namanya siapa?
5: Selo, Kak.
6: Ocha, Kak.
1: Berikutnya siapa nih, Kak Nugroho?
7: Selanjutnya ada dari TK Islam Bakti 6 YPBWI. Dengan penampilan membaca hadis, jangan meninggalkan sholat. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Hadis, jangan meninggalkan sholat. Bainar.

0: akan sholat.
1: Hadis, jangan meninggalkan sholat. Bye.

0: meninggalkan sholat.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Ini Nugroho kenalan satu-satu. Siapa nih namanya?
2: Safira kak.
3: Bilgis kak.
0: Ken kak.
4: Arka kak.
5: Dewi kak.
6: Farsa kak.
1: Dan ada siapa nih kanan?
7: Selanjutnya ada dari TK Islam Bakti 7 YPBWI yang akan menampilkan lagu Nama-Nama Bulan Israf. Boleh tepuk tangan yang meriah.

0: Wah wah wah, keren banget, kecil-kecil udah hafal nama bulan di Islam. Boleh dong kak, nang kenalan siapa namanya?
1: Diana kak.
2: Asifa kak.
3: Azmi kak.
4: Raina kak.
5: Raina kak.
6: Ryan kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih kak Nugroho?
7: Berikutnya ada dari TKPG PG dengan penampilan
8: gini.
7: Lagu Mars TKPG PG. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Dah gini mas.

0: beri tepuk tangan yang meriah. Kanugroho mau kenalan satu-satu nih, siapa nih namanya?
1: Teta kak, Yolis kak, Akila kak, Madina kak, Farel kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Hanhan?
2: Selanjutnya ada dari TK Negeri Pembina yang akan menampilkan lagu Anak Indonesia. Beri aplaus yang meriah.

0: beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wah wah wah, benar-benar sangat keren. Boleh dong kanan kenalan, siapa namanya?
2: Eza kak.
3: Aisyah kak.
4: Kasih kak.
5: Valin kak.
6: Kenan kak.
7: Aisyah kak.
1: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih Kanugroho?
0: Berikutnya ada dari TKMNU 292 Istiqlaliyah dengan penampilan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Boleh nih kan ugeroh kenalan satu-satu, siapa nih namanya?
1: Niswa kak. Adam kak.
2: Alia kak.
3: Roya kak.
4: Adam kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Han-Han?
5: Selanjutnya ada dari TKMNU 07 Pongangan yang akan menampilkan lagu Sedan Merah. Beri aplaus yang meriah.

0: Wah, penampilan yang sangat keren sekali. Boleh dong Kak Hanan kenalan siapa namanya?
1: Andika Kak. Farza Kak. Embun Kak.
0: Kalian ngantengin nama siapa?
2: Adam Kak.
3: Awan Kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih Kak? Nugroho.
4: Berikutnya ada dari TKI Islam Bakti 6 YPBWI yang akan menampilkan membaca doa masuk dan keluar masjid. Beri tepuk tangan yang meriah.
5: Doa masuk masjid. Oh.

0: setan
1: anku.
0: Belum hafal.
2: Aku juga belum
0: hafal. Aku juga.
3: Beri tepuk tangan yang meriah. Beli nih Kak Nugroho kenalan satu-satu. Siapa Buka. Nih namanya?
2: Rahasia Kak.
0: Si Balakadu.
2: Milkis Kak.
0: Kok si Balakadu?
2: Lana Kak.
0: Ken Kak.
3: Selanjutnya ada siapa nih Hanan?
4: Selanjutnya dari TK Islam Bakti 7 YPBWI yang akan menampilkan hadis tolonglah saudaramu. Beri tepuk tangan yang meriah.
5: Ya, hadis.

hadis, tolonglah saudaramu. Wallahu fi aunil abad.

0: menolong hambanya. Selama hambanya menolong saudaranya.
1: Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Boleh dong kalian kenalan, siapa namanya?
2: Hadijah kak, Aila tak, Yasan kak,
3: Diana kak,
4: Kala kak,
5: Zia kak.
1: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih Kak Nugroho?
6: Berikutnya ada dari TKBKPG dengan menampilkan lagu Ikan Berenang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan yang meriah. Boleh nih Kak Nugroho kenalan satu-satu, yang laki-laki dulu nih siapa?
1: Jibril Kak. Zaidan Kak.
0: Yang perempuan?
1: Ceta Kak. Risma Kak.
0: Lagi-lagi
1: Bibi Kak. Tata Kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Kak Hanhan?
2: Selanjutnya ada dari TK Negeri Pembina yang akan menampilkan lagu Anak-anak Nabi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: dan yang meriah. Wah, wah, wah, keren banget. Boleh dong kalian kenalan, siapa namanya?
1: Aisyah, Kak.
2: Yusuf, Kak.
3: Zahra, Kak.
4: Naufal, Kak.
5: Mayra, Kak.
6: Farin, Kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih, Kak Nugroho?
7: Berikutnya ada dari TKMNU 292 Istiqlaliyah. Dengan menampilkan lagu Rukun Iman.
0: Beri tepuk tangan yang meriah.

0: beri tepuk tangan yang meriah. Boleh nih Kak Nugroho kenalan, siapa nih namanya?
1: Adam Kak,
2: Meisa Kak, Misha Kak, Roya Kak, Alessa Kak.
0: Nah, terima kasih. Selanjutnya ada siapa nih Han?
3: Berikutnya ada dari TKM NU 07 Pongangan yang akan menampilkan bersyair. Mana nih aplausnya?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dania. Saya akan berpantun tentang anak hebat dan bahagia. Halo teman, apa kabar? Kami datang hati senang belajar sambil bernyanyi supaya jadi anak berani. Pagi hari pergi ke sekolah, jangan ucapkan salam, jangan lupa belajar membaca bersama-sama. Hati senang, penuh ceria. Terima kasih RRI Surabaya sudah mengundang kami semua. Salam manis anak Indonesia. Sehat, pintar, dan bahagia.
3: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wah wah wah, keren. Kejar gajah sudah hafal doa. Boleh dong kahanan kenalan. Siapa namanya?
1: Yafran kak. Raina kak.
2: Raisa kak.
3: Rahan kak.
4: Khadijah kak.
5: Hala kak.
0: Oke, terima kasih. Berikutnya siapa nih, Kanugroho?
6: Berikutnya ada dari TKPKPG yang akan menampilkan lagu Bendera Ku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beli nih Kak Nugroho, kenalan satu-satu. Siapa nih namanya?
1: Akila Kak.
2: Iva Kak.
3: Tata Kak.
4: Jain Kak.
5: Marina Kak.
6: Isa Kak.
0: Selanjutnya ada siapa nih Kak Hanhan?
7: Selanjutnya ada dari TK Negeri Pembina yang akan menampilkan syair Guruku. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Guruku, 2 tahun akan berlalu, masih teringat olehku saat kaki kecilku melangkah menuju kelasmu. Engkau tersenyum menyambutku, membuka jendela kecil itu, menyibak tirai agar aku dapat memandang jauh.
9: Dan di taman kecil bernama kelas, kau menanamkan benih pengetahuan

0: yang kau baca, untuk pelita yang kau bawa, yang sinarnya menetap di hati kami semua.
1: Terucap doa agar engkau selalu bahagia.
2: Oke, terima kasih adik-adik. Berikutnya siapa nih, Kanugroho?
3: Berikutnya ada dari TKMNU 292 Istiqlalia yang akan menampilkan mengaji surat An-Nas. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih ya, Dek. Berikutnya siapa lagi nih, Kak Hanan?
1: Berikutnya ada dari TKM NU 07 Pongangan yang akan menampilkan lagu Bapak Polisi. Beri aplaus yang meriah.

0: Sekali lagi bertepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih adik-adik. Berikutnya siapa nih Kak Nugroho?
1: Berikutnya ada dari TK Islam Bakti 6 YBBI yang akan menampilkan membaca hadis cinta kepada Nabi. Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Hadis cinta kepada Nabi.

0: see ya.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih adik-adik.
2: Adik-adik di studio dan di rumah. Tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
1: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan dan bakat dari adik-adik kita.
2: Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai dari jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kanhan
1: dan saya Nugroho serta Bunda Misti, Bunda Telma dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
2: Jumpa lagi Idola Anak Minggu depan. Dadah.

0: Pendengar, tadi telah Anda ikuti bersama-sama persembahan Pro 1 Surabaya, Idola Anak RRI, kelompok Gresik 5, Kecamatan Manyar, yang dipandu oleh host Han dan Nugroho, dan juga menampilkan Kak Haris dan boneka Ayis sebagai pendongeng, dan juga Tiandra sebagai penyanyi cilik ya. Setelah ini jangan kemana-mana, karena pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, di mana Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari dunia olahraga baik di Indonesia maupun mancanegara. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spurs melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bezley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Completed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Perancis.
1: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Perancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Perancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Perancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang nih jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Itu bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Belum-belumnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Maka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Merawat Subianto tingkat pengadaan penjagaan dan kesehatan Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini adalah pembentukan keuangan Bali. Dan karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang juga sekolah di sini adalah warga kabupaten dan kota.
6: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi gimana caranya kreativitas saudara? Diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi, ya, di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu dan satu kota.
6: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu di ejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa di ejek. Jangankan kamu, saya sering di ejek. Sampai sekarang, presiden pun sering di ejek. Gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
4: Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru, dan mencintai orang tua.
5: Itu berlangsung dan
4: sebenarnya dan sudah diavandir itu.
5: Udah, hormat, jangan berlangsung anak-anak.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set de match Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Hualinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Hualinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini, Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Arwi, Nishapon, Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jon Jensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, membalikin kondisi dia dulu aja, badannya mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 6. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak Resonansi Indonesia yang akan membahas tema fenomena no viral, no justice. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam

0: usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
5: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
4: Ah, serius? Bisa gitu?
5: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
4: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
5: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
4: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
5: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
4: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Saat ini tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama rangkuman informasi olahraga selama sepekan ini yang akan disampaikan oleh rekan Oni Arianto dalam paket Lensa Olahraga.
1: Salam olahraga, pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi dalam satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 7 Juni 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Polres Kediri siap menyelenggarakan event lari perdana bertajuk Pare Bayangkara Rana 2026. Berikut laporan Cantia.
2: Menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80, Polres Kediri siap menyelenggarakan event lari perdana bertajuk Pare Bayangkara Run 2026. Mengusung tema resmi, Run for Unity, Run for Safety, atau Lari Bersama, Aman Bersama. Ajang fun run sepanjang 5,4 km ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 21 Juni 2026 dengan biaya registrasi sebesar Rp175.000. Ketua Panitia Acara sekaligus Kasat Reskarkoba Polres Kediri, AKP Sucarno, SHMH menyampaikan bahwa selain menjadi ajang promosi kesehatan dan kebersamaan, event ini juga dimanfaatkan sebagai wadah edukasi. Di sela-sela kegiatan, Satres Narkoba akan menyisipkan sosialisasi mengenai bahaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Masyarakat yang ingin berpartisipasi diimbau untuk segera mendaftar secara online melalui link atau barcode yang tersedia sebelum pendaftaran resmi ditutup pada hari Minggu 7 Juni 2006.
3: Nggih. Untuk pareran Bayangkara tahun 2006 ini merupakan event lari pertama yang diselenggarakan oleh Polres Kediri dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80 ini. Dan event ini merupakan yang menjadi ajang promosi kesehatan, kebersamaan, dan juga prestasi olahraga yang menggabungkan olahraga dan semangat Bayangkara.
2: Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan rute secara jujur akan mendapat medali dan sertifikat. Untuk memotivasi para peserta, Pare Bayangkara Run 2026 menyediakan total hadiah uang pembinaan bagi juara kategori umum dan TNI Polri, putra putri, serta puluhan door prize menarik seperti sepeda listrik, sepeda gunung, kulkas, hingga televisi. Pihak penyelenggara berharap event bertanda ini sukses berjalan meriah dan kedepannya dapat menjadi agenda olahraga tahunan yang dinantikan di Pare Kediri. Cantia melaporkan.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi PON Bela Diri 2026. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan berlangsung Oktober mendatang di Manado, Sulawesi Utara, KONI Jawa Timur terus melakukan koordinasi intensif dengan 8 cabang olahraga. Dalam pertemuan awal bulan Juni ini, KONI Jawa Timur membahas berbagai aspek persiapan mulai dari penentuan pelatih dan atlet, program penguatan latihan, pemetaan kekuatan lawan, dan jumlah nomor pertandingan yang diikuti, hingga target perolehan medali. Ketua Umum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan seleksi ketat terhadap atlet yang akan diberangkatkan ke PON Bela Diri 2026. Menurutnya hanya atlet yang memiliki rekam jejak meraih medali emas atau minimal perak di level nasional yang berpeluang masuk tim Jawa Timur. Kebijakan tersebut merupakan efisiensi anggaran sekaligus memastikan kontingen diisi atlet yang benar-benar memiliki peluang meraih prestasi. Ia menegaskan bahwa PON Bela Diri bukan ajang untuk menambahkan pengalaman bertanding ataupun mencari jam terbang bagi atlet muda. Menurutnya kompetisi ini merupakan ajang prestasi yang menuntut setiap daerah mengirimkan atlet terbaiknya.
5: Siapa yang diusulkan atlet-atletnya oleh Jabor, pelatihnya, dan jam terbangnya, track record mereka. Kalau standarnya itu pasti perunggu, tidak kita kirimkan untuk mengikuti kepesertaan di PON Bela Diri. Kemudian pelatihnya juga kita seleksi, pelatihnya itu siapa melatih siapa, pelatih A melatih siapa. Jadi ada spesifikasi pembinaan dan penanganan dari masing-masing pelatih kepada atletnya itu. Kemudian juga kita sudah berdiskusi dan menawarkan formulasi latihan. Nanti kita akan melakukan kunjungan-kunjungan kepada cabur-cabur yang ada di situ. Kemudian juga kita melakukan evaluasi terus sampai pada batas akhir siapa yang benar-benar memenuhi standar.
4: Usai rapat koordinasi, masing-masing cabang olahraga diminta meningkatkan intensitas latihan dan menjalankan program penguatan atlet sesuai kebutuhan. KONI Jawa Timur juga akan melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan atlet melalui serangkaian evaluasi dan tes fisik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh atlet yang diproyeksikan tampil di PON Bela Diri 2026 berada dalam kondisi terbaik saat memasuki masa pertandingan. Dengan kualitas atlet yang telah memiliki rekam jejak prestasi nasional, serta dukungan program latihan yang terukur, KONI Jawa Timur optimis mampu menjadi salah satu kekuatan utama dalam perburuan medali. Pada PON Bela Diri kedua 2026, terdapat 8 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yakni Muay Thai, Kickboxing, Anggar, IBCA, MMA, Hapkido, Yongmudu, Kuras, dan Tinju. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Program Ngaji Soccer 2 yang digelar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai latar belakang. Peserta terdiri atas pelajar, mahasiswa, entrepreneur, dosen, hingga tim peneliti. Program ini menjadi wadah pengembangan potensi anak muda melalui pendekatan keagamaan dan olahraga. Sekretaris Badan Pelaksanaan Pengelola Masjid Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, mengatakan kegiatan di awali dengan khotmil Quran. Setelah itu peserta mengikuti zikir Asmaul Husna, tausiah, dan dilanjutkan dengan bermain sepak bola. Menurut Helmi, program tersebut merupakan penyelenggaraan kedua setelah mendapat sambutan hangat dari peserta pada kegiatan sebelumnya. Antusiasme generasi Z terhadap program tersebut dinilai sangat tinggi.
6: Program Al-Akbar Ngaji Soccer pagi tadi Minggu 31 Mei tahun 2026 kembali dibuka, diikuti oleh 100 anak-anak muda. Mereka ada yang pelajar, mahasiswa, entrepreneur, kemudian dosen, dan juga ada dari tim peneliti. Ngaji Soccer adalah sebuah program untuk mengembangkan potensi anak-anak muda yang diawali dengan khotmil Quran, kemudian zikir Asma'ul Husna, tausiah, kemudian main bola. Ini adalah program batch yang kedua. Alhamdulillah respon dari para anak muda, para Gen Z itu luar biasa. Mereka di Al-Akbar selain diajari tentang skill main bola, mereka juga dikuatkan dengan kegiatan keagamaan untuk cinta Al-Quran dan juga diberi motivasi agar mereka menjadi generasi yang kokoh, generasi yang tangguh dan juga kreatif.
1: Program Ngaji Soccer 2 berlangsung selama 3 bulan dan kegiatan digelar setiap hari Selasa pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat di lingkungan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pendengar, untuk memperingati HUT Bayangkara ke-80, Sat Intelkam Polres Kediri siap menggelar lomba menembak untuk Muspika. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Untuk memperingati HUT Bayangkara ke-80, Sat Intelkam Polres Kediri siap menggelar lomba menembak untuk Muspika. Menanggapi hal itu, KPO Sat Intelkam Polres Kediri Supriyono mengatakan, dalam rangkaian agenda HUT Bayangkara ini, maka lomba menembak akan diadakan pada awal Juni 2026 dan digelar di lapangan tembak Polsek Pelosok Klaten Kabupaten Kediri. Adapun sistem perlombaan ini akan diikuti oleh Muspika se-Kabupaten Kediri yang dilakukan secara beregu, yang mana setiap tim ini berisikan 3 orang peserta. Mereka ini meliputi 1 orang Kapolsek dan Ramil dan Camat.
8: Dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80 tahun 2026, Polres Kediri mengadakan beberapa perlombaan. Okay. Di antaranya yaitu ada kegiatan bola voli, ada kegiatan sepak bola, ada kegiatan pareran, ada kegiatan lomba menembak, dan ada lomba siskamling. Dan tentunya masih beberapa perlombaan lagi yang kita jadwalkan, dan itu akan menjadi agenda dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80.
7: Sementara itu, Kanit 3 Sat Intelkam Polres Kediri Agus Subianto menambahkan, kegiatan lomba menembak kali ini memang sekali digelar untuk peserta dari kalangan Muspika. Hal yang bertujuan guna meningkatkan kamtibmas tengah masyarakat dan memperkuat sinergitas antara insan Polri dengan Muspika di wilayah Kabupaten Kediri.
9: Sesuai dengan temanya bahwa lomba menembak ini adalah untuk khusus untuk Forkopimda seluruh Kabupaten Kediri, Mbak. Tujuannya memang satu, untuk mempererat sinergitas dan soliditas antara unsur Forkopimcam dengan Polri. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, tentu untuk menumbuhkan semangat sportivitas, kebersamaan, serta kekompakan antar instansi.
7: Diketahui sebagai rangkaian dari peringatan HUT Bayangkara tahun ini, maka Pos Diri telah menyiapkan berbagai acara yang dikemas meriah sehingga Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat. Beragam acara ini mulai dari pertandingan sepak bola, bola voli, hingga lomba satkamling. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, kecukupan gizi atlet di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemenuhan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Padahal kebutuhan zat gizi tersebut berperan penting dalam menjaga performa, kekuatan otot, hingga mencegah cedera saat berolahraga. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Profesor Bambang Purwanto, mengatakan perhatian terhadap kebutuhan gizi atlet selama ini lebih banyak terfokus pada makronutrien. Asupan karbohidrat, protein, dan lemak kerap menjadi perhatian utama dalam program nutrisi atlet. Menurutnya, pemenuhan mikronutrien justru masih sering terabaikan. Kondisi tersebut membuat banyak atlet beresiko mengalami kekurangan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang aktivitas fisik berintensitas tinggi.
10: Jadi kecukupan gizi atlet ini kurang mendapatkan perhatian serius. Jarang sekali kita melakukan survei terhadap kecukupan gizi atlet, terutama pada mikronutrien. Kalau makro itu sudah sangat banyak yang memberikan perhatian, kecukupan karbohidrat, protein, bahkan lemak. Tapi mikronutrien ini kita jarang, bahkan luput dari perhatian kita, seperti kebutuhan vitamin dan mineral. Faktanya bahwa kebutuhan vitamin seperti vitamin B3 atau vitamin D di antara atlet kita itu cukup memprihatinkan. Ini mereka tidak cukup mendapatkan asupan gizi tersebut, sehingga ini berdampak pada kekuatan ototnya, pada keseimbangannya, bahkan bisa menyebabkan terjadinya cedera yang berulang.
1: Profesor Bambang mencontohkan kebutuhan vitamin B3 dan vitamin D yang masih belum terpenuhi secara optimal pada sebagian atlet. Kekurangan kedua vitamin tersebut dapat berdampak langsung terhadap performa dan kesehatan fisik atlet. Profesor Bambang berharap pemenuhan mikronutrien dapat menjadi perhatian bersama dalam pembinaan atlet dengan dukungan gizi yang seimbang. Atlet diharapkan mampu mencapai performa optimal sekaligus menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, selamat berakhir pekan, dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya, Dio Pratama, akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara edisi minuman khas Papua.
1: Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.

Warisan Nusantara, minuman khas Papua. Sejak zaman dahulu, masyarakat Papua hidup berdampingan dengan alam yang kaya akan sumber daya. Bahan-bahan seperti sagu, rempah, dan umbi-umbian menjadi bagian utama dari pola konsumsi mereka, termasuk dalam pembuatan minuman. Di berbagai daerah, masyarakat membuat minuman dari bahan yang tersedia di lingkungan sekitar tanpa tambahan kimia, menjadikannya tidak hanya lezat, tetapi juga sehat dan alami. Dalam kehidupan masyarakat Papua, minuman tradisional memiliki makna sosial yang mendalam. Nah, berikut beberapa fungsi pentingnya, antara lain sebagai simbol persaudaraan dan kebersamaan. Saat berkumpul, masyarakat sering menyajikan minuman tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Kemudian digunakan dalam upacara adat dan ritual spiritual. Beberapa minuman disajikan dalam prosesi adat seperti bakar batu atau upacara panen sebagai simbol rasa syukur kepada leluhur dan alam. Kemudian sebagai penanda momen penting dalam kehidupan. Dalam acara pernikahan, kelahiran, atau penyambutan tamu penting, minuman khas Papua menjadi bagian dari tradisi yang mempererat hubungan sosial. Masyarakat Papua memandang minuman tradisional bukan hanya sebagai produk konsumsi, tetapi juga bagian dari kearifan lokal atau local wisdom. Beberapa nilai yang tercermin di dalamnya antara lain keselarasan dengan alam, semua bahan diambil secukupnya tanpa merusak lingkungan. Kemudian gotong royong, proses pembuatan minuman tradisional sering dilakukan bersama-sama, menciptakan kebersamaan. Kemudian pelestarian budaya, resep dan cara penyajian diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan, menjadikannya warisan budaya tak benda. Dari sejarah dan tradisinya, minuman khas Papua bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang identitas dan jati diri masyarakatnya. Dalam setiap tegukan, terdapat filosofi hidup, menghormati alam, menjaga kebersamaan, dan mensyukuri anugerah yang diberikan.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Anda masih dalam Warisan Nusantara edisi minuman khas Papua. Ciri khas minuman tradisional Papua, minuman tradisional Papua memiliki karakter yang membedakannya dari minuman khas daerah lain di Indonesia. Setiap racikan mencerminkan hubungan erat masyarakat Papua dengan alam, serta cara hidup yang sederhana namun penuh makna. Ciri khas ini tampak dari bahan, proses pembuatan hingga cara penyajiannya. Bahan-bahan alami dari alam Papua. Salah satu ciri paling menonjol dari minuman khas Papua adalah penggunaan bahan alami yang langsung diambil dari hutan, ladang, atau hasil panen masyarakat lokal. Hampir semua bahan tidak melalui proses industri dan tetap mempertahankan cita rasa aslinya. Proses pembuatan yang masih tradisional. Sebagian besar minuman khas Papua masih dibuat dengan cara tradisional tanpa mesin modern. Metode ini menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga oleh masyarakat lokal. Pemanasan dengan api kayu untuk mempertahankan aroma alami. Pengendapan bahan secara alami, terutama pada minuman berbahan sagu, pencampuran manual dengan alat tradisional seperti sendok kayu atau wadah tempurung kelapa, tidak menggunakan bahan pengawet karena dibuat untuk dikonsumsi langsung setelah disajikan.

Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games ke-4 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui, bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

Pendengar Anda kembali dalam Warisan Nusantara edisi Minuman Khas Papua. Jenis-jenis minuman khas Papua yang populer, yang pertama ada es sagu. Es sagu merupakan minuman tradisional yang sangat dikenal di Papua. Minuman ini dibuat dari tepung sagu yang dimasak hingga mengental. Kemudian dicampur dengan air gula merah, santan, dan es batu. Teksturnya lembut dengan rasa manis dan gurih, sehingga sangat menyegarkan, terutama saat cuaca panas. Manfaat es sagu adalah sebagai sumber energi, karena mengandung karbohidrat dari sagu. Kemudian ada kopi Amung Me. Kopi Amung Me berasal dari daerah pegunungan Jaya Wijaya, dan ditanam oleh masyarakat suku Amung Me. Kopi ini dikenal memiliki aroma khas pegunungan, cita rasa kuat dan sedikit asam alami. Proses penamaannya masih dilakukan secara tradisional dan organik. Manfaat kopi Amung Me antara lain membantu meningkatkan konsentrasi dan menjaga stamina tubuh. Kopi ini juga menjadi produk unggulan Papua yang berkontribusi pada perekonomian masyarakat setempat. Kemudian ada wedang ubi ungu. Wedang ubi ungu merupakan minuman hangat yang dibuat dari ubi ungu yang direbus, dihaluskan, lalu disajikan dengan air hangat dan pemanis alami. Minuman ini sering dikonsumsi di daerah Papua yang berhawa dingin. Manfaat wedang ubi ungu adalah sebagai sumber antioksidan, membantu menjaga kesehatan pencernaan, serta memberikan kehangatan pada tubuh. Kemudian ada teh sarang semut. Teh sarang semut dibuat dari tanaman sarang semut khas Papua yang dikeringkan lalu direbus. Minuman herbal ini telah lama digunakan masyarakat Papua sebagai minuman kesehatan tradisional. Manfaat teh sarang semut dipercaya dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan secara umum. Tanaman sarang semut memiliki nilai penting dalam pengobatan tradisional Papua. Kemudian ada minuman buah merah. Buah merah merupakan tanaman khas Papua yang sering diolah menjadi minuman atau ekstrak. Minuman buah merah memiliki warna merah pekat dan biasanya dikonsumsi sebagai minuman kesehatan. Manfaat minuman buah merah antara lain membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, dan sebagai sumber antioksidan dan juga pengobatan tradisional.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

Pendengar, Anda kembali dalam Warisan Nusantara edisi Minuman Khas Papua. Ragam minuman khas Papua menunjukkan betapa kayanya warisan kuliner di tanah cendrawasih. Dari laut hingga pegunungan, setiap daerah menghadirkan rasa dan cerita berbeda. Di balik kesederhanaannya, minuman ini menjadi simbol keharmonisan manusia Papua dengan alam dan tradisinya. Bagi masyarakat Papua, minuman tradisional bukan sekadar hidangan untuk melepas dahaga, tetapi setiap bahan, proses pembuatan hingga cara penyajiannya mengandung nilai budaya dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Dalam segelas minuman, tersimpan pesan tentang hubungan manusia, alam, dan spiritualitas. Kini banyak generasi muda Papua yang mulai memahami bahwa minuman tradisional bukan hanya soal rasa, tapi juga identitas dan jati diri. Melalui pelatihan budaya dan festival kuliner lokal, mereka diajak untuk mengenali kembali makna di balik setiap tegukan agar nilai-nilai luhur itu tetap hidup di tengah modernisasi. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak bersama-sama Deep Talk perihal Piala Dunia. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Obrolan mendalam, membedah fanatisme, dan mengulas tuntas visi besar di balik Pesta Bola Dunia 2026. Saatnya Pesta Bola dari RRI yang bakalan terus menemani Anda semuanya. Pokoknya ngobrolin bola, ngomongin soal prediksi, ngomongin soal pemain-pemain yang bakal moncer dan sebagainya. Halo, apa kabar? Kita kembali lagi Pesta Bola Dunia. Cuman di RRI aja nih. Saya Indra Mahadi, dan tamu kita kali ini ada siapa sih? Kalau tadi sebelum-sebelumnya juga ada pengamat, ada coach, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bakalan ketemu sama Mas Fajar Nugroho. Wah, apa kabar Mas?
2: Halo Mas Indra, kabar baik. Salam olahraga, salam sepak bola.
1: Salam sepak bola. Saya tuh seneng banget tuh. Ini vibes-nya luar biasa karena timnas kaosnya dipakai, ya. Asli apa enggak ini?
2: Asli Mas.
1: Wah, dia situ merah biru ya, warna-warna kita ya. Nah, jadi beliau ini juga tergabung di para pecinta bola, fans bola, kemudian juga salah satu pengajar di sekolah bahasa Jerman, katakanlah begitu. Tapi ini ceritanya sedikit dong tentang Anda ini gimana, Mas?
2: Baik, Mas Indra. Ya, terima kasih atas undangannya hari ini, luar biasa. Jadi, saya itu dulu sejak SMP itu suka bola, Mas. Jadi, ketika...
1: Main bal-balan ya juga ya?
2: Kalau main luput. Kurang luput begitu bagus, ya. Makanya kita nonton bola waktu itu di Solo. Kebetulan saya dari Solo, jadi kami dari Pasopati Solo yang ada di
1: kawan-kawan Pasopati,
2: pendukungnya tim Persis Solo yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Timur ini.
1: Keseharian memang ngajar di sekolah khusus bahasa Jerman, ya?
2: Jadi,
1: apa namanya itu?
2: Wisma Jerman, Mas. Wisma Jerman Surabaya.
1: Oke, jadi bagaimana nuansa Piala Dunia ini, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah itu pun puluhan, karena diperluas, jadi jumlahnya dibanyakin. Ya, kemudian dibalik semua itu, bagaimana kualitas turnamen ini bisa terjaga? Ya, gimana ini pendapatnya dulu soal Piala Dunia di tiga negara ini dulu? Saya pengen tahu nih euforia dari Mas Fajar.
2: Iya, Mas Indra. Jadi kalau kita seperti yang kita tahu ya, jadi kalau selama ini apa namanya Piala Dunia itu kan memang terbatas. Jadi mengacu pada Piala Dunia sebelumnya itu bahwa banyak negara-negara taruhlah kecil ataupun menengah yang sering tidak lolos, sering gagal, termasuk kita ya, timnas kita ini, Indonesia ini. Nah, sejak pertama kali 2026 ini ketika FIFA mengeluarkan kebijakan bahwa harus ada penambahan tim.
1: Betul.
2: Dari yang tahun ke sebelumnya itu atau 2022 itu hanya 32 peserta menjadi 48. Betul. Itu saya kira ada dua sisi ya. Yang pertama, kita tetap harus optimis bahwa akhirnya kan banyak tim-tim yang underdog itu tadi, akhirnya yang sebelumnya tidak tergambar itu bisa lolos dengan kuota, dan saya pikir persaingan juga semakin lebih ketat.
1: Ini yang boleh dikatakan juga bahwa ini perubahan besarnya di salah satu sejarah Piala Dunia, ya.
2: Salah satu perubahan besarnya.
1: Karena kita lihat misalnya ada negara Haiti loh, ada Cape Verde juga.
2: Ya, betul.
1: Ada Curacao yang mengalahkan kita di penyisian terakhir juga. Seharusnya kalau timnas kita waktu itu menang, kita bisa ya, Mas, ya?
2: Iya, sayang sekali.
1: Sayang
2: sekali. Betul.
1: Nah, permainan 48 tim ini menarik atau justru apa ya? Ngomong orang-orang takut kehilangan kualitas. Iya apa, Mas?
2: Betul sekali ya. Kekhawatiran Mas Indra, saya juga sempat memikirkan itu, dan saya kira banyak pengamat bola juga, banyak pecinta bola kita itu juga punya pendapat bahwa semakin banyak tim, kualitas semakin menurun ketika mereka harus bertanding dengan padat, dan apalagi jarak tiga negara ini juga tidak dekat ya. Jadi saya kira dua sisi itu. Di satu sisi banyak berharap muncul bintang-bintang baru, di sisi lain pemain akan banyak kelelahan di situ.
1: Nah, karena ini yang menjadi apa ya, hal yang harus disiapkan, bagaimana masing-masing tim itu menyiapkan visi, kemudian taktiknya juga. Nah, apa yang mungkin kalau menurut Mas Fajar FIFA ini memperluas atau menambah apa katakanlah memperbesar kuota Piala Dunia gitu Mas?
2: Iya, saya pikir kalau FIFA menerapkan kebijakan bahwa di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini itu semakin besar kuotanya itu, saya pikir dari
1: pemerataan kah atau mungkin ada suara-suara dari bagian-bagian kecil dunia yang aku ikutin dong gitu
2: ya. Ya, jadi kalau kita melihat mungkin ya kalau kita juga sependapat itu ada analisa bahwa ini lebih ke arah bisnis. Namun bisnis dalam sepak bola itu juga ada sisi positifnya ya, saya kira ya. Ketika football industry itu akan menjadi lebih berkembang ketika hanya mengutamakan sportivitas. Namun dari sisi yang lain, dari sisi ekonomi bisnis itu saya kira juga berperan di situ.
1: Bisnis ini ada marketnya secara khusus yang juga tidak boleh diindahkan karena ini juga luar biasa begitu ya. Nah, kalau murni perkembangan sepak bola karena misalnya dari negara-negara yang sebelumnya kita tidak pernah terbayangkan gitu ya, itu ternyata melok, itu ikut lolos gitu ya. Kan kita tidak pernah membayangkan Mas Fajar, misalnya ada Haiti atau tim-tim juga yang lain. Ini gimana kalau Mas Fajar melihatnya juga ya?
2: Baik, jadi dari sisi euforia, saya kira fans dari masing-masing negara yang baru lolos terutama kali ini, itu saya kira mereka akan mati-matian akan mendukung tim, bahkan sebisa mungkin akan hadir langsung. Nah itu yang saya kira FIFA harapkan dari penyelenggaraan dengan menambahkan jumlah peserta kali ini. Saya kira FIFA itu sangat mengharapkan para penontonnya dari negara langsung itu datang ke venue-nya yang
1: kali ini. Ini karena intermezzo aja ya. Jadi kalau kebetulan Mas Fajar ngajar di Wisma Jerman, dan Jerman ini kalau saya kulik, kita intip, ini ternyata ada di grup G. Sorry, kita akan lihat coba di grup mana ya, Jerman ya. Jadi Jerman. Ini grupnya juga penuh persaing. Ada grup E. Jadi dengan Curacao, ada Pulau Gading, Pantai Gading, dan juga Ekuador. Ini relatif enteng.
2: Saya bisa bilang ya, saya bisa bilang tidak, Mas Indra. Jadi begini, bola itu bundar. Pada prinsipnya ada sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Taruhlah kita bicara sedikit tentang Jerman, khusus tentang Jerman. Ketika penyelenggaraan Piala Dunia yang terakhir kemarin, mereka dibantai oleh Jepang bahkan 3-0 waktu itu.
1: Ini dia ya. Itulah yang ingin saya telusuri juga. Sebenarnya strategi pelatihnya ini kan harus benar-benar, ketika pelatih juga ingin melihat kualitas tim lawan, maka mereka harus misalnya ada tim khusus yang memata-matai. Sejauh ini bagaimana strategi dari tim-tim pelatihnya ini?
2: Kalau dari secara umum yang kita lihat bersama, mungkin ketika pelatih-pelatih ini kan mereka punya analis masing-masing, punya asisten ketika mereka memantau para pemain.
1: Itu si Jerman masih lokal Jerman ya pelatihnya?
2: Pelatihnya masih betul.
1: Lanjutin.
2: Dan dari khusus dari pemain dari Jerman ini kan mereka pantonya dari liga mereka sendiri, yaitu Bundesliga. Baru ketika ada bintang-bintang yang ada bermain di luar kayak di Serie A, di La Liga, IPL terutama English Premier League, mereka punya kesempatan besar untuk.
1: Mas Andi, jangan berharap Klinsmann main lagi ya. Enggak ada dong nama itu. Siapa yang strikernya
2: juga Klinsmann, terus Oliver Pirlo.
1: Sekarang nah, berarti ini juga harus sangat berpengaruh ya, bagaimana strategi pelatih itu nanti akan memainkan peran, karena nggak ada yang nyana atau nggak ada yang nyangka dikalahkan Jepang 3-0 misalnya, karena kuda-kuda hitam termasuk dari dari kawasan Asia ini juga luar biasa. Gimana Mas?
2: Betul. Jadi ketika ketika FIFA menerapkan kebijakan baru dengan penambahan kuota peserta Piala Dunia, saya kira banyak tim-tim dari negara-negara yang selama ini tidak pernah lolos. Betul. Itu motivasinya dua kali lipat. Saya pikir mereka akan mati-matian di kualifikasi, termasuk timnas kita lihat bersama kemarin itu. Sayang sekali keberuntungan belum berpihak ke kita ini sampai tahap kualifikasi terakhir waktu itu playoff termasuk lawan Curaçao dan sebagainya itu kurang kita tidak.
1: Kita coba ini ya bedah quality dari masing-masing tim. Misalnya kalau Jerman masih terkenal dengan the panzernya, cara gaya bermainnya bagaimana itu mas?
2: Ya penyebutan panzer itu sebenarnya penyebutan dari fans-fans dari luar Jerman sendiri mas. Betul. Karena ketika di Jerman sendiri kata panzer itu mengacu pada dulu zaman gelap ya, zaman ya, Nazi waktu itu, dan mereka juga menghindari itu. Mereka nyebutnya timnas Jerman itu Adler atau elang yang saya kira
1: sekarang lebih dikenal dengan itu ya.
2: Betul,
1: maksudnya itu
2: betul
1: ya.
2: Der Adler lebih bagus daripada Der Panzer waktu, hingga sekarang ini. Dan mereka mainnya ya, yang kita lihat itu memang lebih pada taktik-taktik secara main bola pendek maupun apa namanya serangan balik itu yang
1: oke. Ini ada Mas Firman yang menyampaikan juga melalui akun kami juga gaya permainan itu kalau tim-tim besar seperti Brasil tentu berbeda ya. Bagaimana juga dengan tim-tim lain para pesaing-pesaingnya? Saya termasuk yang menjagokan Brasil. Oke, salah satu favoritnya mesti selalu menyebutkan soal Brasil.
2: Betul.
1: Tapi soal gaya permainan mungkin Brasil apa? Jago Bonito?
2: Iya.
1: Spanyol sekali. Mungkin masih mainkan model
2: tiki-taka. Betul.
1: Kalau Jerman apa misalnya gitu?
2: Kalau ya betul sekali, kalau Italia terkenal dengan pertahanannya, Jerman ini kuncinya ada di sebenarnya dari dulu itu legendanya itu kiper, penjaga gawang. Dari sana, sejak zaman betul Sepp Maier, kemudian Oliver Kahn hingga yang lama itu kan kemarin Manuel Neuer.
1: Iya,
2: nah sekarang ada kiper-kiper baru itu yang saya kira tetap ketangguhannya di lini belakang.
1: Berarti juga ada opsi ketika nanti ada strategi penalti pasti juga akan ini jadi favoritnya.
2: Betul
1: juga.
2: Betul sekali. Kayak final Piala Dunia terakhir kemarin itu juga ketika Argentina juara itu kan mereka mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Nah itu mungkin saya kira ketangguhan di Jerman di salah satunya di situ.
1: Kalau soal jadwal yang padat ya, saya memang takutnya beberapa teman-teman di sini juga ngomong kalau jadwal padatnya itu yang mempengaruhi kualitas bermain gitu, gimana mas?
2: Iya, ketika kita membandingkan dengan taruhlah Liga Indonesia ketika juga padat bermain dan jaraknya mereka harus terbang dari satu kota ke kota yang lain, saya kira juga cukup signifikan untuk mempengaruhi performa ataupun daya juang pemain ketahanan terutama fisik. Ya, apalagi dari negara Amerika yang luas, Kanada, ketika mereka harus pindah ke Meksiko misalkan itu cukup ya cukup melelahkan saya kira.
1: Iya. Dan ini menjadi pertaruhan khusus masing-masing tim menyiapkan, tapi yang lebih menarik juga bahwa ini adalah menjadi sebuah entertainment industri. Ini nanti kita akan nantikan begitu di pesta bola Piala Dunia. Keseruan yang lainnya tunggu dulu, sabar, nanti kita akan bahas lagi ya. Saya tuh pengen tahu kalau karena Mas Fajar kita semuanya pendukung tim sepak bola itu saling bersaudara semua, tidak ada sekat dan semua kita menjunjung tinggi persaudaraan dan sportivitas, fair play. Nah kalau di lapangan juga misalnya karena termasuk kawan-kawan Pak Sopati, dukungnya gimana gayanya itu? Ada yel-yelnya gimana, pengen tahu saya?
2: Baik.
1: Kamu ojo isin, kamu gak boleh malu gimana.
2: Jadi ya. Pertama Mas Indra, kalau di Solo itu ada beberapa kelompok supporter. Cuma memang yang paling dikenal itu jujur saja itu Pak Sopati.
1: Yeah.
2: Karena dari pecahan-pecahan kelompok yang sekarang ini dulunya itu juga mereka Pak Sopati. Yeah, nah Pak Sopati ini kulturnya bukan hooligan, bukan ultras, jadi tetap mania.
1: Iya,
2: nah, itu yang cirinya supporter Indonesia yaitu dengan shawl, dengan tarian yang dimimpin oleh dirijen. Nah itu yang lebih terlihat dari kami itu.
1: Dan ini euforianya memang terasa luar biasa ya dari masing-masing semua tim di Indonesia yang juga punya secara khusus mendukung timnya masing-masing. Ini intermezzo aja ya, tapi kalau melihat tim-tim peserta Piala Dunia karena ada kejutan-kejutan baru, negara-negara yang kecil karena format baru ini, memberikan itulah apa namanya bagi negara-negara yang sebelumnya nggak dilihat peluang yang sama tidak ini, kalau ada Haiti, ada bahkan tadi kawan-kawan menyebutkan Kongo. Betul. Ada Panama, ada Irak juga, gimana nih Mas?
2: Ya, jadi di satu sisi ketika kita bicara tentang negara-negara yang baru
1: muncul
2: ya, ini ya. Betul, baru tampil ini, saya kira motivasi mereka itu berlipat. Dari sisi pemain maupun tim keseluruhan dan fansnya saya kira juga akan total. Saya masih ingat itu ketika Islandia untuk pertama kalinya apa namanya lolos atau tampil di Piala Dunia itu sampai anak-anak kecil itu mereka bawa banyak keluarga yang hadir langsung di stadion. Nah, saya kira peluang dari tim-tim yang tidak diunggulkan sebelumnya ini ketika baru muncul ini, saya kira mereka bisa juga, saya yakin ada satu atau dua yang akan jadi tim unggulan, saya kira.
1: Tadi yang disebutkan dari kawasan benua Amerika yang lain, apa tadi?
2: Panama.
1: Ya, Panama juga. Dari Amerika. Justru ini yang kalau pelatih-pelatih atau masing-masing coach itu tidak pernah dengar namanya dan nggak mantau, dianggap bahaya loh Mas. Gimana nih Mas?
2: Iya, jadi betul Mas Indra, kalau saya kira kalau kita bicara tentang pelatih ya, para coach ini yang memantau para pemainnya, terutama yang bermain di luar negeri, saya kira mereka harus punya tim di kepelatihan itu, harus ada benar-benar tim analis yang saya kira harus datanya harus akurat dan informasinya harus benar-benar valid ketika mereka menemukan pemain-pemain atau potensi-potensi yang bermain yang tidak terlihat di negaranya. Saya kira harus kayak kita Indonesia ini, saya kira sudah bagus ketika mereka atau kita berusaha untuk mencari pemain yang sebenarnya sebelumnya kita tidak pernah kenal siapa itu
1: siapa? J.I.J.S.
2: dan sebagainya waktu itu. Tapi ketika mereka jaringan pelatih kita ini informasinya akurat dan mereka menemukan talenta-talenta yang ternyata sekarang mereka punya nama di Serie A itu, saya kira
1: akan bisa terakomodir kan gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Kita coba telaah ini dari masing-masing grup Mas. Kalau di grup A, karena ini juga relatif besar semua ya, Meksiko, Afsel, Korea, Ceko besar ya. Kemudian di grup B ini juga hampir sama, hanya Bosnia saja, tapi termasuk negara besar yang kemarin mengalahkan Italia.
2: Betul.
1: Di grup C ada Haiti ini. Cuma sayangnya memang dia harus bersama tim raksasa Brasil ya.
2: Iya.
1: Maroko dan Skotlandia. Di grup D tuan rumah Amerika. Ya, bareng sama Paraguay, Australia, Turki, ini juga tidak ada negara kecilnya. Tapi di grup E ada Curacao dan Pantai Gading. Ini yang kalau Pantai Gading sebelumnya kita sudah dengar ya teman-teman ya. Jadi tapi kalau yang Curacao ini sejauh ini yang kemarin bersama dengan Indonesia, gimana nih Mas?
2: Iya, itu juga pasti banyak-banyak pecinta bola
1: yang itu penduduknya.
2: Tidak banyak Mas. Jadi saya kira banyak,
1: lebih banyak
2: pecinta
1: Surabaya
2: bola.
1: Nih,
2: betul sekali. Saya kira negara mana ini Curacao dan sebagainya. Kemudian pemainnya siapa aja sih? Nah, itu memang kejutan-kejutannya di situ yang FIFA terapkan kali ini memang memunculkan potensi-potensi yang dari negara-negara kecil itu tadi.
1: Di grup F kita coba lihat ada Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Ini Jepang sudah berkembang bahkan mengalahkan Jerman ya, luar biasa.
2: Ya,
1: ini
2: betul.
1: Bagaimana pembinaannya? G ada Mesir ya, ada Selandia Baru, Belgia, ada nama Iran di sana yang tengah berkonflik ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Ini apa diferensiasinya tim ini? Walaupun konflik tapi mereka juga masih ini ya.
2: Nah, dari Menteri Luar Negerinya Iran ketika bulan Maret lalu bilang bahwa mereka tidak akan bermain selama Trump masih berkuasa di sana. Mereka akan dari sisi politik memang setelah perang Iran-Amerika yang pertama itu official dari menlunya itu bilang di media bahwa mereka tidak akan tampil. Namun perkembangan terbaru tanggal 30 April kemarin ketika presidennya FIFA Gianni Infantino bilang betul bahwa Iran akan hadir. Nah, okay, ini yang ya, kita nantikan. Betul. Ketika mereka pasti sorotan dunia ada di pertandingan.
1: Dan sepoin ya, bahwa memang ketika yang berkaitan dengan sport, olahraga itu tidak boleh dikaitkan dengan apapun, karena bahasanya universal.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Entah lu misalnya mau konflik-konflik aja ya misalnya, tapi kan different, beda.
2: Beda.
1: Olahraga-olahraga ya. Grup H, Spanyol ini juga menjadi momok. Ada Kepulauan Verde ya. Ini juga enggak pernah dengar juga loh, ini pembinaannya gimana?
2: Betul sekali, ini Kepulauan Verde. Mungkin ya Mas Indra. Jadi ketika negara-negara itu di kawasan atau regional masing-masing mereka ketika ada kuota tambahan, nah itu akan mereka akan bersaing. Jadi ibaratnya itu asa atau harapan, optimisme itu muncul di,
1: besar,
2: di
1: ya,
2: awal, dari awal hingga mereka berjuang di titik akhir. Beda ketika waktu itu saya melihat Australia misalnya, ketika masih berada di zona Oceania, mereka ketika harus dihadapkan dengan Uruguay waktu itu saya masih ingat, mereka kalah. Dan ketika sebelum bertanding playoff pun pasti ada pemikiran pesimis bahwa mereka tidak akan lolos. Nah, dengan penambahan kuota kali ini, saya kira harapan dari awal sebelum bertanding hingga akhir saya kira akan tetap besar. Nah,
1: Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, kita masih ada di Pesta Bola Dunia dari RRI yang terus menemani Anda selama gelaran Piala Dunia 2026. Next, kita ke grup I, ada France ya, Senegal, Norwegia, dan Irak. Nah, Irak ini juga secara quality pemainnya, fisik juga oke, kemudian juga seringkali jadi momok ancaman, kalau di Asia jadi momok bagi Jepang dan sebagainya. Gimana nih
2: ya
1: potensinya Irak ini?
2: Timnas kita beberapa kali berhadapan dengan Irak, dan dari rekor-rekor yang sudah dilalui pertandingan resmi ya, itu saya kira memang mereka masih memegang rekor lebih banyak menang dibandingkan timnas kita. Dan kalau di Asia secara keseluruhan sendiri, saya kira juga mereka mewakili dari negara teluk yang musuh besarnya itu ada di Asia Timur, kayak Jepang, Korea, dan Cina. Saya kira merata lah, artinya mereka seimbang dengan kualitas dari negara-negara raksasa Asia ya.
1: Itu memang banyak yang berkomentar misalnya ketika ini negara kecil atau negara yang tidak besar ya, karena juga baru selesai berkonflik dan baru mulai membangun negaranya. Tetapi secara postur mereka itu juga tidak kalah ya dengan pemain-pemain Eropa. Bayangkan ketika bermain dengan timnas kita, perbandingannya saja ketika kita belum diperkuat dengan pemain-pemain naturalisasi itu sangat jauh. Fisik pemain kita kecil, tapi ketika ada naturalisasi bisa sama kan gedenya. Tapi ini yang juga justru dimanfaatkan oleh mereka. Gimana ini, Mas?
2: Iya, jadi ketika mereka itu dari dulunya ya, pemain-pemain dari Timur Tengah ini posturnya tinggi-tinggi dan fisiknya mereka kuat ya, mungkin dengan kondisi alamnya mereka. Saya kira juga ketika mereka memanfaatkan peluang itu dengan misalkan menghadapi kita, timnas kita itu timnas kita baru terbentuk. Jadi misalkan banyak naturalisasi, walaupun dari sisi skill para pemain ini bagus, tapi dari secara kekompakan, secara tim, saya kira mereka lebih siap tim-tim lain itu.
1: Kita beranjak ke grup J, di sana ada negaranya Diego Armando Maradona, karena Messi nanti akan bermain juga. Yang terakhir juga kabarnya.
2: Kabar terakhir yang saya terima tadi malam itu Messi masih belum memberikan jawaban.
1: Iya
2: Mas. Ya. Cuma banyak publik yang akan atau sangat-sangat berharap kalau Messi main, karena mereka banyak fans yang termasuk saya sendiri menantikan penampilan Messi dengan Cristiano Ronaldo di satu pertandingan. Nah, yang notabene Cristiano Ronaldo sendiri sudah menyatakan sikap bahwa ini
1: terakhir
2: akan
1: kali
2: menjadi Piala Dunia terakhir.
1: Di sana itu Argentina, saudara, enggak sendirian, karena ada Aljazair, Austria, dan Yordania. Nah, ini juga pendatang baru juga, Yordania.
2: Yordania.
3: kalau mungkin kalau Arab Saudi sering kita dengar ya, tapi Yordania ini saya sendiri juga atau beberapa teman-teman nggak jarang atau mendengarkan ini.
2: Betul sekali Mas Indra, Yordania ya selama ini juga sering seperti kita lah sering-sering tidak lolos penyisihan grup untuk Piala Dunia. Saya kira mereka beruntung kali ini.
3: Iya. Kemudian di grup K, Kongo ini merapat bersama dengan Kolombia, Uzbek, dan Portugal. Ya, Kongo ini juga negara kecil yang bergeliat kembali. Saya taunya kalau dari pelari-pelari Kongo oke ya. Tapi kalau bola ini baru ini catatannya gimana nih Mas?
2: Betul, ini juga kejutan besar Mas Indra. Jadi negara Kongo sendiri sebenarnya kalau kita lihat berita secara politik itu masih banyak perang saudara di sana. Namun ternyata sepak bola mengangkat negara mereka itu ketika tampil di Piala Dunia itu. Saya kira motivasi yang lain yang mungkin mereka tunjukkan nantinya.
3: Betul. Dan Inggris ini yang juga dijagoan oleh Mas Fajar ada di grup L bersama Ghana, Kroasia, kemudian juga Panama ya. Ini juga salah satu yang Anda jagokan di final ya. Tapi ini jangan-jangan memang kawasan Eropa dan Amerika Selatan mulai terancam ya dengan negara-negara kecil ini Mas.
2: Betul sekali Mas Indra. Jadi ketika dari Asia maupun Afrika ini ada banyak kuda hitam, ini saya kira mengancam dominasi dari Eropa dan Amerika Latin. Sangat mungkin terjadi itu.
3: Ini yang ditakutkan para pecinta bola adalah bahwa ada negara besar yang justru rawan gagal bahkan di penyisian. Anda sudah memprediksi, jangan-jangan siapa yang gagal negara?
2: Saya sangat sangat setuju Mas Indra dengan pertanyaan itu. Kita sudah melihat bersama bahwa Italia tidak masuk. Artinya Italia yang selama ini punya tradisi, bahkan Italia itu termasuk salah satu negara yang dua kali berturut-turut itu juara Piala Dunia, hingga selama ini kan selalu berganti trofi itu bergilir.
3: Keseruannya kita bakal lanjutin lagi dan saya Indra Mahdi masih bareng sama Mas Fajar Nugroho. Ini seorang pecinta bola dan juga seorang pengajar aktif di Wisma Jerman yang peduli banget sama bagaimana sih perkembangan bola ya. Kalau nanti di tempat Anda gawe itu ada nobarnya kalau timnas Jerman main ya.
2: Terutama kalau mencapai perempat final, semifinal, apalagi final itu.
3: Oh gitu ya. Pasti akan euforianya luar biasa gitu ya. Nah, sebuah tim nasional itu dibangun memang dengan persiapan-persiapan khusus dan coachnya, pelatihnya itu bersama dengan tim kepelatihannya tidak serta-merta misalnya memantau, tapi mereka juga ada negara-negara yang menggunakan teknologi-teknologi karena untuk juga menganalisis ya. Apakah ini juga dirasa perkembangannya masih update dipakai oleh semua negara atau bagaimana nih?
2: Ya, jadi Mas Indra kalau kita melihat perkembangan dari banyak negara, terutama kita lihat dulu negara-negara besar di sepak bola ya, Argentina, Prancis, kemudian juga Brasil juga masih saya kira masih termasuk. Mereka bakat-bakat ini selalu ada aja dari zaman dulu hingga sekarang itu mereka pasti selalu menemukan pemain-pemain talenta yang luar biasa dan ya masalahnya ketika bermain di Piala Dunia ini kan memang harus bermain tim ya jadi berbeda ketika dengan zaman-zaman dulu yang masih banyak individual player ketika mereka menampilkan skill individunya itu. Kalau saya lihat yang mulai dari dulu hingga arah ke sekarang ini lebih banyak bermain secara keseluruhan, secara tim. Jadi masing-masing posisi ini saya kira akan dimaksimalkan oleh pelatih.
3: Karena kan begini, seseorang caretaker atau juga tim pelatih head coach itu biasanya melihat gaya permainan dan instingnya ini si A misalnya terus dia melihat di liga sana di liga sebelah si B bagus serta merta tidak selalu persentasenya insting lebih besar atau bahkan sekarang ini perkembangannya bagaimana gitu Mas?
2: Iya jadi betul sekali memang kalau ketika pelatih itu kan punya tujuan tim harus menang karena banyak tuntutan dari manajemen, dari fans ya, itu dari sisi klub maupun negara. Nah, tapi ketika mereka ini bisa memadukan, ya kita lihat dari sisi fans ya, memang tidak mudah tugas seorang pelatih itu. Tapi ketika kita melihat dari sisi luar, ketika pelatih itu mampu memadukan atau meracik kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemain di posisinya, saya kira juga akan banyak membantu kemenangan sebuah tim.
3: Saya pengen dong tiga kata soal Piala Dunia kali ini dari Mas Fajar. Yuk.
2: Piala Dunia kali ini tiga kata. Oke. Damai, rame, dan sukses.
3: Oke, luar biasa. Kita sama-sama sebutkan ya. Pesta bola Piala Dunia hanya di Radio Republik Indonesia. Jangan dilewatkan.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Sekarang kita sudah masuk dalam program musik kita 100% Indonesia. Sekarang hari Minggu ya, lagunya bebas ya. Bebas tapi Indonesia tahun 2000-an ke atas ya kalau bisa ya. Oke, saya langsung sapa. Musik kita.
2: Musik kita. 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Gio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Ya, apa kabar? Panas apa dingin?
1: Moh, sumuk pol.
2: Enggak mungkin studio sumuk kan.
1: Tetap sumuk ini. Saking iya. Panas sih.
2: Iya, tembok itu panas ya, Mas ya.
1: Ngapain dempet tembok, Bu?
2: apalagi sing di luar, waduh. Kepilengen.
1: Ini lagunya apa, Ibu?
2: Ada Liodra enggak?
1: Kan hari Minggu.
2: Iya, wis. Liodra yang apa ya? Yang bintang kemilo bintang.
1: Kemintang.
2: Kemintang.
1: Kemintang hatiku.
2: Iya, kemintang hatiku.
1: Oke.
2: Besok enggak ada toh? Besok enggak ada ya?
1: Kenapa?
2: Besok enggak ada Liodra.
1: Ya, itu kurang tahu, belum dicepain.
2: Enggak ada Cak Indra, enggak mungkin. Betul asik. Ya wes.
1: Salamnya.
2: Salamnya buat Pak Kennedy. Pak itu Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Wandi di Batam Jodoh. Terus Pak Budi Saseno. Terus Bu Yuni, salah juga Bu Nana, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Nunung. Ya. Hah?
1: Ya.
2: Sek, ya tunggu mari gini. Bu Nunung mesti Mas ya. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Ramli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, dan semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama yang gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu. Anyar mana gagah jadi. Kita sapa ada Bu Watik di WhatsApp. Halo.
3: Nana
1: Dione
3: ya,
1: Bu.
3: Iya.
1: Lagunya apa? Halo.

0: Waalaikumsalam, Bu Wati. Mau lagu apa?
1: Ambunglah aku dari rumahnya.
0: Ungu yang?
1: Andainya tahu.
0: Siap, boleh salam-salamnya kayak gitu.
1: Senang dong, Bu Siti yang baru turun.

0: Ideia! Rapaz, Abawi!
1: Ya, Ibu.
0: Ulama
1: Alhamdulillah sudah, Ibu.
0: makin gendutan nanti kalau
1: Aman.
0: makan terus.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah makin ganteng ya ma.
1: Ya, makasih, Ibu.
0: Makasih ya selalu ya ma.
1: Sama-sama.
0: Panjang umur sehat. Kalau pulang hati-hati ya.
1: Ya, Bu, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, sehat selalu juga ya. Doa terbaik juga ya buat Bu Wati dan Bu Siti tadi ya. Oke, kita geser ke WhatsApp. Ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Bob Obati Rinduku. Lagunya Andra Respati, salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Pos 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. So, oke, kita saatnya memutarkan lagu. Tapi sebelum kita memutar lagu, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.

Pendengar, halo ayah bunda, lagi cari aktivitas seru sekaligus edukatif untuk si kecil. Yuk ajak anak mencoba pengalaman belajar sambil bermain di Rumah Main Cikal, Surabaya. Lewat program pop-up class, anak bisa mengeksplorasi banyak aktivitas kreatif, melatih rasa percaya diri, hingga belajar bersosialisasi dengan cara yang menyenangkan. Suasana belajar dibuat hangat dan interaktif supaya anak nyaman bereksplorasi sesuai tahap tumbuh kembangnya. Jangan lewatkan kesempatan seru ini ya. Daftarkan segera putra-putri Anda di pop-up class sekarang juga melalui tautan bit.ly/cpuc25-26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Farida Husnia yang melaporkan puluhan karya fotografi cilik dipamerkan di Wisma Jerman hingga lusa mendatang. Silakan laporan rekan Farida.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di

0: dari siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo, Ibu. Jadi ini masuk ke klub fotografi SD Pembangunan Jaya Sidoarjo.
1: Mereka dengan karya yang sudah dihasilkan.
0: Ya, saya mengharapkan anak-anak dapat memperlihatkan kreativitas mereka, lalu belajar berani juga kepada publik dan juga memberikan memperlihatkan keterampilan mereka ya, selain mereka berani tapi juga bisa memperlihatkan bagaimana sih selama ini yang mereka lakukan selama 4 tahun ini. Seperti itu, Ibu.
2: Kita beralih mendengar di sebelah kanan saya juga ada dari Wisma Jerman, tepatnya staf bagian program budaya Wisma Jerman, Dahana Adi Pungkas. Selamat siang, Mas Dahana.
3: Iya, selamat siang, Bu Farida.
2: Ya, Mas Dahana, bisa diungkapkan ini kontribusi Wisma Jerman ya bagi anak-anak muda di tingkat SD ini dalam pameran fotografi mereka.
3: Ya, yang jelas kami Wisma Jerman atau Gute Zentrum sungguh antusias ya ketika Mbak Dea ini memberikan proposal ke kami untuk mengadakan pameran, karena kita ketahui bersama Jerman terhadap dunia fotografi kan cukup panjang ya sejarahnya, dan juga cukup bisa dilihat bahwa Jerman adalah negara fotografi, salah satu negara fotografi di dunia ini. Jadi otomatis kami begitu membaca proposal yang diajukan dan juga bagaimana bentuk pamerannya, ternyata cukup tertarik, karena mau tidak mau untuk generasi selanjutnya bagaimana foto itu bisa diapresiasi, diekspresikan. Kemudian kita juga sendiri memberikan pemahaman bahwa ini loh Wisma Jerman adalah ruang publik untuk teman-teman seniman, tidak melihat usia, tidak melihat gender ya, untuk berani berkarya, berani berekspresi seperti itu. Jadi kami berharap melalui pameran World Vision ini kita bisa terbuka kembali bahwa dunia fotografi itu perlu diberikan penanaman sejak dini.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Ya, pendengar, di samping itu juga dari setiap foto dalam pameran ini bukan hanya sekedar gambar yang dihasilkan dalam proses belajar di sebuah klub fotografi sekolah, melainkan cerita kecil tentang keseharian dan juga kesederhanaan yang ditambahi bumbu kreativitas. Tidak luput dari pengamatan saya, objek dari fotografi mereka ini, hasil karya fotografi mereka ini, salah satunya juga merupakan mainan yang cukup lekat dengan mereka, tidak lepas dari hasil jepretan para lulusan, maksud kami para siswa SD di Sidoarjo ini. Dari Wisma Jerman, Farida Usnia melaporkan.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda kembali dalam Musik Kita 100% Indonesia. Saya baca WhatsApp dulu seperti biasa, ada Bu Sri Suartini. Selamat siang Mas Dio Pratama. Musik Kita 100% Indonesia, saya request lagunya Mario G. Clau, Semata Karenamu. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Is, Bu Dian, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Om Mayanti Queen, Bu Omo, buat Mas Di Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya, sehat selalu Bu Hartini. Kita geser ke line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang, Yu.
1: Selamat siang, Bawi.
2: Rosa, Mas.
1: Rosa, yang?
2: Nggak sanggup, mana?
1: Rosa, itu kenapa?
2: Panas sih, nggak sanggup, mana?
1: Wah, sama. Salam-salamnya, Bawi.
2: Lagunya untuk Bu Wati Ramli. Salamnya untuk Oma Yanti, Bu Nana, Bu Wira, Bu Isti, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Pak Bambang, Pak Eri, Mas Ali, Asik, dan Mas Bandi. Oh ya, Tulang Kobar sama Opa Mulyono. Buat Mas Tio, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Wi. Sehat selalu. Oke, ya, ditunggu lagunya. Geser ke lantai telepon sebelahnya. Halo.

0: Oh, jadi falas. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Itu tadi lagunya apa?
0: Tapi yang di request bukan itu. Balelo sedikit lah, boleh ya?
1: Boleh.
0: Itu tadi lagunya Chandra Aditya yang Sulit Bernafas. Enak sekali lagunya. Udah tahun 2000 berapa sih? 15 apa-apa gitu. Okay. Tapi yang aku request adalah lagunya Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Judulnya?
0: Judulnya Menamakanmu Cinta. Ada?
1: Menamakanmu Cinta Datuk Sri Siti
0: 2025.
1: Oh, sama Ade Govinda bukan?
0: Betul, oh. Dia pencipta lagunya Ade Govinda itu.
1: Oke, oh, oke. Okay, okay. Ketemu sama ada.
0: Ada ya. Alhamdulillah, terima kasih sapaannya ya. Buat Kakak Amelia beserta bidadari yang cerdas, tentunya buat aku belum sapa Bang De Pratama loh. Bang Odi Agam. Dan buat Kang Haji Ali Wasik, serta buat Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi Guru kemarin habis itu Yaumil Milad ya, Bunda Titi Guru itu cantik tanggalnya 6 bulan 6 2026, mudah-mudahan doa-doa yang terbaik. Buat Bunda Arti Sitruk, Oma Agustina, Bunda Sofia Saat, Mama Desi, Nenek, Febi, serta Nak Dio Sakti Pablo di Kendari. Untuk Haja Umi Kustia dan Abi Marioto di Pondok Jati, Abawan di On Air, Bunda Utri, terima kasih kemarin sapaannya, dan Bung Freddy di Maroke. Buat Ito Mulana, Aba Awi, terima kasih sapaannya, dan Aba Awi, kalau tubuhmu panas, ke ini aja, ke Lembang. Buat Naasa dan Cucu Dava, Pak Bambang Pondok Jati, Bunda Nana, Bunda Yuni Solo 3, Bu Yani Jaya, terima kasih. Buat Pak Haji, Pak De Haji Budi Sukisno di Kaltara, buat Mas Bandi Simolawang, Mas Fikri dan Mama Fikri, Mas Afif di Sumenep, terima kasih sapaannya, dan Pak Kennedy, terima kasih di Palembang, Teteh Dinda, Bunda Susilowati di Sumatera Selatan, dan Mbak Ani Esther, serta Bunda Istikara, Bunda Wati, Bu Siti Berdian, Bunda siapa, Teteh Dwi Longcafe, Teteh Dewi Longcafe, serta Mas Bro Idris, Mas Faris di Batu, dan terima kasih Bunda Sri Suhartini Dikara salap sapaannya, dan buat Bunda Musdiati Wibowo, Bu Nur Fadira, Bu Nunung, Bunda Siti Rumi Atuban, terima kasih, Mama Yu, terima kasih, Pak Sujud Nusantara, Mas Andi Seksofon, dan Bang Andi Prabu di Tuban. Jangan lupa ya, tolong sampaikan salam sehat dari aku buat Mas
1: Atit, ya.
0: Sasono reporter dan Mas Liga Tirta. Selamat bertugas. Mudah-mudahan barokah sehat, barokah umur, rezeki melimpah dan diberikan keselamatan, keluarga bahagia, keluarga Sakinah Mawardah dan anak-anaknya pendidikan sampai tinggi. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and
1: be happy. Terima kasih, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum menghadirkan lagu selanjutnya, kita dengarkan Cek Fakta edisi hari ini.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
3: Beredar di media sosial unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel terkait klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Gaet pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026.
2: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.
4: Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Anne Kusuma yang melaporkan dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lapas Jombang menggelar razia besar-besaran di kamar hunian. Silakan laporan rekan Anne Kusuma.
2: Ya, baik pendengar, dalam upaya memperkuat pengawasan serta mencegah peredaran barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Jombang menggelar razia gabungan berskala besar yang melibatkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama juga dengan unsur aparat penegak hukum dari TNI dan juga Polri Kabupaten Jombang pada hari ini. Dan kegiatan yang mengusung tema sinergi tanpa kompromi tersebut dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Jombang sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di dalam lapas, sekaligus untuk memastikan juga bahwa tidak adanya penyalahgunaan narkotika maupun juga peredaran telepon seluler ilegal yang mana ini berpotensi untuk mengganggu stabilitas dari pembinaan warga binaan di dalam lapas. Dari keterangan Kepala Lapas Jombang, Rino Soleh Sumetro menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan secara humanis, profesional, serta tetap berpedoman juga pada standar operasional prosedur yang berlaku. Dan kegiatan tersebut juga disebut sebagai bagian dari langkah deteksi dini untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban di lingkungan lapas, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang-barang terlarang. Berikut pendengar keterangan dari Kepala Lapas Jombang, Rino Soleh Sumetro.
3: Hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan cashware, regas,
2: ya, berdasar dari hasil pemeriksaan ini, petugas tidak menemukan adanya narkotika ataupun telepon seluler ilegal maupun juga barang berbahaya lainnya, sehingga operasi razia pada hari ini dengan hasil nihil atau temuan zero finding. Dan pihak lapas Jombang juga menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menjaga lingkungan pemasyarakatan agar tetap aman, tertib, dan juga kondusif. Dari pihak lapas juga menegaskan bahwa semangat sinergi tanpa kompromi ini bukan sekedar slogan, melainkan juga budaya kerja yang terus dibangun untuk mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis terhadap seluruh warga binaan lapas. Demikian dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Anne Kusuma, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita akan kembali dalam musik kita 100% Indonesia.
4: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di musik kita 100% Indonesia. Seperti biasa kita baca WhatsApp dulu dari Mas Afif. Assalamualaikum, musik kita 100% Indonesia mau request lagunya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Oke, salamnya karyawan-karyawati yang lagi bekerja di LPP RRI Sumenep. Oke, ada Mbak Ani Purnama, Mbak Ririn Rizkyanti, Mas Refka Karki, Mas Nur Kolili, Mbak Siti Aisyah, Pak Ahmad Waris, dan Mbak Gita Ayu. Buat Mas Dionya, selamat bekerja dan happy weekend. Salam Om Mayanti juga. Oke, terima kasih Mas Afif, ditunggu lagunya ya, sehat selalu. Kita geser ke line telepon. Halo.
5: Halo, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Mas Kio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Wira.
5: Hai.
1: Hai.
5: I'm fine. Okay, Mas Kio. Kenapa?
1: Lagune opo?
5: Oh, lagune aku masih aku dari rock selamanya.
1: Aku masih aku. Rock selamanya.
5: Yes, I'm rock. Rock is my life.
1: Oh, rock selamanya aku masih aku. Oke.
5: Okay. Itu mantan-mantan saya, Mas Gio.
1: Okay. Yang kemarin siapa? Yang bule itu.
5: Oke. Aku merindukan Mas Gio. Mas Gio, apa siaran? Saya juga gak masuk penyiar yang lain juga. Saya gak masuk karena saya lagi menekan pengeluaran untuk beli pulsa. Karena saya lagi giat-giat beralih ke dagangan. Okay. Jadi jadi saya kan nggak galon air galon gitu. Mm-hmm. Dan lain-lain kebutuhan kayak gas itu kan saya lepakin giat. Saya mau seperti orang China mengembangkan apa yang harus dikembangkan, tidak satu macam saja tapi macam-macam. Makanya saya tidak masuk selama ini. I'm berhasil. Saya sangat bahagia. Semoga lancar-lancar. Amin. Oke, okay, terima kasih. Saya lanjut salam. Mm-hmm. Selamat siang untuk Bu Ati sekeluarga. Semoga Bu Ati sehat terus. Ketika aku mendengar suaranya Bu Ati itu kan kadang ceria ketawa, kadang tuh rambut sakit. Itu merupakan suatu kesedihan ketika saya dan Pak Heri mendengar suaranya beliau. Dan untuk Mama Yu juga di Tuban, Pak Mariono, Pak Budi Saseno, Bu Siti Mari Rami A, Ning Asih, terus itu Bu Siti di Pasuruan, Bu Nana, Bu Mimi, terus Bu Mustiati, Bu Hartini yang selalu setia dengan sapaan. Untuk Mbak Dian juga, untuk Pak Bambang, Pak Idrus, untuk siapa Pak Mariono, Pak Mulyono, Abah Awi tadi, Pak Idrus juga, Bu Dewi, Bu Barika Herlin, Bu Nur Fadila, wah banyak sekali penjongan. Oh, Bu Istikaro, siapa yang saya lupa namanya, mungkin saya sudah sebut semua. Dan mungkin nih kalau saya lupa, biar Mas Kio nggak nunggu lama-lama, karena waktu kurang berapa menit lagi, nanti lagu tidak bisa diputar, Mas Kio Pratama.
1: Siap.
5: Siarannya sampai jam berapa nih?
1: Jam 3 selesai ya.
5: Pulang. Oh, jam 3. Sebentar lagi balik ke rumah. Mm-hmm. Semoga Mas Kio selalu diberi kesehatan yang prima, dilancarkan pekerjaan dan rezekinya. Amin. Semoga Mas Kio selalu bahagia dengan rumah tangganya.
1: Amin.
5: Doa-doa terbaik untuk Mas Kio sekeluarga. Pulang siaran jangan lupa baca doa. Semoga dilancarkan tiba dengan selamat sampai masuk ke kamarnya Mas Kio.
1: Siap.
5: Terima kasih Mas Kio, selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doa terbaik juga buat Bu Wira ya, sehat selalu ya. Kita akan siapa yang di line telepon sebelahnya? Halo.
6: Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan, Setelah aku jauh berjalan dan kau tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasihmu, sayangmu. Setulus pesan tetap padaku dan kau.

0: jawaban apa yang kan ku beri.
1: Langsung boleh tuh kayaknya.
0: Adakah jalan yang temui untuk kita kembali lagi? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lain kali langsung ref aja emang ya. Kasian tunggu.
0: Enggak masalah. Tapi buat setik menunggu Bupati Nasidarja ya Pak Santurun itu ya.
1: Bu Wira, iya Bu Wira.
0: Iya Bupati Nasidarja itu. Kalau salam Bu Wira harus ada Pak Heri. Kalau ada Pak Heri harus ada Pak Bambang. Itu satu paket. You know? Ya salam balik ya tadi ada Inang Opung Yanti Queen, Abah Awi, Bu Titi Guru, Bu Yani Jaya, Bu Wati Rami semoga sehat, Bu Siti semuanya, dua-duanya, Bu Mamayu, Bu Istikaro, Bu Dewi, Ketua Pak Hirsis Mas Mandi, terus, nah itu, siapa itu, yang jauh di sana, Teh Dinda, terus, si Raja Pantun, Tau Setengah Mateng, ada yang jauh di sana semoga mendengarkan Mama Utri dan Papa Utri atau alias Bang Freddy dan Pak Sukesno. Ada lagi ya? Belum ya? Mas Bandi sudah ya? Bunda Dian, Mama Yu. Oh, Bu Yani Jaya, Pak dosen itu. Belum. Ya, kita aja Bang Dio. Aku tunggu Atmes. Andaikan kau datang dari Atmes ya.
1: Siap.
0: Matur nuwun. Thank you so much.
1: Thank you so much Bang Boga, ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masuk di menit-menit terakhir Musik Kita 100% Indonesia. Saya baca WhatsApp dulu dari Bumus. Request lagunya Domino, Siapa Yang Pantas. Salam untuk Bu Is, Bu Siti, Bu Artini, Bu Wati, Bu Titi, Om Mayanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya, untuk Mas Dio. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mu, sehat selalu juga ya. Kita geser ke line telepon Musik Kita. Halo,
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Abang Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Dian. Lagunya apa?
2: BCL udah diputar belum?
1: Wah, ini BCL belum? BCL belum?
2: Karena aku cinta kau.
1: Karena aku cinta kau. Oke, okay. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Pak Tua, Mas Ali, Mas Sakti, Mas Faris, Bang Obas, Pak Mul, Pak Idris, Pak Ahmad Iwan, Pak Budi Kaltara, Pak Abah Awi, terus buat Mas Fikri, Mas Riki Anggara, buat siapa lagi ya? Oh ya, buat Pak Toto, Pak Wandi, terus buat Uma yang di Queen, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Na.

0: Dan doa terbaik juga buat Budian keluarga ya, sehat selalu ya. Kita geser ke line telepon sebelahnya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Iya, Bu.
1: Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi. Lagunya apa?
1: Saya lagunya Leto, Permintaan Hati.
0: Leto, Permintaan Hati. Oke, salam-salamnya, Ibu.
1: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih, Umi. Juga Oma Agustina, Ibu Sophia Saat, Bu Hartini, Bang Kobar, Bu Siti, Pak Freddy, juga Pak Dandit, Pak Edris, Pak Emul, Pak Mariono, juga Pak Tua, Bu Dewi, Bu Nur Sadila, Bu Tiara, Mama Yu, Bu Ayu di Maluku, Pak Marjono, juga semuanya. Terima kasih, Mas Dio. Paringi selamat, sehat, barokah, rezeki yang melimpah ruah. Salam buat istrinya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi. Sehat selalu. Kita, terakhir ya, Bu Titi, terakhir ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Persatu Surabaya yang sudah berpartisipasi dalam musik kita 100% Indonesia pada sore hari ini. Selain jangan kemana-mana karena pukul 15 nanti Anda akan mengikuti Beranda Asta Cita edisi Green Radio, edisi Eco Anxiety, Cemas Lihat Bumi Tapi Tidak Tahu Mulai Dari Mana. Ini akan menghadirkan narasumber Dr. Meiti Hana Esther Kalangi, selaku dosen STI AMAK Baru Nawati Surabaya, yang akan dipandu oleh rekan saya Celia Cahyani di rangkaian Surabaya sore ini nanti. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berikutnya dari Domino dengan Siapa Yang Pantas.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya, bersama Celia Cahyani sampai nanti menemani Anda tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ada program Beranda Asta Cita Green Radio, lalu juga nanti ada Warta Berita Daerah Info Prima pendengar, lalu juga ada Kentongan Surabaya sore ini, hingga nanti juga ada Warta Musik dan ada Mimbar Agama Konghucu. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Laporan terkini.
4: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini dari Kementerian Komunikasi Digital bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas mengenai bijak digital anak terlindungi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Faiz Putra.
5: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari ini Minggu 7 Juni 2026 yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, diantaranya Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Provinsi Jawa Timur, yaitu Arumi Basin, selanjutnya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, lalu ada Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch Ian Kikai. Pada pembicaraan tersebut, para pembicara tersebut langsung disambut oleh Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, setelah tiba di RRI Surabaya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Ketua Tim PKK Jatim Arumi Basin juga sempat kami wawancarai usai sambutan, dan dirinya menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi, terutama bagi keamanan dan pencegahan risiko bagi anak di usia yang masih dini. Dan dirinya juga menekankan kepada para orang tua, karena dalam hal ini pentingnya peran orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget, khususnya kecenderungan screen time pada anak, yaitu agar terhindar dari risiko negatif yang ditimbulkan oleh sosial media. Berikut statement dari Arumi.
6: Sebetulnya ini karena ada pembangunan yang masif dan baik di mana hampir seluruh wilayah khususnya di Jawa Timur ini sudah bisa terakses dengan internet. Tapi ternyata kemajuan itu juga datang dengan risiko-risikonya, terutama risiko pada anak-anak. Nah, internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan sasaran mereka adalah anak-anak.
5: Sementara kami juga sempat mewawancara Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna, yang dimana dirinya menilai peran media mainstream seperti RRI, contohnya, sangat penting bagi persebaran informasi yang ada di media sosial dan diharapkan mampu menyajikan informasi yang positif serta mendidik masyarakat.
7: Dan bagaimana kemudian berita baik ini bisa terinformasi ke masyarakat, tersampaikan gitu ya, tidak hanya dari video, foto, tapi juga suara ya, salah satunya lewat RRI. Dan banyak terima kasih RRI sudah memfasilitasi kegiatan kami di ruang RRI yang tadi kata Bu Arumi. Ruangnya enak, nyaman, dingin ya.
5: Nah. Pendengar, acara ini juga mengundang beberapa pihak, diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, lalu ada Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat Nasyiatul Asia, dan beberapa undangan lainnya. Demikian yang bisa kami laporkan dari ruang auditorium Bung Tomo RRI Surabaya. Faiz Putra kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih laporan Faiz Putra. Pendengar, kita akan hadirkan untuk Beranda Asta Cita sore hari ini terkait Green Radio dengan tema Exo Anxiety, cemas lihat bumi tapi tidak tahu mulai dari mana. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Beranda Asta Cita Green Radio sore hari ini. Dan selama ngobrol santai ya sore hari ini pendengar ya, kita akan bahas tentang tema Exo Anxiety, cemas lihat bumi tapi tidak tahu mulai dari mana. Banyak dari kita yang mungkin memahami ya bahwa tentang perubahan iklim atau cuaca pun juga sangat luar biasa akhir-akhir ini ya. Dan kita akan membahas terkait tema sore hari ini pendengar ya. Tentunya sudah ada narasumber di studio Pro 1 RRI Surabaya. Sudah ada Ibu Dr. Maiti Hana Esther Kalangi, Esos MM, dosen Stiamak Barunawati Surabaya. Kita sudah di studio bersama pendengar ya, kita sapa. Selamat sore Ibu.
8: Selamat sore Mbak Seli.
4: Mungkin boleh didekatkan mic-nya, ditarik aja enggak apa-apa Ibu. Biar suaranya terdengar jelas. Boleh agak diturunin. Nah, coba dites. Selamat sore Bu.
8: Sore Mbak Seli.
4: Oke, apa kabar Ibu?
8: Kabar baik.
4: Kabar sehat baik. Selalu. Terima kasih.
8: Mbak Seli juga ya.
4: Sehat, terima sehat. Kasih. Sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini Ibu, terkait dengan Exo Anxiety. Nah, tapi kalau boleh dijelaskan terlebih artinya terlebih dahulu untuk pendengar Pro 1 mungkin secara singkat boleh disampaikan.
8: Baik Mbak Seli, Exo Anxiety. Exo itu kan lingkungan, kita selalu bicara mengenai lingkungan. Kalau bicara masalah Exo Anxiety itu artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah kecemasan atau ketakutan. Nah, kalau saya rangkum itu Exo Anxiety itu adalah rasa takut kronis atau kecemasan yang sudah mendalam ya terhadap kerusakan lingkungan atau tentang masa depan bumi ini yang sekarang ini tidak menentu gitu Mbak Seli.
4: Iya. Yeah. Berarti lebih kecemasan ya Ibu ya.
8: Namun ini bukan penyakit mental loh ya. Melainkan ini sebuah respon emosional dan ini sangat wajar dan ini sehat serta rasional juga, masih dalam tahap itu. Jadi ini adalah sebuah tanda bahwa seseorang itu memiliki empati yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Dia cemas, artinya cemas bukan penyakit seperti saya katakan tadi, tetapi itu adalah dia sebenarnya itu peduli terhadap lingkungan, empati terhadap lingkungan, seperti itu.
4: Oke, nah banyak yang mungkin panik mungkin ya Bu ya, terkait ya,
8: panik
4: perubahan yang ada terjadi di kita semuanya. Nah biasanya fenomena apa yang terjadi di kalangan masyarakat Bu kalau terkait dengan anxiety tersebut, yang paling rentan lah biasanya atau gejalanya atau apa?
8: Oh ya, biasanya nih kalau masalah lingkungan itu selain iklim ya, yaitu pencemaran terhadap lingkungan.
4: Oh oke.
8: Seperti polusi udara, polusi air juga termasuk di situ. Nah itu yang membuat ketakutan yang terus menerus, apalagi pada generasi saat ini, generasi Z atau milenial ya. Kalau saya kan udah generasi atasnya milenial apa ya? Jadi, ya anak-anak saya ini.
4: Ya yeah, oke. Okay.
8: SMA, anak kuliahan. Nah itu mereka, saya membaca sebuah penelitian bahwa anak-anak yang generasi milenial dan Z ini, mereka itu porsinya banyak di ketakutannya ini karena mereka kan yang akan menjalani beberapa tahun yang akan datang.
4: Oh.
8: Jadi mereka cemas. ini bumi mau jadi seperti apa.
4: Oke.
8: Seperti itu. Karena fenomena-fenomena tadi seperti pencemaran, polusi udara, air, seperti itu Mbak Sally.
4: Kenapa generasi-generasi yang lebih muda ini lebih rentan mengalami exo anxiety dibandingkan dengan kelompok usia yang lainnya, Bu Meti?
8: Yaitu seperti saya katakan tadi, umur mereka kan masih sekitaran umur 10 ke atas ya, 10 sampai 25 tahun seperti itu ya. Jadi umur mereka yang akan mereka jajaki itu kan masih lebih panjang daripada, ya syukurlah kalau kita nanti umur kita akan terus anu ya, umur panjang sehat selalu. Dan yang generasi milenial ini, generasi Z ini, mereka yang tentunya akan menjalani lebih panjang waktunya daripada, makanya mereka itu lebih cemasnya, lebih paniknya di situ.
4: Oke. Lebih ada kekhawatiran yang berlebihan di umur-umur di generasi yang sekarang berarti ya Bu ya.
8: Betul, betul.
4: Oke. Nah, kalau melihat sekarang di Surabaya aja Bu Maiti, bagaimana melihatnya? Apakah masyarakatnya juga mengalami anxiety dan lain sebagainya? Pandangan dari Bu Maiti sendiri?
8: Kalau menurut pandangan saya iya. Karena ini saya kan senang baca-baca ya Mbak Sally. Jadi menurut surat kabar itu pernah saya baca bahwa Sungai Brantas yang ada di Surabaya ini sudah tercemar.
4: Ya.
8: Di Surabaya aja sudah tercemar sungainya. Nah, ketika banjir datang, maka timbullah bencana alam yang lain. Ya kan? Ketika hujan datang, timbullah banjir. Berarti banjir ini kan sudah merupakan keadaan darurat ya, keadaan alam yang menyebabkan akhirnya semuanya jadi di situ ada rasa cemas, kemudian akhirnya di situ panik, akhirnya nanti kemudian dari fenomena ini akan timbullah bagaimana nanti generasi kita yang akan datang ini supaya bumi kita ini tetap berkelanjutan, bumi kita ini, planet kita ini tetap sehat sampai pada keturunan-keturunan kita nantinya yang keberapalah ke bawahnya itu.
4: Oke.
8: Itu Mbak Sel.
4: Tindakan apa yang terlihat di matanya Bu Maiti ketika masyarakat itu mengalami anxiety khususnya di Surabaya?
8: Tindakan ya, Mbak. Makanya perilaku, ini saya ini melihat selama ini masih kebanyakan mereka itu hanya sampai pada posisi cemas. Untuk tindakan itu mungkin masih belum begitu nyata ya aksinya. Makanya itu saya juga kepengen anak-anak kita ini, generasi Z, generasi milenial, dan kita yang sudah berada di atas generasi itu melakukan suatu tindakan, aksi yang nyata terhadap lingkungan kita agar supaya kedepannya lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat, tetap berkelanjutan untuk anak cucu kita nanti. Seperti itu. Dan saya juga mendukung, sangat mendukung setiap program-program dari pemerintah yang sudah dilakukan, yang sudah diprogramkan demi lingkungan kita yang berkelanjutan gitu Mbak Sally.
4: Oke, nah kenapa Bu Ibu terkait isu lingkungan yang seperti itu, seperti ini ya, atau ketakutan dan kecemasan sendiri mempengaruhi psikis dari seseorang? Apakah juga ada hubungannya atau psikologisnya untuk generasi-generasi sebelumnya dan sekarang?
8: Ya tentunya ada berpengaruh terhadap psikisnya anak-anak kita. Ya itu tadi, kembali lagi mereka panik, mereka cemas. Ya apa nantinya aku ini? Kalau bumi kita sudah seperti ini, kemudian nanti kita akan bagaimana? Iya kan? Nah itu mempengaruhi setiap psikis, bahkan pola hidupnya anak-anak kita, generasi Z, generasi milenial, pastinya akan berpengaruh terhadap psikis dan juga berpengaruh terhadap tindakan-tindakan mereka.
4: Oke. Sangat berpengaruh berarti.
8: Sangat
4: ya
8: berpengaruh.
4: Berarti kan tidak termasuk ke penyakit kesehatan mental ya Ibu ya, tetapi atau pengaruh dari lingkungan juga. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengelola eco anxiety itu, Bu Maiti, agar tidak berujung pada depresi ataupun juga kecemasan yang berlebihan?
8: Saya ada beberapa tips ya Mbak Sally, supaya kita tidak terlalu cemas, kita tidak terlalu panik dengan keadaan sekarang ini. Mungkin yang pertama itu adalah kita mencoba untuk mengurangi atau diet terhadap informasi. Jadi bukan diet fisik aja, kita juga harus diet informasi ya. Karena dengan kita membatasi doom scrolling atau membaca berita buruk tentang lingkungan secara terus-menerus, itu kan pastinya akan mempengaruhi. Makanya kita sedikit ngekat ya, kita diet informasi, kita ambil jeda untuk hal-hal tersebut, kita lock off sementara dari media sosial untuk memulihkan energi-energi mental kita gitu, Mbak Sally. Kemudian yang kedua mungkin ayo kita coba mengalihkan kecemasan yang ada itu menjadi suatu aksi yang bermanfaat. Ya, boleh saya bilang itu ekoterapi ya. Yaitu itu adalah cara terbaik untuk melawan kecemasan dengan melakukan pergerakan yang nyata di sekitar kita. Seperti itu. Mungkin contohnya seperti kita melakukan kampanye-kampanye mengenai lingkungan, kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki visi terhadap keberlangsungan lingkungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu healing. Healing dengan alam maksud saya gitu ya. Jadi kita melakukan konektivitas dengan alam, boleh saya bilang kolaborasi. Kita datangin langsung kepada alam itu, kita habiskan waktu bersama alam, mungkin sambil tadi itu saya kan bilang mengurangi membaca mengenai lingkungan, kita mungkin bisa berinteraksi dengan alam, dengan lingkungan, dengan sambil membaca buku-buku lain yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan penyakit mental, seperti itu. Dengan ya sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitar kita gitu. Mbak Sel,
4: kenapa kita harus mengurangi porsi di sosial media menurut Bu Maiti? Karena kan di media sosial ini kan juga banyak, apakah juga mempengaruhi kecemasan, tingkat kecemasan dari seseorang?
8: Iya, betul. Karena mereka ini kan memang anak-anak milenial, bahkan kita pun sekarang kalau tidak lihat HP itu, tidak melihat media sosial itu, rasanya kurang, ada sesuatu yang hilang, kurang. Dan informasi media sosial itu kan banyak. Salah satunya mengenai lingkungan. Kalau kita terus-menerus, biasanya kan kalau media sosial kita melihat media lingkungan itu akan muncul terus.
4: Betul, sesuai beranda. Algoritmanya.
8: Betul, algoritmanya kan begitu. Nah, itu mungkin kita alihkan dengan melihat sesuatu yang beda. Mungkin kalau yang masih pelajar ya, kita menggali pelajaran-pelajaran seperti itu, Mbak Sally. Makanya memang media sosial itu penting juga, tetapi kita harus bijak dalam mengelola atau memilah-milah mana yang lebih bermanfaat untuk kita, seperti itu.
4: Tetapi edukasinya kan juga ada, Bu Maiti, terkait di sosial media terutama. Apakah itu juga tidak membantu untuk mengurangi anxiety?
8: Sebenarnya ya sangat membantu, pastinya sangat membantu. Pastinya banyak tips, banyak saran-saran yang bermanfaat ya, yang bisa kita dapatkan dari sosial media ini.
4: Oke, Bu, kita jeda terlebih dahulu untuk menunggu mungkin pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di nomor WA aja di 081-3314-992 ya. Anda bisa ikutan ingin menanyakan seputar Beranda Asta Cita terkait Green Radio, Exo Anxiety, cemas lihat bumi tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita masih ada waktu, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar masih di program Beranda Sukacita sore hari ini, Bu Maiti, ini sudah ada yang bertanya dari WA, Mbak Rika Herlin. Izin share, tolong tanyakan Mbak Celia, apa bangunan rumah kaca di kota Surabaya dapat membuat lapisan ozon bumi tergerus? Apakah seperti itu? Atau mungkin boleh diberi masukan, apakah dengan menanam tanaman menyerap polusi dapat mengurangi juga krisis ekosistem atau bagaimana? Ini dari Mbak Rika Herlin, Ibu. Mungkin mau ditanggap, silakan Ibu.
1: Baik Mbak Sally, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak siapa ya?
0: Mbak Rika Herlin.
1: Oh, Mbak Rika Herlin. Mbak Rika Herlin menanyakan mengenai rumah kaca.
0: Iya, apakah bisa di kota Surabaya Ibu?
1: Sebenarnya itu salah satu penyebab ozon kita semakin menipis. Itu salah satu penyebab, dan itu memang ada beberapa penelitian yang menyatakan seperti itu. Makanya kita juga tertantang untuk hal itu. Kita juga artinya kita juga dapat tantangan baru ya. Bagaimana nanti kedepannya untuk bumi kita ini supaya tetap terjaga, terlindungi, tetap aman. Bumi kita ini kalau terus menerus disuapkan disodori hal-hal yang negatif seperti itu, pastinya lama kelamaan bumi kita juga akan terpengaruh terhadap tindakan-tindakan kita seperti tadi itu. Senangnya dengan rumah kaca. Seperti di negeri dongeng.
0: Oh iya betul. Mungkin yang diharapkan seperti itu mungkin Bu Maiti, di negeri dongeng itu yang mungkin bisa kali di kota Surabaya. Tapi ternyata tidak memungkinkan ya Bu Maiti ya.
1: Betul.
0: Nah, langkah apa Bu Maiti yang bisa dilakukan untuk mungkin keluarga atau juga kita semua masyarakat untuk mengurangi yang kurang peduli atau menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan? Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan?
1: Nah, langkah-langkah kecil ya, semuanya itu sebenarnya dari langkah kita, dari kita, diri kita sendiri dulu, kemudian dari lingkungan sekitar kita seperti tetangga kita mungkin ya, kemudian meluas kepada lingkungan yang lebih besar lagi. Kita bisa memulainya kok sehari-hari, kita boleh kalau bisa kita bikin jadwal ya. Hari pertama, kedua kita konsentrasi kepada sampah yang ada di rumah. Kita bisa memfokuskan dulu, ini sampah apa ya, organik, anorganik. Nah, berarti kalau ini sampah sisa makanan misalnya seperti itu, kita harus apakan sehingga sampah ini tidak menjadi beban, malah sebaliknya sampah ini bisa berguna, misalnya menjadi kompos, misalnya seperti itu. Dan kalau bisa ya, saya kan kemarin juga konsentrasi saya waktu disertasi itu mengenai lingkungan ya. Kemudian anak saya ini juga sementara dia mengikuti duta lingkungan, duta lingkungan pelajar. Jadi saya berkolaborasi, kebetulan konsentrasi saya di situ juga. Jadi saya berkolaborasi akan membuat deterjen itu dari sisa atau dari buah-buahan seperti pisang, tetapi bukan buahnya ini, tapi kulitnya. Kulitnya itu diolah, difermentasi, diproses lah seperti itu, sehingga nantinya itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Itu akan menjadi deterjen. Seperti itu. Itu langkah kecil pertama. Kemudian mungkin hari kedua, ketiga kita jadwalkan, kita harus fokus hari ini membawa tumbler. Karena sesuai data, itu di Indonesia itu orang membawa tumbler itu ada sebanyak 156 botol plastik per tahun.
0: Oh, oke.
1: Itu data. Jadi kalau kita sehari atau dua hari aja kita tidak menggunakan botol aqua, kita menggunakan tumbler. Nah, berarti kita sudah mengurangi yang namanya botol plastik, gitu. Karena botol plastik itu pun salah satu penyebab timbunan sampah yang orang yang nggak peduli ya, dia taunya itu ya udah sampah. Gitu. Padahal kalau kita mau lebih lagi peduli botol tersebut, mungkin kita bisa jadikan itu sebagai wadah tanaman misalnya, seperti itu. Tapi adakah kita yang peduli dengan keadaan seperti itu ya, dengan botol-botol yang sudah berserakan? Nah, itu kita mulai dari diri kita sendiri, kita coba setiap harinya menggunakan tumbler aja. Jadi menggunakan wadah yang ada supaya kita tidak menambah beban bumi kita ini dengan adanya botol-botol plastik yang sehari kita bisa menghabiskan berapa botol itu kita minum. Betul. Yang disarankan kesehatan kan satu hari 1 liter setengah sampai 2. Nah, itu kalau yang kita pakai botol-botol 600 mili. Ayo.
0: Berarti, semakin banyak.
1: Satu hari itu berapa? Dalam satu keluarga ada berapa anggota? Nah, itu dia. Dikalikan saja, berarti sebanyak itu sampah yang kita hasilkan. Begitu.
0: Oke, itu berarti langkah yang bisa dilakukan selain itu untuk diri sendiri mungkin ya, Bu Meti. Iya, ya. Kalau untuk sendiri, di lingkungan rumah atau lingkungan sekitar?
1: Kalau lingkungan sekitar, itu berarti dengan tetangga, dengan
0: tempat kerja mungkin.
1: Nah, kalau untuk lingkungan yang lebih besar itu, ini saran saya ini kalau untuk polusi udara ya, Mbak Sally. Mungkin kalau cuman dekat ya kita gunakan sepeda aja. Okay. Apalagi sekarang sepeda listrik ya. Atau sekarang kan lagi tren. Lagi tren fun run, fun walk. Ya gak apa-apa sih kita. Yang penting kita bisa memanage waktu. Bisa kita dengan sepeda ke tempat kerja seperti itu ya. Atau program pemerintah yang sekarang ini sudah dijalankan setiap hari Sabtu atau Minggu itu ada Car Free Day. Nah, itu kita dukung lah. Dukung program-program dari pemerintah kita selama ini.
0: Membawa tempat makan juga mungkin.
1: Membawa tempat makan yang bisa dicuci lagi, nanti besok dipakai lagi, seperti itu. Jadi memang ini isu-isu yang tetap berkelanjutan terus ini masalah lingkungan ini. Jadi memang semuanya harus dari diri kita sendiri dulu, baru bisa kita aplikasikannya kepada lingkungan sekitar kita, begitu Mbak Sel.
0: Oke. Nah, apakah juga di mungkin di dunia pendidikan Bu, ataupun juga di sekolah di generasi yang sekarang itu juga mengajarkan tentang eco anxiety ini kah? Seperti apa gambarannya Bu Meti?
1: Jadi kita ini kolaborasi dengan Human Resource Management. Kita mulai dengan Green HRM, seperti itu. Nah, dan karena Green HRM ini kan nanti mereka yang yang akan menjalankan atau mengaplikasikan atau mensosialisasikan kepada para mahasiswa beserta lingkungannya mengenai sikap atau kesadaran kita terhadap lingkungan, seperti itu. Jadi saya kepengen sih kalau di kampus saya itu saya akan membuat satu program Green Kampus.
0: Oke, gitu. Bukannya sekarang sudah ada ya Bu penanaman?
1: Sudah ada, tapi mungkin akan lebih itu maksimal. Ya, lebih maksimal lagi. Lebih maksimal lagi dengan cara itu tadi. Kita masukkan Green HRM ini supaya memediasi atau memfasilitasi semua program-program demi kelangsungan lingkungan yang ada di kampus khususnya, seperti itu.
0: Oke, kalau berarti di dunia pendidikan sudah hampir, apakah juga masuk ke kurikulumnya setahu Bu Meti atau?
1: Kurikulum itu baru nanti, kurikulum baru ini ya, kita sudah masukkan ke sana.
0: Oh, oke. Okay. Terkait pengelolaan ini ya.
1: Iya. Jadi lingkungan. Teori dan praktek juga itu harus sejalan ya, Mbak Sally. Kalau hanya teori-teori saja tanpa ada praktek kan nanti tidak akan maksimal. Jadi eco-friendly behavior itu nggak akan maksimal. Seperti itu. Jadi memang antara teori dengan praktek itu harus
0: seimbang.
1: Sejalan.
0: Harus ya, sejalan.
1: Seimbang sejalan.
0: Oke. Kalau sekarang berarti belum terlaksana secara maksimal atau
1: lebih banyak teorinya. Oh, kalau praktiknya maksimal kita dalam progres aja dalam proses.
0: Oke. Nah, kalau tadi kan Bu Meti sempat menyinggung seperti di Kota Surabaya kan ada di Kali Ketabang dan lain sebagainya ini ya, Kali Berantas kan sudah mulai tercemar. Nah, peran pandangan dari Bu Maiti, peran dari pemerintah sekarang apakah sudah sangat membantu mengurangi kecemasan masyarakat Kota Surabaya atau seperti apa, Bu? Atau masih belum atau masih setengah-setengah atau bagaimana, Bu Maiti?
1: Saya pikir sih pemerintah kita udah semaksimal mungkin mengurangi sampah. Semaksimal mungkin memikirkan bagaimana bumi kita ke depan. Tinggal mungkin saya melihatnya dari tingkat kesadarannya masyarakat. Itu yang perlu dianu lagi, didorong lagi, seperti itu.
0: Oke, perlu ini ya, kolaborasi berarti.
1: Betul,
0: ya, Bu ya.
1: Karena pemerintah pun tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada kerjasama atau dukungan dari masyarakatnya. Makanya dari pihak akademi pun kami sangat mendukung setiap program-program pemerintah seperti itu.
0: Oke. Seberapa penting, Bu, kalau

0: ter- semuanya
1: kesinambungan
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di kampusnya Bu Meti kan Bu Meti juga sebagai pendidik juga berarti Bu Meti. Betul. Ya. Nah, apa contoh gerakan lingkungan yang sudah dilakukan di kampusnya Bu Meti?
1: Kalau di kampus saya sih kami sering mengenai sampah itu, mm-hmm. mengenai sampah, kemudian penghijauan juga.
0: Okay.
1: Jadi kami bekerja sama juga dengan pihak Pelindo. Mm-hmm. Ada beberapa waktu kita ikut menanam pohon bersama. Kemudian sosialisasi tentunya, Mbak, untuk terus meningkatkan kesadaran dari para mahasiswa kami. Seperti
0: oke,
1: itu.
0: Sudah banyak sebetulnya yang sudah dilakukan juga ya Bu ya, bukan
1: banyak.
0: Hanya di kampusnya Bu Meti saja, tetapi di banyak tempat juga sudah melakukan hal tersebut. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya, saya buka di line WA ya di 081-3314-992. Nah, ini sudah ada yang bertanya dari Ibu Tia. Kalau menurut narasumber, seperti apa Indonesia yang ideal dari sisi lingkungan pada tahun 2045, Bu? Ini ditanyakan untuk kedepannya, Bu.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Apa, seperti apa Indonesia, ataupun kita tidak meluas di Jawa Timur aja, Ibu, melihat idealnya sisi lingkungan pada tahun 2045?
1: Keinginan. Yang idealnya ya, keinginan kita
0: iya.
1: ke depan ya, di 100 tahun merdeka ya, berarti 2045 seperti
0: betul,
1: itu ya. Indonesia emas. Semua kepengen emas ya. Mbak Sally kan pengen emas ya.
0: Iya Ibu.
1: Iya. Kalau Indonesia emas itu kalau untuk lingkungan itu pasti tolak ukurnya adalah Indonesia yang bukan tanpa polusi sama sekali, mm-hmm. tapi negara yang manusianya akur dengan lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ya.
1: Sepertinya polusi itu akan tetap ada ya.
0: Ya
1: itu
0: betul.
1: Bukan saya pesimis, tetapi itu memang isu dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu masih ada isu tentang polusi lingkungan. Hmm. Jadi harapan saya itu kita bukan menghindari, tetapi kita harus akur. Mm-hmm. Dengan alam,
0: okay.
1: ya akurnya dengan alam. Jadi bagaimana kita atau kota kita ini tidak banjir, mm-hmm. gitu ya. Kemudian sungai kita itu bisa bening.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ekosistemnya, ikan-ikannya yang ada di air itu tetap kelangsungan hidupnya, yeah. seperti itu. Kemudian untuk transportasi juga kita harapkan ke depannya itu bebas polusi sih.
0: Iya, yeah, itu yang
1: polusi itu yang memang 80% gitu ya. Jadi kami yeah, harapkan
0: Bu.
1: Juga transportasi listrik seperti di Jakarta itu kan sudah ada MRT.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Surabaya ini ya kita harapkan juga kedepannya akan
0: sama kurang lebih
1: maju di bidang lain, mm-hmm. kemudian polusinya bisa dikurangin seperti itu. Kemudian untuk mungkin di bagi para petani atau di Surabaya bagian-bagian yang masih banyak hutannya itu, ya harapan saya mungkin bisa bikin hutan sosial seperti itu ya, mm-hmm. jadi petani itu bisa nanam kopi atau nanam apa ya, tanaman-tanaman lain ya, yeah.
0: yang
1: kemudian hutannya itu tetap terjaga,
0: mm-hmm.
1: jangan ditebang-tebang seperti ya kejadian-kejadian kemarin itu. Kemudian untuk dari ekosistem laut pun kita jaga agar terumbu karang, misalnya di Raja Ampat atau di Bunaken, mm-hmm. Sulawesi Utara itu tetap menjadi laut yang indah, terumbu karangnya masih indah, kemudian ikan-ikan yang cantik-cantik itu tetap ada, tidak punah. Nah itu kira-kira menjadi harapan kami kedepannya.
0: Oke. Bu, mungkin yang di

0: Sih terakhir Bu Maiti, apa pesan untuk generasi muda sekarang yang menurut dari awal mempunyai kerentanan atau kecemasan yang lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Maiti?
1: Oke, pesan yang bisa saya sampaikan untuk generasi sekarang ini, tidak usah merasa terlalu cemas atau takut melihat kondisi bumi kita ini. Ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Nah, itu memang perasaan yang valid ya. Memang itu alami, itu perasaan yang sehat, mental sehat. Rasa cemas itu bagi saya artinya bahwa Anda itu peduli dengan lingkungan gitu. Tapi jangan biarkan kecemasan itu melemahkan kita atau melumpuhkan niat pergerakan kita. Tapi mari kita ubah kecemasan untuk menjadi kecemasan yang produktif. Karena itu akan menjadi sebuah bahan bakar untuk berinovasi. Gitu ya Mbak Sel. Kemudian dengan kita merubah kecemasan itu menjadi produktif, maka kita mampu berkolaborasi dengan alam dan menjaga bumi kita ini sekecil apapun kapasitas yang kita miliki. Mungkin seperti itu dari saya Mbak Sel.
0: Baik, terima kasih Bu Maiti atas waktunya dan penjelasannya untuk tema kita yang mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai ada cemasnya ya Bu ya tentang bagaimana kita di bumi ini kok kadang panas, kadang gak panas, punya kecemasan yang berlebihan. Ibu terima kasih penjelasannya dan juga terima kasih untuk pendengar yang tadi sudah bergabung juga. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali Bu Maiti untuk pembahasan yang lebih luas ya. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Bu Maiti ini mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan pendengar ya. Tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Tadi Bu Maiti bilang buat tumbler, lalu juga tepak makan dan lain sebagainya yang bisa dicuci lagi, tapi dilakukan secara konsisten ya Bu ya, dan diberikan itu dilakukan sehari-hari. Nah itu bisa menjadi perubahan yang kecil. Ibu terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih juga Mbak Sally.
0: Sama-sama. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di program Beranda Asta Cita. Setelah ini kita akan hadirkan untuk program selanjutnya Info Prima. Anda boleh stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia bersama Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi. Faiz Putra melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari Minggu 7 Juni 2026 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktur Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital, khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
2: Makanya tadi ketika kita diskusi, ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan resiko digital terhadap kesehariannya mereka.
1: Sementara Ketua TP PKK Jatim, Arumi Bahsin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
3: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sasaran mereka adalah anak-anak.
1: Acara ini juga mengundang beberapa pihak, diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kampung Lali Gadget di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bambang Haryo, keberadaan Kampung Lali Gadget menjadi sarana edukasi yang efektif bagi generasi muda untuk mengenal berbagai permainan tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
5: Kawasan ini yang kita harapkan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang di desa ini, desanya desa Pager Ngumbuk, tapi juga di desa-desa lain, baik itu yang ada di Wonoayu maupun yang ada di kecamatan di sekitarnya. Itu bisa memanfaatkan ini. Sehingga generasi muda kita mengerti, paham mengenai ini permainan-permainan tradisional yang dulu pernah tentu dilakukan oleh nenek moyang kita. Ada istilahnya budaya ini terus dilakukan secara terus-menerus.
4: Haryo menambahkan pelestarian permainan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan zaman. Dia berharap Kampung Lali Gadget dapat menjadi pusat pembelajaran budaya sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat karakter anak-anak di tengah dominasi penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan masifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Farin Regi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau korve di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
7: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah. Itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA dadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA dadapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
6: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang melampaui target kuota jenjang SMP dan SMA. Ima Fadilah melaporkan.
8: Jangkauan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat SRD Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang, Muhammad Hakim, menyampaikan hasilnya sangat positif untuk tingkat SMP dan SMA.
9: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90, SMA 112, targetnya 90. Yang SSD yang di ini masih 41. Kalau yang masih umur 7-8 ini banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan di asrama. Karena memang khawatir takut belum bisa mandiri dan lain-lain itulah.
8: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama yaitu 90 orang. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target maksimal 90 orang. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga pada penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut 2,5 meter di wilayah perairan Tuban, dan masyarakat nelayan dihimbau membatasi aktivitas pelaut. Witra Adila melaporkan.
10: BMKG Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Tuban dan sekitarnya. Kondisi perairan yang tidak menentu ini telah terpantau sejak dua hari terakhir dan berdampak pada aktivitas para nelayan. Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan Arbi Susilo Widayat menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga, terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan kembali normal.
11: Wilayah pesisir Kabupaten Tuban terjadi peningkatan gelombang hingga kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian, untuk masyarakat harap menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu, karena menurut perakiraan kami dari BMKG, kondisi gelombang laut yang tinggi ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 10 Juni 2026.
10: Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat umum melalui kanal media sosial resmi BMKG. Informasi mengenai potensi cuaca buruk ini telah disampaikan sejak gelombang di pesisir Tuban mulai meningkatkan peningkatan ke kategori sedang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Mendengar sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat ada 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif. Berikut laporan M. Samsudin.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien itu telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan Sumber Wuringin 1 kasus.
13: Jadi untuk leptospirosis data yang terbaru ya untuk sampai bulan Mei ya ini masih 7 masih ya ini masih total 7. Jadi Januari ada 3, Februari 0, Maret 2, April Mei 2. Jadi sekarang 7. Kasus leptospirosis yang positif.
12: Ia menjelaskan, leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan itu dapat terjadi melalui tanah ataupun air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Menurut Habib, kelompok yang paling berisiko terpapar adalah petani yang sering bekerja di area persawahan tanpa menggunakan alat pelindung seperti sepatu bot. Selain itu, warga yang tinggal di lingkungan dengan populasi tikus tinggi juga berpotensi terinfeksi. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar, pameran fotografi karya siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo berlangsung di Wisma Jerman Surabaya dan akan berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Farida Kusnia melaporkan.
14: Wisma Jerman menggelar pameran fotografi hingga lusa mendatang di Surabaya. Puluhan karya fotografi itu hasil dari 16 fotografer muda siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Siang tadi, Kurator Idealita Ismanto mengatakan pameran fotografi ini mengajak masyarakat untuk melihat dunia melalui sudut pandang mereka.
15: Kalau untuk fotografi sejak dini itu bisa merupakan media ekspresi ya Bu ya. Bagaimana mereka dapat menyampaikan pikiran, menyampaikan imajinasi, menyampaikan perasaan bisa dengan fotografi. Apabila mereka tidak terlalu senang untuk bercerita dengan tulisan ataupun mereka bercerita tentang hal lain, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan fotografi.
14: Sementara itu, staf bagian program budaya Wisma Jerman, Dahana Adi Pungkas, mengapresiasi karya fotografi di pameran ini.
16: Dari Jerman sendiri kan fotografi sendiri kan sudah jadi tradisi ya, Mbak. Jadi tiap tahun itu kan paling nggak adalah sebuah kayak semacam proyek monumental atau fotografi sendiri kan memang di Jerman sebuah karya. Kita lihat sendiri dari sejarahnya kan kamera, lensa kamera kan banyak ditemukan dan dikembangkan di Jerman. Nah, otomatis kan kenapa kok akhirnya Mbak Dia juga menggandeng ini, satu memang Jerman sebagai salah satu pusat keberadaan asing dan juga mengapresiasi keberadaan fotografi itu sendiri dari Jerman.
14: Objek fotografi siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo cukup beragam, mulai dari mainan, hewan, hingga aktivitas sehari-hari di sekitar mereka. Farida Husnia melaporkan.
17: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, informasi seputar haji, antisipasi suhu tinggi di Tanah Suci, sejumlah jemaah haji lansia Kota Kediri diminta menjaga kesehatan fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
18: Untuk mengatasi dampak suhu tinggi di Tanah Suci, maka saat ini sejumlah jemaah haji lansia asal Kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji Kota Kediri, Dr. Mai Hapsari saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun rangkaian ibadah haji untuk wajib yang telah diselesaikan para jemaah, tapi mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebab saat ini tanah suci udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
19: Suhunya tinggi sekali, antara 40 sampai 40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrok di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jamaah akhir.
18: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji Kota Kediri sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jatirah mengatakan, hingga sekarang ini kondisi kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima.
20: Kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, jagani gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa, yang
21: berlebihan,
20: okay. Cuman terjaga aja. Itu biasanya pakai
18: gelas merah. Diketahui sampai sekarang ini utusan jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang 22 asal kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun di Wisma Haji. Aris Deka melaporkan.
22: Suasana haru bercampur bahagia mengiringi kedatangan 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal Kota Madiun di Wisma Haji Kota setempat. Jemaah haji yang tiba pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari tersebut langsung disambut antusias oleh ratusan anggota keluarga yang telah lama menunggu. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan, dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan, sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air.
23: Ya, tentunya seluruh jamaah haji yang sudah sampai di Kota Madiun, tentunya istirahat yang banyak dulu, karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji, semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
22: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah mengatakan, jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Terkait kondisi 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
24: Untuk perkembangannya, Alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi, walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti.
22: Lebih lanjut, Dati pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, 3 ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Laporan Imam Malik.
25: 3 ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23 ambulan untuk menjemput jemaah resiko tinggi Risti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi, Masun Azali Amurwah menyampaikan, tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amurwah menyampaikan, jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju paseban depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga 3 buah ambulan ikut mengiringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
26: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang Risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih 3 buah ambulan.
25: Diketahui sebelumnya 1 jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
17: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. William Nathan melaporkan.
1: Pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang Rudi Haryantoko berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. Langkah ini diambil guna menjaring dan mengasah talenta-talenta lokal yang mampu menerjemahkan strategi serta filosofi permainan yang diusungnya ke dalam lapangan hijau. Rudi menegaskan bahwa proses pencarian bakat sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya mengandalkan materi pemain yang sudah tersedia saat ini. Menurutnya, untuk membangun skuad yang solid dan kompetitif, persiapan matang harus diinisiasi sejak tahap awal pembinaan.
2: Saya mencari talenta-talenta muda yang nanti saya inginkan di filosofi saya melatih, ya. Dan kalau bisa harus kita siapkan dari awal, karena memang itu sangat susah nanti kalau kita hanya mengandalkan yang saat ini, yang agresif, semua pemain yang agresif. Ada sebagian besar, 1-2 pemain lah, nanti itu tantangan buat saya untuk merubah karakter yang selama ini mereka miliki dan saya sesuaikan dengan karakter filosofi saya untuk melatih.
1: Rudi berkomitmen untuk terus mengikis pola permainan lama yang tidak efektif dan mengarahkan para pesepak bola muda Kota Malang agar lebih disiplin, berani menekan, serta adaptif terhadap skema taktis yang diinginkannya. Melalui pendekatan filosofis yang konsisten sejak dini, PSSI Kota Malang diharapkan tidak hanya mampu berbicara banyak dalam berbagai turnamen regional, tetapi juga melahirkan generasi baru pesepak bola yang matang secara taktik dan memiliki mentalitas pemenang.
0: Pendengar, menyambut ulang tahun ke-99 Persebaya, berbagai harapan disampaikan oleh elemen supporter yang menekankan pentingnya evaluasi tim dan manajemen menjelang usia satu abad klub tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Menjelang 99 tahun Persebaya pada 18 Juni mendatang, beragam spanduk telah terpasang sejak awal bulan ini di seluruh jalanan kota. Tak hanya spanduk, bahkan videotron pun dipasang untuk memeriahkan pertambahan umur Persebaya. Beragam harapan pun disampaikan melalui pesan tersebut. Salah satunya menjadi juara pada musim depan. Salah satu koordinator bonek Green Note, Hussein Ghazali, mengungkapkan hal ini menjadi momen sebagai bahan evaluasi besar untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Namun ia meminta manajemen melakukan introspeksi agar target besar klub bisa tercapai. Menurutnya, target yang paling dinantikan supporter adalah membawa Persebaya kembali meraih juara. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi fokus utama dalam menyambut usia jelang satu abad. Ia juga menegaskan bahwa pemenahan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu sektor saja, namun kualitas tim dan komposisi pemain juga menjadi perhatian serius manajemen. Ia juga berharap Persebaya lebih cermat dalam melakukan perekrutan pemain, karena menurutnya kualitas skuad harus disesuaikan dengan target klub yang bersaing di level tertinggi.
4: Sebagai official atau manajemen harusnya introspeksi target-target yang harus dibenahi menjelang 100 atau 1 abad Persibaya ini harusnya kan juara, tapi sampai saat ini kan belum bisa juara. Apa yang harus dibenahi? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, nggak asal beli pemain, yang asal beli dalam membeli coaching dalam karung, tak tahu jeruntrungnya, tapi harus berlakal di Liga 1 itu kan nggak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1 tapi materi kita tidak mumpuni, itu sangat ironi bagi kita, kualitas tim terutama ya.
3: Selain aspek teknis, Cak Cong Sapaannya juga menilai profesionalisme dalam pengelolaan klub juga perlu ditingkatkan. Ia berharap Persebaya lebih fokus membangun tim yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Ia meyakini klub memiliki komitmen untuk membawa Persebaya ke arah yang lebih baik. Agustin Nirdiani melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
0: Sebelum menutup Buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature jumlah jemaah yang menghadiri Haul Ki Haji Hamim Tohari Zalzuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Alfala Ploso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto.
5: Ya Arhamarrahimin.
6: Jumlah jemaah yang menghadiri Haul Kiai Haji Hamim Tohari Zalzuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Alfalah Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lonjakan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya kecintaan umat, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pada pelaksanaan Haul Gus Miek ke-34 tahun 2026, jumlah jemaah diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga mendekati 100 ribu orang. Sekjen Molekatan Pusat Gus Miek Ponpes Alfalah Ploso, Kabupaten Kediri, Muhammad Farid Nukman, menjelaskan rangkaian kegiatan haul diawali dengan semaan Al-Quran yang diikuti para santri, serta jemaah dari berbagai daerah, termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur.
7: Pelaksanaan Haul Gus Miek 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. 3 tahun yang pertama itu sekitar 40-50 ribu jemaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 50-60 ribu jamaah. Tahun ini itu sekitar 80-100 ribu jamaah. Untuk tahun ini kami mendapatkan respon dan support dari pemerintah daerah. Di samping itu juga kita dapat dukungan dari beberapa teman-teman Ansor, Fatayat, Muslimat, juga NU.
6: Persiapan pelaksanaan Haul Gus Miek telah dilakukan selama 1 bulan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, terutama keamanan untuk penutupan jalan dan pengalian arus lalu lintas kendaraan dari arah Kediri tujuan Tulungagung yang melalui barat Sungai Berantas agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Panitia Haul Gus Miek tahun 2026, Andi Wahyu Prasetyo.
8: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari dan kita sebagai keamanan itu pengalian lalu lintas saja, terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Kurang lebih 4-5 hari lah kita ya, 1 minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
6: Muhyayin, jemaah asal Semarang, Jawa Tengah, mengatakan dalam acara Haul Gus Miek tahun 2026 telah berangkat sejak 2 hari sebelum pelaksanaan bersama 12 orang lainnya. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai. Rombongan jemaah dari Semarang juga menggunakan puluhan bus dan kendaraan pribadi untuk menghadiri kegiatan haul pendiri amalan zikir jemaah Mujahadah Lailiyah Zikrul Ghafilin dan semaan Al-Quran Jantiko Mantap.
9: Dari sana ada 25 bis besar, itu yang bis kecil ada kurang lebih 7, belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gus Miek selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
6: Haul Gus Miek ke-34 dibuka mulai salat subuh hingga doa khatmil Quran dan selesai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berupa semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin serta acara tawasul bil Fatihah yang dipimpin Gus Tuba Topo Broto yang merupakan cucu dari Gus Miek. Setelah itu terdapat syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, serta pada momen haul juga terdapat dawuh atau nasihat dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas yang merupakan putra ketiga Gus Miek. Peningkatan jumlah jemaah haul setiap tahun membawa berkah tersendiri bagi ekonomi warga di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Seperti yang diungkapkan Solihuddin, pada acara haul Gus Miek bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah.
11: Ada sambal kacang, snack-snack kayak gini, tapi singkong, ada, terus ada kitab yang diperlukan untuk mujahadah. Satu malam ya sekitaran 5 jutaan. Moga-moga saja semakin ramai dan semakin membawa berkah untuk semuanya.
6: Hal senada disampaikan oleh Dwi Bulan Agustina, penjual minuman es teh dan es jeruk, bahwa kedatangan jemaah dari berbagai daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi warga sekitar termasuk dirinya.
21: Ya, alhamdulillah bisa meningkat dari hari biasanya.
10: haul ya bisa sekitar ada 900 ke atas Pak kalau haul. Kalau hari biasa mungkin 300-an. Warga sini bebas. Cuma kalau orang yang datang diutamakan di luar tenda jualannya.
6: Haul Gusmi merupakan agenda rutin tahunan yang diisi dengan rangkaian kegiatan religius seperti semaan Al-Quran, zikir, hingga doa bersama. Tradisi ini menjadi magnet spiritual yang mampu menarik ribuan hingga puluhan ribu jemaah setiap tahunnya. Dengan tren peningkatan yang terus terjadi, kegiatan haul tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri.
0: Mendengar demikian untuk info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ceheni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
17: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh Salia Cahyani, pendengar ya, sampai nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kini kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini ya. Informasi kentongan, dua informasi kita siapkan untuk Anda. Dan Anda juga boleh menginformasikan terkait cuaca ataupun traffic lalu lintas ya pendengar ya di kota Surabaya dan sekitarnya. Informasi yang pertama dari 33 desa di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana pendengar, dan ini laporannya disampaikan oleh Emil Akbar.
1: Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai desa tangguh bencana atau destana. Yang terbaru adalah desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, dan desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa melalui Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tanggap Bencana di Pendopo Desa Gerbo. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, baik pra pada saat bencana maupun setelah bencana terjadi.
2: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. Sebagai persyarat standar pelayanan minimal di Kabupaten Pasuruan, BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk desa tangguh bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan desa tangguh bencana di 3 wilayah.
1: Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiarto menjelaskan ada 2 desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Cowek. 2 desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun harus saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini.
3: Terkait dengan desa tangguh bencana di Purwodadi, saat ini sudah terbentuk 2 desa, yaitu Desa Gerbo dan juga Desa Cowek ya. Jadi memang dari 2 desa ini ya, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Purwodadi, memang yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi ya. Terus untuk destana ini memang kan satu program dari pemerintah ya, melalui BNPB dan juga BPBD provinsi dan juga kabupaten ya Pasuruan, di mana ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat ya di desa dalam menghadapi resiko ya bencana.
1: Dengan bertambahnya jumlah desa tangguh bencana, diharapkan ada greget dari desa-desa lain, khususnya dalam komitmennya menciptakan lingkungan yang siap menghadapi bencana apapun, baik dalam hal SDM maupun sarana prasarana yang dimiliki. Emil Akbar melaporkan.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di kantongan sore hari ini dari Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Laporan selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
1: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
2: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu. Memang ada saat kritis, tapi yang memang perlu kita operasinya, batasnya di mana, itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
1: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, itu tadi dua informasi untuk di program Kentongan sore hari ini ya. Setelah ini kita akan hadirkan untuk informasi Surabaya sore ini, dan tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, ditemani oleh lagu komposisi pop lagu Indonesia yang pastinya, pendengar ya, Anda juga bisa memberikan informasi terkait cuaca ataupun juga arus lalu lintas kota Surabaya dan sekitarnya. Ditemui lagunya dari Ran, Dekat di Hati.

Mendingan untuk informasi di Surabaya sore ini ya, terkait film Indonesia yang kembali menorehkan prestasi gemilang dengan terpilihnya film berjudul Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau berjudul internasional My Own Last Supper ke dalam kompetisi utama pada Shanghai Internasional. Ini juga menjadi akan festival bergensi yang akan digelar pada tanggal 12 nantinya pendengar hingga 21 Juni 2026. Ini menjadi momentum penting bagi perfilman Indonesia yang dalam memperkenalkan karya berkualitasnya di kancah internasional. Film tersebut juga mendapat apresiasi banyak pendengar dan tentunya penghargaan yang sudah didapat dari film tersebut juga ada Kesenian Jakarta di tahun 2017. Dan film tersebut menceritakan fokus terkait psikologis ya dan juga politik yang dialami oleh seorang pria tua keturunan Tionghoa, pendengar ya, dan kisah ini juga menggambarkan realitas sosial yang cukup kompleks terkait identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

0: motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun sikap belajar. Perasaan kita terhadap sesuatu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Sama seperti orang tua, anak-anak juga kurang bergairah melakukan sesuatu jika belum memiliki sikap belajar yang baik. Itu sebabnya kita memiliki tugas menanamkan perasaan positif terhadap belajar kepada anak semenjak dini, terutama rentang usia 4 hingga 8 tahun. Ini pula yang harus diperhatikan oleh para orang tua, guru, TK, membangun sikap positif terhadap belajar jauh lebih penting daripada mengajari mereka menyanyi dan menari. Jadi sikap belajarlah yang harus kita bangun terlebih dahulu, bukan kecakapan akademik. Usia 7 tahun belum lancar membaca tidak masalah, asalkan ia sudah memiliki sikap belajar yang baik dan kokoh. Terampil membaca di usia 4 tahun karena ada motivasi belajar yang kuat dalam dirinya adalah hal yang luar biasa hebatnya. Ini sama dengan menghafal. Kita berharap anak-anak kita memiliki hafalan yang banyak atas kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran, serta hadis yang mulia. Besarnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya akan membangkitkan hasrat yang kuat untuk belajar dan menghafal. Tetapi, banyak hafalan tidak dengan sendirinya menjadikan anak memiliki kecintaan kepada agama. Jika cara kita menggembleng anak-anak kita untuk menghafal tidak tepat, justru yang terjadi bisa sebaliknya. Kata Imam As-Syafi'i radhiyallahu an, bagi anak muda yang malas belajar, silahkan angkat takbir 4 kali sebagai tanda kematiannya. Belajar di usia muda ibarat melukis di atas kanvas, tetapi belajar di usia yang sudah tua ibarat melukis di atas air. Begitu kata filosof Islam Imam Al-Ghazali. Kita harus senantiasa belajar sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan renungan agama Islam pendengar ya, terkait membangun sikap belajar, dan juga kita sudah kumandangkan juga azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan untuk informasi selanjutnya pendengar ya, dari Kementerian Pariwisata yang tekankan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mendaki gunung pendengar ya, seperti persiapan ya sebelum mendaki gunung, lalu juga kondisi tubuh fisik dan lain sebagainya, keselamatan juga, lalu juga etika dan kepatuhan selama pendakian. Dari Kementerian Pariwisata juga menghimbau pendengar ya, untuk para pendaki dan juga wisatawan agar mematuhi seluruh aturan yang selama ada di pendakian, dan mereka juga diminta untuk tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Pusat Vulkanik Mitigasi Bencana maupun pengelola dari jalur pendakian. Dan juga dihimbau kepada wisatawan dan pendaki diharapkan untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan serta tidak memaksakan diri untuk mencapai puncak atau mendekati kawah apabila kondisi dinilai tidak aman, dan untuk tetap melanjutkan perjalanan.

Pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk Warta Musik ya. Warta Musik kali ini membahas terkait Jikustik. Jadi yang mengetahui dan suka dengan lagu-lagu dari Jikustik boleh nanti bergabung melalui line telepon di 0315345474 dan juga di nomor WA ya di 081331499.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait Bonek berharap manajemen Persebaya melakukan bursa transfer pemain yang tepat untuk musim depan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
2: Ya baik, terima kasih rekan Celia di studio. Baik pendengar, memang menyambut musim depan Persebaya ini tengah gencar menginformasikan pemain-pemain yang dilepas maupun pemain-pemain yang dipertahankan. Seperti yang terbaru ini adalah pemain lokal Malik Risaldi hingga dilepasnya Bruno Moreira pada pekan lalu. Dan memang untuk komposisi sendiri, manajemen mengumumkannya secara bertahap begitu, meskipun di tengah harapan ataupun juga di tengah menjelang pertambahan usia dari klub Persebaya yang akan jatuh pada 18 Juni mendatang. Dan terkait hal tersebut juga sejumlah pemain ini tentunya berharap yang terbaik bagi klub kebanggaan Arek-arek Surabaya, yakni menjadi juara pada musim depan. Dan hal itu juga terselip di berbagai spanduk yang memang menghiasi sudut-sudut kota Surabaya. Dan hal itu juga membawa harapan ataupun juga asa baru agar Persebaya di usianya yang ke-99 tahun pada tahun ini, sebelum ke-100 tahun ini, bisa meraih gelar juara. Dan dalam keterangannya, koordinator Bonek Rinot Hussein Ghazali ini juga menilai momentum menjelang usia ke-100 tahun ini harus dimanfaatkan untuk evaluasi menyeluruh begitu. Dan karena memang kekurangan-kekurangan tersebut diharapkan bisa dibenahi agar target Persebaya dapat terwujud. Dan terkait pemain-pemain yang diharapkan pada musim depan sendiri, Pak Bonek berharap adanya pembenahan dan juga keseriusan yang lebih dari manajemen untuk mengukur kualitas tim dan juga komposisi pemain untuk bisa berdaya saing di kompetisi musim depan. Dan dengan target juara yang diharapkan pada musim depan ini, diharapkan manajemen ini bisa merekrut pemain-pemain, baik itu pemain asing maupun pemain lokal, yang jauh lebih baik dibandingkan pada musim ini.
3: Tapi dengan korban 135, apa yang harus dibenahi? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, nggak asal beli pemain, yang asal beli dalam apa, membeli kucing dalam karung atau jeruntrungnya, tapi harus berakal di Liga 1, itu kan nggak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1 tapi materi kita tidak mumpuni, itu sangat ironi bagi kita, kualitas tim terutama ya. Terus manajemen harus lebih baik lagi dengan profesional, agar tim ini lebih apa ya, membawa kemenangan-kemenangan terus, bukan hanya mengedepankan bisnis atau apa, tapi tim ini harus dikelola dengan baik. Saya yakin percaya seorang presiden klub Asrul bisa membenahi ini.
2: Dan memang selain hal teknis, yakni Bonek juga berharap adanya peningkatan profesionalisme dari pengelolaan klub sendiri, dan ia berharap manajemen Persebaya sendiri lebih fokus dalam membangun tim yang lebih tangguh di musim depan, yang juga lebih kompetitif serta berorientasi pada prestasi. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Agustin Irdiani. Pendengar, kita akan melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini dengan Warta Musik, yang kita akan bahas ulas tentang band Jikustik. Pendengar, satu lagu pembuka untuk di sore hari ini dari Jikustik, yaitu Tak Pantas Untukmu.

Pendengar, kalau kita bahas tentang band Jikustik ya, ini band di generasi tahun 2000-an dan namanya diberi Jikustik ya, dan lagu-lagu mereka ini juga sering menjadi soundtrack perjalanan cinta, persahabatan, dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, musik dari band Jikustik ini pendengar ya, mereka juga sederhana namun juga menyentuh, membuat banyak orang yang mengenangnya atau mengingatnya sampai sekarang. Nah, Jikustik ini juga merupakan band yang berasal dari Yogyakarta dan mulai dikenal luas pada pertengahan tahun di 90-an pendengar, dan namanya juga ini band yang cukup unik ya, hadir dengan warna pop yang mudah diterima di berbagai kalangan tentunya. Dan untuk pendengar Pro 1 yang saat ini bergabung di 99,2 yang ingin request lagu dari Jikustik, boleh bergabung melalui line telepon di 031-534-5474 atau di WA ya di 081-331-4x992.

0: kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah, jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau enggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Warta Musik. Di sore hari ini ya, ada Mas Afif yang sudah bergabung di Warta Musik. Mbak, mau request lagunya Jikustik yang 1000 tahun lamanya. Oke, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih Mas Afif ya, sehat-sehat selalu. Nah, kalau lagu-lagu hits yang melekat di hati ya, apalagi yang dinyanyikan oleh band Jikustik ini ya, tentu tidak bisa lepas dari puisi Maaf Setia Untuk Dikenang. Nah, fakta menariknya pendengar ya, banyak lagu yang cocok ya, banyak lagu Jikustik yang masih sering digunakan sebagai lagu nostalgia di berbagai platform musik digital hingga sekarang. Nah, kalau tadi Mas Afif sudah memilih lagunya Untuk Dikenang ya Mas Afif ya? Oh bukan, 1000 tahun selamanya, amin ya. Dengan siapa Mas Afif? Ya pokoknya dengan doi ya yang pastinya ya. Nah, ini coba pendengar ya, kirim pesan ke studio lagu Jikustik mana yang paling sering Anda putar saat sedang mengenang masa lalu. Ada Untuk Dikenang, Setia, Maaf, atau Puisi, boleh pendengar ya. Dan mungkin siapa yang paling pertama kali mengenal Jikustik di radio, hayo, atau lagu Jikustik apa yang paling berkesan untuk Anda. Kita sapa, halo Warta Musik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang Mbak Celia.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Aku mempunyai kenang-kenangan lagu Mbak.
0: Apa tuh? Dulu itu Mbak.
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Pak, kan ini lagunya Jikustik.
1: Enggak, aku dewe cuma.
0: Oh.
1: Yang sekarang lagunya apa? Cari sampean mang.
0: Jikustik, Pak Mul.
1: Tuh, Diskustik, gak ngerti aku, Mbak.
0: Baik, enggak apa-apa.
1: Mengenang tempo dulu waktu apa yang
0: iya,
1: puter lagu-lagu.
0: Tapi kan ya, yang menyanyikan Jikustik, Pak. Kalau yang lagi Warta Musiknya lagi band Jikustik soalnya, Bapak.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih, Mbak Mul.
1: Selamat malam. Mohon maaf ya.
0: Sama-sama.
1: Nanti sampai jam piro, Mbak?
0: Jam 8. Nanti malamnya sama Mas Jo.
1: Oh, Mas Jo. Ya, wes. Mohon maaf ya.
0: Enggak apa-apa, Pak Mul.
1: Salah informasi aku
0: lagi. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, okay. Kalau lagu-lagu nostalgia Pak Mul nanti malam jangan lupa ya, sama Mas Jo gabungan, boleh ya. Okay, kita langsung aja pendengar ya, untuk dengarkan apa tadi? Dengarkan lagunya dari Mas Afif yang sudah bergabung ya di Warta Musik sore hari ini, yaitu 1000 tahun lamanya.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan komposisi lagu dari Jigustik, kita kumandangkan azan Isya terlebih dahulu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar masih dengan pembahasan kita ya dengan Benji Kustik di sesi terakhir ya. Tentunya lagu-lagunya juga sudah kita hadirkan untuk Anda, dan Benji Kustik ini termasuk band yang memiliki basis penggemar yang cukup loyal pendengar ya, meskipun tren musiknya terus berubah, karya mereka tuh tetap dikenang ya. Selain sosok yang kita kenal adalah Pongky Barata, itu juga pencipta lagu produktif ya, dan tentunya banyak karya yang diciptakan dan kemudian dinyanyikan oleh penyanyi lainnya yang menjadi hits. Nah, gaya penulisannya juga terkenal puitis ya, namun mudah dipahami, dan inilah yang membuat lagu-lagu Jikustik itu terasa dekat dengan kehidupan masyarakat pendengar ya. Ada beberapa lagu yang sudah Celia siapkan untuk Anda pada malam hari ini pendengar, dan tentunya tadi sudah beberapa ya yang kita dengarkan juga lagu-lagu dari Jikustik yang sangat luar biasa ya. Dan tentu di lagu-lagunya itu juga ada gaya penulisan yang sangat puitis ya, namun mudah dipahami, dan inilah yang membuat lagu-lagu Jikustik itu terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Kita langsung saja pendengar ya, ada lagunya Jikustik, Selamat Malam dan Kau Menghilang.

Pendengar lagu Selamat Malam dari Jikustik membangun semangat kita ya untuk sore hari ini. Dan tak terasa pendengar ya, pembahasan tentang Jikustik atau mengenal band Jikustik dari lagu-lagunya. Dan itu juga menjadi sebuah nostalgia ya yang kita putarkan beberapa lagu tadi. Mereka juga berasal dari Yogyakarta, menjadi salah satu band pop Indonesia yang memiliki banyak lagu legendaris ya. Semoga obrolan kita hari ini pendengar bisa menjadi dan membawa kembali keindahan, kenangan indah yang pernah hadir melalui lagu-lagu mereka. Saya pamit undur diri pendengar dari program Warta Musik. Sampai jumpa di Warta Musik edisi selanjutnya ya. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan terus dengarkan musik-musik Indonesia yang penuh makna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Latsabnil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini meningkat di hadapan kita kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsabnil terutama ini yang akan diikuti oleh Latsabnil juga di daerah untuk mengangkat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsabnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
6: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan, tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499, jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya, dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPJ22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan anak di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan arahnya orangnya bisa kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, melihat panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Bengudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Dan terdengar di sana itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armusna atau Arafah Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari Asrama Haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Pluiti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37. Jan Nugroho, selamat malam.

Berikan terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Ini kita akan hadirkan untuk di Surabaya sore ini pendengar, sebelum nanti Surabaya malam ini akan dipandu oleh Cua Diwanda. Kita hadirkan untuk mimbar agama Konghucu pendengar ya, yaitu tentang melaksanakan perilaku bijak ya. Kita akan dengarkan bersama pada sore hari ini mimbar agama Konghucu.

0: Para pendengar radio yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Chiao Seng Yeni Sujiono, dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguh iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Bei Te Tong Tian. Tema yang akan saya bawakan adalah melaksanakan perilaku bajik ucang. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani, marilah kita satukan hati kita. Kita mohon bimbingan Nabi agar apa yang nanti disampaikan dapat dengan mudah meresap di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Xian yu yi te, xian yu yi te, xian yu yi te. Wei te tong tian, fei tian su wo, xian yu yi te. Kehadirat Dian Tuhan Yang Maha Agung, di tempat yang maha suci, dengan beroleh bimbingan Nabi Gongzi dan restu para leluhur, dipermuliakanlah. Puji dan syukur saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar mendalami ajaran Nabi. Bukalah mata hati kami, sehingga apa yang nanti disampaikan dapat meresap di dalam sanubari kami. Dian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu Te San Cai. Para pendengar radio yang berbahagia, tema pada hari ini adalah melaksanakan perilaku bajik ucang. Ucang atau lima laku bajik ini adalah pedoman dalam perilaku yang dapat dijadikan pegangan dalam hidup kita agar kita memiliki kepribadian yang kuat sebagai umat agama Konghucu. Masih banyak sifat-sifat baik yang harus dilatih agar kita umat Konghucu lebih luas pengetahuan dan bisa tetap jaya dalam zaman modern ini. Sifat-sifat yang baik ini bisa dipelajari dari orang-orang dari zaman dahulu dan zaman sekarang yang berwatak mulia. Kita bisa banyak membaca yang berhubungan dengan ilmu jiwa, ilmu sastra, ilmu ekonomi, dan ilmu teknologi agar kita tidak menjadi manusia yang terpinggirkan. Para Toujin yang terkasih, ucang itu terdiri dari ren, cinta kasih, I, rasa keadilan dan kebenaran, Li, kesusilaan, Ci, kebijaksanaan, dan yang terakhir, Sin, dapat dipercaya. Cinta kasih. Setiap orang yang sehat jiwanya pasti mempunyai rasa sayang atau ren kepada manusia, terutama yang ada hubungannya dengan kita, hubungan dekat, seperti kakak, adik, orang tua, dan teman dekat. Namun rasa sayang itu harus disertai dengan kesusilaan dan kebijaksanaan. Menyayangi adik tidak sama dengan menyayangi teman atau orang yang baru dikenal. Menyayangi anak sendiri tidak sama dengan menyayangi anak tetangga. Di dalam kitab Tasyi' bab 9 ayat keempat berbunyi, Yao dan Sun dengan cinta kasih memerintah dunia, maka rakyat pun mengikutinya. Ji atau raja terakhir dinasti Xia dan Zhou, atau Zhou Xin, raja terakhir dinasti Shang, dengan kepuasan memerintah dunia, maka rakyat pun mengikutinya. Perintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, rakyat tidak akan menurut. Maka seorang Jinzi lebih dahulu menuntut diri sendiri, baru kemudian mengharap orang lain. Bila diri sendiri sudah tidak tercacat, baru boleh mengharapkan dari orang lain. Bila diri sendiri belum dapat bersikap tepat selira atau tenggang rasa, tetapi berharap dapat memperbaiki orang lain, itulah suatu hal yang belum pernah terjadi. Di dalam kitab Tasyi' bab 10 ayat ke-20 berbunyi, seorang yang berperi cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan diri untuk memupuk harta. Dari dua ayat tersebut dikatakan bahwa cinta kasih merupakan sebuah sifat luhur yang bahkan mampu untuk memerintah dunia. Perasaan cinta kasih ini juga dapat membuat orang mampu untuk memanfaatkan harta yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu tergantung pada kualitas orangnya. Orang yang hanya memikirkan harta adalah orang yang miskin jiwanya. Kalau berkurang sedikit saja hartanya, ia ketakutan kalau akan menjadi miskin. Sebaliknya, orang yang berjiwa besar, yaitu orang yang hatinya penuh dengan cinta kasih, rela memberikan hartanya untuk orang lain yang memerlukan. Sebenarnya manusia membutuhkan harta atau cinta kasih? Manusia membutuhkan keduanya. Maka dalam mencari harta atau kekayaan, jangan sampai melupakan cinta kasih. Dengan cinta kasih, orang dapat memperoleh kebahagiaan, meskipun tanpa harta berlimpah. Tetapi orang tidak bisa berbahagia tanpa cinta kasih, meskipun harta berlimpah. Hatinya selalu takut kalau hartanya diambil orang. Para taujinan terkasih, yang kedua, I, rasa keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan ini, I atau kebenaran dan keadilan dipergunakan sebagai dasar keakraban hubungan antar manusia. Orang hanya bisa percaya pada hal-hal yang benar, meskipun sering orang tertipu. Menyangka benar tetapi palsu. Anak-anak sekolah harus dibeli pelajaran yang benar, kepada mereka diajarkan kebenaran. Sabda Nabi yang dikutip dari kitab Lunggi bab 7 ayat ke-16 berbunyi, dengan makan nasi kasar, minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal, orang masih dapat merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Maka harta dan kemuliaan yang tidak berlandaskan kebenaran bagiku laksana awan yang berlalu saja. Dalam ayat tersebut ditegaskan oleh Nabi bahwa orang harus mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan dengan cara yang benar. Kalau tidak dapat diperoleh dengan jalan yang benar, lebih baik tidak usah diperoleh. Dalam masyarakat yang sudah maju dan teratur, lebih banyak orang menjunjung tinggi kebenaran. Tetapi dalam masyarakat yang masih belum maju, keadaan masih kacau. Banyak orang yang masih berbuat tidak benar. Maju dan mundurnya suatu masyarakat tergantung atau dapat dilihat dari orang-orangnya apakah sudah menjalankan kebenaran atau belum. Yang ketiga, li atau kesusilaan. Kesusilaan atau li sebagai wujud dari rentau atau jalan suci kemanusiaan. Cinta kasih dan keadilan menjadi dasar dari terbentuknya aturan dan norma dalam masyarakat. Artinya perilaku susila dari setiap orang
1: sebagai pagar agar dia tetap dalam cinta kasih dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kesusilaan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Dalam negara yang sudah maju, pergaulan antar manusia itu diatur oleh hukum. Norma kesusilaan itu dipertegas menjadi hukum. Misalnya, masalah perkawinan diatur oleh hukum. Masalah utang piutang, masalah perdagangan, masalah lalu lintas, semua diatur oleh hukum. Di negara berkembang, banyak anggota masyarakatnya yang masih belum mentaati dan menghayati hukum. Akibatnya banyak kekacauan-kekacauan. Dalam masyarakat yang primitif, hukum juga sudah ada, yaitu hukum adat. Hukum adat itu sumbernya dari nilai kesusilaan yang ditentukan oleh ketua adat mereka. Cara berpikir mereka masih sangat sederhana. Yang ada dalam pikiran mereka adalah patuh kepada hukum adat saja. Oleh karena itu, hukum adat sering tidak masuk akal dan melanggar hak asasi manusia. Karena pengetahuan para kepala adat ini sangat terbatas. Mereka tidak bisa membaca dan tidak dapat informasi yang lengkap dari masyarakat lain. Dalam ajaran agama Konghucu, Li atau kesusilaan ini bersumber dari ajaran para nabi yang tertulis dalam kitab Leji, kitab kesusilaan. Namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan perkembangan dan situasi serta kondisi tertentu. Nilai kesusilaan bersumber dari kebiasaan yang baik, yang memenuhi syarat cinta kasih, keadilan, dan nalar. Norma kesusilaan tidak semua dapat dijadikan undang-undang negara atau peraturan pemerintah, karena norma kesusilaan itu selalu berubah dan fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, pada zaman dahulu, seorang pegawai mohon izin tidak masuk pada atasannya harus mengirim surat dengan diantar orang. Zaman sekarang cukup dengan mengirim SMS atau telepon saja, sudah bisa. Ajaran agama Konghucu meskipun sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tetapi tetap baru dan tersebar di seluruh dunia karena tidak kaku dan selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Nabi bersabda, mengajarkan agama jangan mengubah kebiasaan yang baik. Sejak zaman dahulu sebelum Nabi Konghucu lahir di dunia, sudah banyak kelenteng berdiri di Tiongkok. Pada saat itu kelenteng dibangun sebagai tempat pemujaan leluhur milik keluarga. Nabi Konghucu menata altar dalam kelenteng dan menambahkan altar untuk sembahyang kepada Tuhan. Sejak itu, fungsi kelenteng juga menjadi tempat ibadah umat agama Konghucu. Namun tetap ada kelenteng milik keluarga yang dilengkapi dengan altar sembahyang untuk Tuhan Yang Maha Esa. Sampai sekarang semua orang bersembahyang dulu kepada Tuhan sebelum sembahyang kepada altar leluhur atau altar seni. Upacara Ciswa yang bertujuan untuk membersihkan energi buruk dalam agama Konghucu juga ada. Hal ini termasuk ajaran Gaikwang atau memperbaiki kesalahan atau menegakkan firman. Orang yang dirinya diliputi energi buruk akan bernasib sial, sakit-sakitan, tidak punya rezeki. Energi buruk ini dapat dihilangkan dengan membersihkan hati dari kebencian, dendam, penyesalan, kecewa, takut, dan sedih. Hati yang bersih akan menjadikan energi aslinya bercahaya dan tumbuh dalam menerima energi baru dalam alam yang bersih. Manusia selalu mempunyai darah, juga mempunyai chi, juga disebut dengan bioelektrik. Tubuh manusia bisa diibaratkan rumah yang mendapatkan aliran listrik. Apabila aliran listriknya lemah, alat rumah tangga tidak berfungsi. Demikian juga tubuh yang tidak mendapatkan chi yang baik, organ tubuhnya tidak akan berfungsi dengan baik. Nasibnya akan selalu sial. Manusia di dunia ini semuanya menjunjung tinggi kesusilaan. Di kota atau di desa, primitif atau modern, masing-masing punya caranya sendiri. Orang yang mengabaikan kesusilaan dianggap orang gila atau orang yang biadab. Di dalam kitab Lumbi bab 6 ayat kedua, Nabi bersabda, seorang jinsi meluaskan pengetahuan dengan mempelajari kitab-kitab dan membatasi diri dengan kesusilaan. Dengan demikian ia tidak melanggar kebajikan. Ayat di atas menegaskan bahwa kehidupan manusia itu harus ada rambu-rambunya agar tidak saling berebut dan tidak saling merugikan. Rambu-rambu yang tampak jelas yaitu rambu-rambu lalu lintas, gunanya untuk mengatur kendaraan berlalu lalang agar tidak sampai terjadi kecelakaan. Akan tetapi banyak orang yang naik kendaraan ingin sampai tujuan dengan segera tanpa memperdulikan pengendara lain yang juga ingin berjalan cepat. Akibatnya banyak terjadi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Orang dalam masyarakat dapat membangun kehidupan yang baik dan sejahtera apabila semua orang sadar akan kesusilaan dan mentaati hukum. Kesusilaan itu sebenarnya bukan mengikat gerak manusia, tetapi justru membebaskan manusia dari kesulitan kalau manusia itu menjunjung kesusilaan. Para pendengar yang dalam kebajikan. Yang keempat adalah kebijaksanaan atau ci. Manusia mempunyai kecerdasan, juga mempunyai perasaan, sifat-sifat dasar yang baik, watak sejati, dan mempunyai panca indera. Dengan itu manusia bisa menjadi bijaksana. Akan tetapi manusia juga mempunyai emosi dan nafsu yang dapat menyeret masuk ke dalam jurang. Manusia yang dapat menggunakan kecerdasan pikirannya dan mengendalikan nafsu serta emosinya menjadi orang yang bijaksana. Manusia perlu belajar secara teratur dan tekun melalui sekolah, di bawah bimbingan guru. Ibarat pisau perlu diasah supaya tajam. Orang perlu dididik supaya kepandaiannya bermanfaat bagi masyarakat. Di dunia ini pendidikan amat penting. Kuat dan lemahnya suatu negara dapat dilihat atau bergantung pada mutu pendidikan yang ada di negara itu. Suatu negara yang mutu pendidikannya jelek, pasti rakyatnya menjadi bodoh dan negaranya miskin. Dia menciptakan manusia menjadi manusia yang cerdas, tetapi bila manusia tidak berusaha mencerdaskan dirinya dengan tekun dalam pembelajaran, maka ia telah mengabaikan karunia Dia. Kalau anak menjadi bodoh, siapa yang bersalah? Kalau rakyat bodoh, siapa yang bersalah? Permasalahan ini tidak mudah untuk dijawab. Dalam

Nabi bersabda, seumpama membangun gunung-gunungan, telah hampir selesai dan hanya kurang satu keranjang. Bila terpaksa menghentikannya, aku akan menghentikannya. Seumpama hendak meratakan tanah yang berlubang, setelah hanya kurang dari satu keranjang untuk meratakannya, sekalipun keadaan memaksa berhenti, aku akan terus melaksanakannya. Ayat tersebut bermakna bahwa sebagai orang yang berusaha menjunjung tinggi kebajikan, kesenangan bolehlah dikesampingkan atau dinomorduakan. Lain halnya dengan orang berbuat kebajikan untuk mencegah agar orang lain tidak sampai menderita atau celaka, meskipun tubuh sudah capek lelah, sudah selayaknya diusahakan sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Para pendengar yang budiman, yang kelima adalah sin dapat dipercaya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat terjalin karena adanya saling percaya. Orang yang berjanji pada seseorang tidak selalu dicatat atau didaftarkan ke pengadilan. Perjanjian utang piutang dilakukan di depan notaris atau dengan dibubui materai. Meskipun orang telah membuat surat perjanjian, tidak akan ada gunanya kalau orang yang bersangkutan tidak dapat dipercaya. Lebih baik tidak pakai surat apapun tetapi janji itu ditepati. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat dapat dipercaya itu menentukan pilihan-pilihan. Misalnya, orang akan membeli barang ke toko. Si pembeli harus percaya bahwa toko yang akan didatangi itu tidak menipu pembelinya, baik tentang kualitas barang atau harganya. Bagi orang yang tidak mendapat kepercayaan dari orang lain, dia akan kesulitan dalam menghadapi masalah hidup. Contohnya, anak gembala yang sering berteriak ada serigala menyerang, ternyata itu hanya untuk menipu temannya supaya ketakutan. Suatu hari benar-benar ada serigala datang. Dia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mau datang. Dikira hanya untuk menakuti seperti biasanya. Maka matilah ia diterkam serigala. Lima kebajikan tersebut harus dikembangkan dengan baik dalam diri kita, supaya terbentuk kepribadian yang kuat. Banyak orang yang berkepribadian lemah karena tidak membina sifat-sifat yang sudah ada di dalam dirinya. Malah sebaliknya, dia menjalani hidup hanya dengan mengikuti dorongan nafsu dan emosinya saja. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang tidak mudah emosi saat menghadapi masalah, tetapi ia berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah itu. Semoga kita semua dapat melaksanakan lima kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita syukuri renungan ayat pada hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat Dien. Kami dapat mengikuti siraman rohani pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami dengar dapat kami laksanakan. Ajaran lima kebajikan sebagai penuntun hidup kami dapat kami laksanakan sehingga berkah Dien dapat kami rasakan dalam menjalani kehidupan ini. Dengan setulus hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, jauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutuk kepada Dien, sesal penyalahan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Yakin, Dien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan kami. Huang Yi Sang Ti Wei Dien Yu Te San Zai. Demikianlah siraman rohani pada RRI pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi peneguhan iman.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, kita akan dengarkan bersama untuk mini drama pada malam hari ini ya di Surabaya malam ini. Sebelum nanti ditemani oleh Jody Wanda, kita hadirkan untuk mini drama Hidup Hedon RRI Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Hidup Hedon. Selamat mengikuti.
2: Dita, pinjam uangmu dong.
3: Uang? Buat apa, Nita?
2: Gini loh, Dit. Jangan sampai orang lain tahu ya.
3: Emang ada apa sih? Kok pakai rahasia segala? Gak boleh orang lain tahu.
2: Gini, Dit. Aku mau pinjam uangmu tuh. Mau beli HP. HPku sudah jadul nih.
3: Beli HP? Pinjam berapa, Nit?
2: Mau pinjam 15 juta. Ada ya, Dit? Please, ada ya.
3: 15 juta. Banyak banget, Nit.
2: Halah, cuma 15 juta aja. Masa gak ada sih, Dit? Kamu kan anaknya orang kaya. Bagiku uang segitu gak banyak lah.
3: Hah? Buat kamu gak banyak? Gila kamu ya, Nita. 15 juta itu banyak tau.
2: Ayolah, Dit. Kemana lagi aku harus pinjem? Bulan depan aku kembaliin deh.
3: Terus dari mana kamu mau ngembaliin nanti?
2: Itu urusanku lah. Pokoknya uangmu pasti kembali. Beres-beres.
3: Pasti nanti kamu pinjam orang lain lagi buat ngembaliin utangmu itu.
2: Sudah deh, sekarang kamu pinjemin aku aja duitnya.
3: Sebentar deh, aku lihat dulu ya.
1: Anita mulai meminjam uang Dita yang memang anak orang kaya dengan sedikit memaksa. Anita meminjam uang 15 juta rupiah ternyata untuk membeli HP. Akankah Dita meminjamkan uangnya kepada Anita?
3: Dio, bantu aku dong.
4: Kenapa, Dit? Kok wajahmu pucat gitu?
3: Ini nih si Nita mau pinjam uang ke aku. Tahu gak pinjam berapa?
4: Berapa? 1 juta?
3: Bukan.
4: Berapa dong?
3: 15 juta, guys.
4: Hah? Lalu kamu pinjemin? Uang sebanyak itu buat apa sih, Dit?
3: Buat beli handphone katanya.
4: Handphone? Aku pikir buat kuliah. Taunya buat gaya-gayaan doang. Seperlu apa sih dia punya HP mahal?
3: Gak tahu juga. Duh, gimana dong? Kasih pinjem gak nih, Dio? Aku minta pendapatmu.
4: Kalau aku sih terserah kamu. Kalau cuma buat beli handphone lebih baik, jangan dipinjemin deh. Meskipun uang segitu, buat kamu gak ada apa-apanya.
3: Terus alasanku apa dong?
4: Bilang aja ATM-mu diblokir kek, ATM-mu ditarik kek, atau uang jajanmu dijatah sama bokap, beres kan?
3: Oke deh, aku coba. Aku juga malas kasih pinjem dia yang sok hedon gitu.
4: Ya udah, yuk cari makan.
3: Ayo.
2: Hai Dita, gimana nih? Mana uangku?
3: Uangmu? Uang yang mana?
2: Aduh, pakai pura-pura lupa lagi. Uang yang aku pinjam kemarin.
3: Oh, itu. Maaf ya, Nit, aku enggak ada.
2: Aduh, kamu gimana sih? Aku sudah keburu inden nih barangnya. Bisa-bisa barangnya diambil orang.
3: Ya itu kan urusanmu.
2: Loh, kamu kok gimana sih? Kok gitu sama aku? Kita kan sahabatan. Kamu udah aku anggap kayak saudara sendiri. Masa kamu tega giniin aku, Dit?
3: Iya sih, kamu sahabat aku. Malah sudah kuanggap kayak saudara. Tapi gak gitu juga dong. Kalau urusan duit mana besar lagi. Aku gak bisa. Sekarang papaku udah batasin pengeluaran aku. ATM ku diblokir. Karena aku sempet pakai uang dan itu besar banget. Sekarang udah gak bisa aku lagi pakai uang dengan seenaknya.
2: Ah, itu alasan kamu aja paling. Bilang aja kamu gak mau pinjemin aku. Masa kamu gak percaya sih sama aku? Aku kembaliin, serius tak kembaliin. Paling lambat bulan depan deh.
3: Udah deh, pokoknya aku udah gak ada, gak bisa. Maaf ya, Nita.
2: Gitu aja perhitungan. Awas ya.
3: Nita, kamu juga harus ngerti aku dong. Gak selamanya aku bisa bantu kamu. Kamu juga harus mandiri. Seusia kita-kita ini harus pintar memanage keuangan. Apalagi kayak kamu yang jauh dari orang tua. Nyari uang itu gak gampang, Nita.
2: Kok kamu jadi ngurui aku sih? Oke. Keluarin semua kepintaranmu dalam berteori.
3: Ini bukan soal teori, Nita. Ini realistis, fakta. Kamu harus bisa nerima. Enggak kurang-kurang aku bantu kamu, tapi kamu aja yang sok hedon. Pengen punya semua, padahal enggak penting-penting banget. Seperti handphone. Pasti itu karena nuruti keadaan. Padahal HP lamamu lo enggak kenapa-napa. Kamu pun belum perlu untuk upgrade. Kalaupun harus upgrade, kan bisa nabung dulu. Prihatin sana sini, Nita. Kasihan orang tuamu. Mereka nyari duit itu buat kuliahmu. Di sini anaknya malah hura-hura.
2: Sudahlah.
1: Suka atau tidak suka, Nita harus mendengar perkataan sahabatnya Dita bahwa dia tidak bisa serta-merta meminta apapun, harus ada dan kesampaian semua. Harus ada usahanya. Satu bulan kemudian, Anita sudah dapat pekerjaan. Meskipun gajinya tidak seberapa, tetapi dia bangga dengan usahanya. Dia kumpulkan uang yang diperolehnya, bahkan ketika dia menginginkan sesuatu, dia tabung gajinya dulu. Kini, ada perubahan yang drastis pada diri Anita.

0: Demikian tadi mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya dengan para pemain Anita diperankan oleh Leoni Samudra, Dita diperankan oleh Nita, Dio diperankan oleh Liga Tirta, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 ada di Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini Minggu ya, 7 Juni 2026. Saya akan coba temani Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung, saya juga siapkan line telepon ya di malam hari ini 0315345474 dan juga di 0813314992. Dan tentu saja untuk Anda pendengar, malam hari ini kita juga akan mainkan lagu-lagu enak ya ke ruang dengar Anda. Satu lagu dari Gigi dengan Janji yang juga pernah hits begitu ya di era tahun 90 atau 2000-an begitu. Lagu ini juga punya banyak kenangan tentu saja untuk Anda. Bicara soal kenangan ya, saya akan coba ajak Anda untuk kembali ke masa-masa zaman dulu gitu ya. Masa-masa di mana kita masih suka bermain gitu ya dengan teman-teman sebaya. Kalau pulang sekolah biasanya itu jajan gitu ya, atau membeli makanan-makanan ringan yang ada di sekitar sekolah ya. Kira-kira makanan apakah yang masih Anda ingat ya? Makanan yang masih Anda ingat kira-kira dulu waktu zaman-zaman sekolah SD gitu ya, atau TK gitu ya, beli makanan, kemudian makanannya ini sampai sekarang masih sangat ya mungkin udah gak pernah dimakan lagi, tapi kayaknya rindu banget kalau misalnya ketemu dengan makanan itu. Misalnya nih ya, kalau dulu saya zaman sekolah itu ada makanan atau jajanan itu namanya adalah rangin ya, yang dari kelapa itu ya. Terus apalagi ya, gula-gula yang itu apa namanya, kumis nenek ya. Oh iya, rambut nenek ya. Kok kumis nenek? Oke deh, langsung aja kita bisa undang Anda untuk bisa bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam.
0: Halo. Ya. Iya, Bu Siti.
1: Kok kesusu panggil Bu Siti, kok denger banget sampai
0: suara. Oh, iya iyalah. Orang dari kejauhan aja udah ketengeran nih, kok begitu namanya ketengeran nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bu Siti sehat ya?
1: Suaranya, alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya. Suaranya kenapa suara saya? Kurang enak.
1: Iya, kurang enak.
0: Kurang enak. Sehat loh, sehat banget loh saya ini loh, beneran loh, sehat banget. Alhamdulillah. Betul. Gimana di Pasuruan hujan?
1: Turun sengi belum terbit. Alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah.
0: Gitu ya.
1: Sore alhamdulillah.
0: Oh iya. Itu serenginya belum naik ya? Aku sih turu.
1: Iya bener.
0: Ya apa terusan?
1: Iya bener.
0: Ah, ambil niku aja deh. Ya. Bu, ngomong-ngomong soal makanan ini ya, kira-kira makanan apa yang
1: disuka? Namut nenek itu ikut yang Arbanas nyamanangik.
0: Apa itu
1: Arbanas?
0: Oh iya.
1: Gula-gula.
0: Gula-gula.
1: Rambut itu loh.
0: Betul. Ya.
1: Gitu. Arbanas serunya mana?
0: Namanya Arbanas namanya ya.
1: Orang-orang Madura.
0: Orang Madura namanya Arbanas. Rambut nenek.
1: Towo-towo kaku-kaku itu.
0: Iya, towo-towo kaku-kaku.
1: Kalau di Surabaya di TP itu kan sekarang itu namanya gula kapas itu.
0: Gula. Oh iya. Iya kayak kapas gitu ya. Masih ada loh ya sampai sekarang ya.
1: Sampai sekarang
0: iya masih ada
1: seperti anak kecil.
0: Tapi kan kata orang kalau makan terlalu manis nggak boleh, nanti takutnya giginya bukis.
1: Tidak, saya aman kok. Aman, saya rajin sikat gigi. pagi dan sore.
0: Iya dah. Berarti senyumnya senyumnya menawan.
1: Sikat gigi, kumur-kumur sama air seluruh itu.
0: Waduh, iya.
1: Malam tapi itu.
0: Nah. Iyalah, kalau pagi-pagi lah ya ketok surune ya opo lah abang gapin. Terus itu biasanya belinya pulang sekolah gitu ya, depan sekolah.
1: Itu pakai kan sangat kacang bihun.
0: Bihun. Oh. 50-an 100 perak. Berapa harganya dulu ya?
1: Lupa
0: ya, sekitar segitulah ya.
1: Segituan
0: kali. Oh, ya.
1: Jajan-jajan gitu. Kalau anak sekarang langsung suki.
0: Loh, iya, betul. Itu namanya jajanan kekinian itu namanya. Kekinian banget gitu ya.
1: Kalau dulu kan ada Gatot.
0: Enggak ya zaman gitu ya.
1: Gatot.
0: Jagung sih digodok.
1: Pakai
0: parutan.
1: Parutan kelapa itu.
0: Oh, kan, ya. ada sebentar.
1: Si kucing dengan sampai saiki soal di pasar.
0: Apa namanya kok meledus? Bukan meledus.
1: Apa ya?
0: Hah?
1: Apa ya?
0: Meledus. Belendung. Jadi kalau belendung itu sudah hamil 5 bulan belendung.
1: Enak itu saya suka.
0: Iya. Iya ya.
1: Jajanan enggak penting mahal-mahal, penting
0: betul. Enak. Itu kan gitu. Apa jagung terus kasih parutan kelapa gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, enak itu. Iya, kasih garam. Enak. Waduh, mantap.
1: Itu jajanan saya.
0: Sehat, bergizi, murah, meriah, asik ya.
1: Kalau makanan gitu-gitu tuh di Blitar sampai sekarang masih ada jadul-jadul gitu.
0: Masa?
1: Oh, ada di
0: pasar. Oh, di pasar masih ada ya? Kok di Surabaya saya udah jarang
1: nemu. Alun-alun ada.
0: Setiap hari.
1: Oh, enggak setiap hari ada dino-dinoe kok.
0: Oh, agak ada dino-dinoe. Dino apa biasae?
1: Pas buaya jadulan
0: gitu. Oh, ada buaya jadulan. Iya. Keren ya.
1: Saya dulu itu ada semua.
0: Ada semua.
1: Ada.
0: Bubur gerendul ngono ya.
1: Kerak telur
0: sampai sekarang juga masih ada loh kerak telur itu keren loh.
1: Kerak telur itu ada.
0: Oh.
1: Terus mie palsi itu kayak ada abu-abu.
0: Keren. Masa kecilnya bahagia banget, keren gitu ya.
1: Saya bahagia hari ini.
0: Kenapa?
1: Bahagia aja.
0: Alah, masih gak kelam cerita-cerita dong.
1: Soalnya nanti nyanyi.
0: Iya, betul semoga sekali.
1: Semoga pengkalang gak ada.
0: Gak ada.
1: Pengkalang aja, saya diem aja, ngendengar itu.
0: Oh, enggak ada penghalang, tenang aja. Semua penghalang pasti hilang. Kita tergantung dari amal dan perbuatan. Amal jariah.
1: Suruh keluar beli apa tali wayahe.
0: Sopo sih penghalang sopo kok disuruh keluar itu?
1: Penghalang. Ayo ya tuku ya.
0: Ya sampean ngomong karo bojone sampean dhewe kalau gitu ya. Ya wis. Makasih banyak ya Bu Siti ya.
1: Iya, sama-sama, sehat selalu, panjang umur ya.
0: Ye, selamat sore, selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siti dari Pasuruan ya. Terima kasih buat Bu Siti atensinya. Kita ke penelpon kedua. Halo, selamat malam.
1: Halo, ngobras. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ganteng kurang dinner ya, enggak
0: mlebu. Mosok baru kemarin baru libur sehari sekarang dino itu yang opo sih?
1: Setahun.
0: Mosok sih? Baru sehari kemarin libur sedino tok ae.
1: Ada pra-pra itu lah.
0: Sedino tok masa gak oleh prenya nanti.
1: Kalau
0: pre ya suruh masuk terus ya. Padahal nanti saya gajiannya ikut Bu Sikaro aja.
1: Tenang ae.
0: Ya. Sehat Bu Si.
1: Alhamdulillah. Sambil layar-layar.
0: Udah santai semua, udah kerja, udah beres ya.
1: Iya. Iya dong, tinggal nunggu yang di depan. Mudah-mudahan cepat habis.
0: Amin, amin. Kalau cuaca cerah begini kan biasanya ya, lari.
1: Alhamdulillah, malam juga jam 10:30 sudah di rumah.
0: Wah, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Mada kono, kalau duitnya udah ngelobo banyak lencer ya Bu ya?
1: Iya,
0: lencer.
1: Disimpan dulu.
0: Oh, ditabung dulu. Kalau udah banyak lencer, mada kono suwe.
1: Lencer nuno tanah air apa?
0: Lencer tanggung di pantai suwe, gak mulai-mulai kesasar.
1: Mau aku, kapok. Trauma aku masuk di pantai neng Malang aja.
0: Tapi kan kalau kalau
1: tanang ding.
0: Tapi kan kalau enggak begitu kan enggak ada ceritanya. Iya ya, ya. Toh. Iki wong wis tuwek dicang wencer gak mule-mule tambah kesasar iki ya opo.
1: Karo dalane.
0: Iya iya, Bu, cerita dong soal makanan ya. Apa Bu, jajanan masa kecil yang mungkin masih ingat.
1: Dulu itu kalau ibu di Sangon itu Rp5 itu berdua Mas Jo.
0: Lima rupiah
1: itu berdua sama adik saya.
0: Berdua?
1: Nah, kalau uangnya gandengan itu adik saya istirahat dulu itu nungguin ya Allah Gusti melasih.
0: Itu dapat apa Bu, Rp5 itu Bu?
1: Dapat ya, Rp5 itu jajanannya seringgit Mas Jo.
0: Iya enggak, maksudnya dapat makanan ya, apa?
1: Dapat canggai.
0: Oh, canggai.
1: Yang dalamnya ada kacang itu yang bener-bener putih.
0: Iya, itu sampai sekarang juga masih ada.
1: Sampai cintoto. Enggak repes iku les pirong
0: ngono. Oh gitu, bijian.
1: Mulai senengnya masalah ya Mas Jo.
0: Ya ampun, sang Canghai itu sampai sekarang seneng ya.
1: Tahun berapa Mas Jo? Tahun 69.
0: 69. Wih. Iki zamannya Cak Aldo kurung lain
1: ini yang Mas Jo, yang tadi jagung dikasih kelapa.
0: Iya, belendong, belendong.
1: Kalau langganan saya lewat itu tiap pagi itu berhenti. Terus mbakku bilang gini, kok arek-arek kayak ono ya, sak singkir
0: itu apa?
1: Pokoknya jatahnya satu cingkir.
0: Oh, sak cingkir, satu cingkir gitu. Oh, satu
1: cangkir. Kayak dipencuk ngono Mas Jo, enak gurih ngono. Jagungnya itu meletok-meletok ngono Mas Jo.
0: Enak ire.
1: Saiki lo angel golekane Mas Jo, enggak ada tukang enggak kayak dulu. Dulu kan pakai kayu bikinnya.
0: Oh, pakai apa?
1: Pakai gandang gitu. Sekarang kan pakai kompor lain rasanya.
0: Oh, sekarang tuh namanya bukan blendung namanya, kalau lebih keren namanya jasuke.
1: Masih alami dulu tuh enak gurih gitu.
0: Gitu ya.
1: Jagungnya juga enggak pakai obat-obatan nanamnya. Enak dulu Mas Jo.
0: Jagung enggak pakai obat.
1: Getuk yang diiris-iris Mas Jo, bukan tidak masih diiris-iris pakai pisau gitu. Getuknya tuh kayak gunung bundar gitu, munjung gitu. Nanti kalau ada yang beli diiris-iris.
0: Namanya gitu, getuk apa? Getuk munjung itu
1: ya, tadi. Ya getuk dari pohon, cuma pohonnya kan ditumbuk Mas Jo.
0: Iya, bukan gatot ya. Tadi kan ada yang bilang gatot.
1: Lain lagi.
0: Oh, gatot lain lagi.
1: Gatot itu.
0: Oh, gatot ku hitam. Iya, iya, iya. Ya,
1: ya, ya. Panganannya ini makannya enggak pinter-pinter.
0: Oh segitu, enggak lah. Ya pasti pinter ya. Mungkin kalau enggak pinter enggak tahu sekolah soal bolosan.
1: Dikasih itu apa yang gue ngone Mas Jo. Enggak greget tenang.
0: Betul.
1: Mbak jorok mama.
0: Udah enggak ada makan, ya. Iya, udah enggak ada. Zaman sekarang udah makanannya udah beda ya.
1: Aku ini enak panganannya Mbak. Mau kayak gitu ya mau.
0: Oke, oke. Terus uang jajan itu Rp5 dibagi berdua sama adik.
1: Jadi Rp2.50 ringgit namanya itu.
0: Masya Allah, no Rp2.50.
1: Ya Rabbi, uang bayarin sekolah cuma cuma Rp75 loh Mas Jo.
0: Tapi waktu itu mahal ya, besar ya.
1: Iya, jauh mahal lah. Ngentet-ngentet neng lemari nembok.
0: Sana ngentet-ngentet bareng. Iya iya iya iya, oh, seru ya, rata nakal iki kecilian ya.
1: Yang ibu saya mandi kan mandinya kamar mandinya kan jauh Mas Jo.
0: Oh.
1: Lihat masih lama paling masih nimba dulu.
0: Akhirnya kan ngentit dulu.
1: Kan masih nimba dulu.
0: Iya nimba.
1: Lihat aku naik pakai kursi, aku anci-anci kan enggak gitu
0: Mas Jo. Anci-anci. Iya.
1: Taunya dompetnya kutah Mas Jo.
0: Oh, akhirnya kerungu lah ketemu. Halo. Sapa iku? Kucing.
1: Ya bilang nggak sengaja, padahal ya sengaja nyari-nyari saya. Nggak tahu tak tarik. Uta.
0: Brokol, iya. Makasih banyak ya Bu Isikaro ya.
1: Nanti manca apa nyanyi?
0: Loh, kok manca toh? Nyanyi dong hari Minggu ini spesial.
1: Pura-pura bayi lali
0: masuk. Gak ada cerita ini pura-pura. Saya gak lupa ya, ditunggu orang saya jagat raya hari ya.
1: Saya lupa kan enak aku gak nyanyi lagunya.
0: Loh, nah, gak bisa, nah. Gak bisa, gak nyanyi, oh, tak setrap nanti. Oke, makasih ya, Bu.
1: Ya, wes. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Istikaro. Ada dari Tulungagung ini, Ibu Pipin. Halo, Ibu. Oh, dari Trenggalek ya, Ibu. Kalau jagung pakai kelopo itu namanya gruntul. Gruntul, di Trenggalek namanya gitu. Kalau di ini namanya gerendul, gentul apa sih tadi? Apa mas? Gerendul, gerendul itu ya. Kalau di sana namanya gruntul. Beda ini, lain ladang lain ilalang ini. Ini kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Nobras.
0: Nobras. Mbak Dian dari Gresik. Iya, Gresik koncone gruntul.
2: Grontol. Iya, grontol.
0: Grontol, iya. Oh ya, grontol ini betul-betul grontol. Ya. Sehat Mbak Dian.
2: Alhamdulillah.
0: Gresik panas
2: itu
0: ya.
2: Dari jagung itu ya.
0: Dari jagung. Kalau di Gresik namanya jagung apa?
2: Ya, itu sama, grontol.
0: Grontol. Oh, kayak ya. Gitu ya, grontol.
2: Dikasih parutan kelapa.
0: Betul, garam, itu buat rasanya, ya. Kalau kalau selain grontol, apa di tempatnya Mbak Dian dulu ketika masih cekulah, masih sekolah gitu, sukanya jajan apa?
2: Nasi karak.
0: Nasi karak?
2: Iya, sampai sekarang masih ada.
0: Kayak apa nasi karak? Aku... Ini,
2: jadi itu ini nasi aneh, yang ini. Udah kering diolah lagi.
0: Oh, oke.
2: Okay. Terus dicampuri ketan hitam itu loh. Jadi nasi yang udah kering itu diolah lagi, dikususi, dicampur ketan ireng, terus dikukus, dikasih parutan kelapa sama poya, sama makannya kendal, sama kendal. Wah, enak tuh.
0: Rasanya kayak mana itu? Saya belum pernah tahu loh itu.
2: Enak.
0: Kalau klepon ya, itu kan ada nggak klepon gitu?
2: Ada masih ada yang sekarang.
0: Oh ya.
2: Kalau saya setiap pagi ya itu sarapan.
0: Nasi karak itu namanya nasi apa? Karak. Nasi karak.
2: Ya nasi karak.
0: Gitu. Oh tukus kok karak.
2: Kan itu. Nasi karak.
0: Oh nasi 5.000 karak.
2: 5.000 satu bungkus.
0: Oh ngono.
2: Tapi jembal satu.
0: Oh wah.
2: Jadi dikasih parutan kelapa, dikasih soya, pakai jembal tempe satu. 5.000 dah. Kenyang udah.
0: 5.000 satu ya?
2: Iya, satu bungkus. Dibungkus daun gitu kan.
0: Iya. Sampai sekarang masih ada nggak itu jualan nasi karak?
2: Masih ada.
0: Sampai sekarang? Iya,
2: kan aku sarapannya itu.
0: Mosok?
2: Iya.
0: Kamu suka beli gitu, 5.000 gitu sebungkus. Saya kok penasaran ya, gitu.
2: Pasar kan ada.
0: Oh, iya. Loh, Mbak. Sorry ya, saya mau nanya. Nasi karak itu kalau yang pemahaman saya itu kan nasi yang udah nggak kepake. Udah.
2: Iya, yang udah kering diolah lagi.
0: Iya, itu bisa dimakan ya itu ya?
2: Bisa.
0: Oh.
2: Diolah lagi dicampur ketan hitam itu.
0: Oke. Iya.
2: Dikasih parutan kelapa, dikasih poya. Pakai jembal tempe.
0: Oh,
2: iya. Saya belum pernah nyoba.
0: Belum pernah nyoba, saya sampai sekarang sumpah belum pernah nyoba saya. Nanti deh kapan-kapan kalau ada waktu saya mau makan nasi karak gitu. Enak kali ya nasi karak.
2: Kalau udah tahu rasanya lagi.
0: Oh mosok gitu dah.
2: Iya.
0: Berarti enak temenan lagi. Gitu.
2: Hampir siap pagi
0: loh. Oh gitu. Oh iya. Itu orang jual keliling apa orang ini?
2: Ya.
0: Apa?
2: Enggak ya di pasar sih. Depan pasar gitu kan ada. Jualan nasi jagung juga nasi karak,
0: terus apa
2: teul,
0: terus apa mana Mbak?
2: Terus nanti apa brontol?
0: Getuk, brontol.
2: Ya, getuk.
0: Putu lah ini saya juga
2: putu, suka ya, makan. Putu ya, kelepon.
0: Klepon, lopes, ya masih ada itu ya. Kalau itu lopes masih banyak.
2: Ada sih. Masih, ya kalau di pasar dia kan masih ada. Pasti kalau nggak pasti ya ada udah habis. Yang di situ udah habis.
0: Iya, sabar. Kalau saya mau sih sabar. Ya wes, Mbak, makasih banyak ya, Mbak ya.
2: Terima kasih.
0: Sehat selalu untuk malam. Sehat selalu untuk Mbak Dian dari Gresik ya. Nanti kita sambung lagi.

0: karena suaranya tadi. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Malam juga.
0: Malam, iya. Yeah.
1: Bersama.
0: Pak Giman.
1: Loh, kenapa tertawa?
0: Gak apa-apa, Pak Giman. Lama tak terdengar suaranya, kok kereng lu tambahan ya, wong guyu titik aja gak oleh.
1: Malah malah lucu, wong malah gemes nopo.
0: Gak belas.
1: Loh. Aku boleh kesetrum, rek. Malah guyu.
0: Mangane aja galak-galak ta wong guyu.
1: Aku dari tadi lho.
0: Kenapa?
1: Galau.
0: Kenapa?
1: Betul dengar suaramu tertawa, kok aku ikut ketularan.
0: Wah, mosok kakek gerundul iku mau berarti.
1: Enggak, aku enggak suka gerundul.
0: Loh. Apa kok enggak suka wong katanya lu enak.
1: Banget gitu loh.
0: Bahagia.
1: Dirimu hari ini kok bahagia banget.
0: Loh harus, hidup itu harus bahagia toh Pak Giman. Nah, terus kalau iya iyalah.
1: Walaupun ekonomi lagi sulit.
0: Curhat lagi ceritanya.
1: Enggak.
0: Aku gak takut.
1: Dirimu tertawa loh, walaupun ekonomi lagi sulit.
0: Oh, enggak. Aku gak sulit.
1: Bermasalah gitu.
0: Aku gak. Aku lo gak sulit.
1: Anak lagi sakit, masa tertawa.
0: Harus. Apapun masalahnya kita harus tertawa. Karena dengan tertawa itu kita bisa bahagia. Dengan tertawa itu kita bisa mencari solusi dari permasalahan. Itu yang paling penting nih. Coba Pak Giman, kalau lagi stres, suntuk, terus kita bawaannya manyun gitu kan, otomatis masalah itu akan semakin runyam. Masalah itu akan semakin rumit, gak ketemu jalan keluarnya. Itu makanya resepnya kenapa saya itu bahagia. Walaupun lagi gak enak gitu ya, lagi hati lagi gak enak, lagi gak ada masalah, harus tertawa, harus senyum. Itu mensugesti diri sendiri katanya begitu.
1: Menantang, aku pasti siaran toh.
0: Enggak dong, coba Pak Giman coba praktekkan. Loh, ya tidak. Ya dari profesi ini kan kita bisa.
1: Lah kalau kita di titik yang ada masalah misalnya keluarga sakit, anak lah sakit.
0: Yeah. Kita ya anda ya enggak tertawa, paling tidak tersenyum, harus bahagia. Kemudian tersenyum. Bersyukur gitu. Apapun masalahnya Pak Giman harus disyukuri, karena itu mungkin cara Allah untuk membuat hidup kita kan semakin baik gitu.
1: Syukur gitu ya.
0: Iya, syukur.
1: Saya kira orang tertawa itu hanya bahagia ya aja gitu loh.
0: Oh, misalnya tidak.
1: Ada yang dilihat, ada yang didengar lucu gitu.
0: Pak Giman hidup itu harus tertawa, harus tersenyum, harus bahagia. Artinya bukan tertawa yang terbahak-bahak sih, tidak. Tapi dengan tersenyum kita maka permasalahan itu akan sedikit ada jalan keluar. Coba deh, dicoba dulu misalnya ada apa gitu. Senyum dulu. Oh iya. Nah, oh iya. Gitu
1: tuh cara. Mesame-mesame obat entek paling.
0: Mungkin antarane. Antarane yang ngono lek obat entek yo keri kan digowo.
1: Aku akan mencoba sih pada dirimu.
0: Oh iya.
1: Walaupun keadaan lagi sulit, kok bisa tertawa ya.
0: Kadang memang kita butuh waktu sendiri, kadang kita butuh waktu untuk merenungi nasib, betul. Tapi tidak perlu terlalu lama karena hidup itu kan terus berjalan ya. Lebih baik ceru-ceru.
1: Aku ini ya, lagi sendirian, lagi galau, ada keluarga di rumah. Reset-reset dengan misalnya ya terus gitu loh. Dari tadi kan aku sedih galau ya. Terus saya tak telepon Bang Jul.
0: Nah, iya.
1: Karena aku tertawa karena dirimu tadi tertawa tadi memotivasi saya.
0: Nah, betul.
1: Jadi tertawa gitu.
0: Betul.
1: Nanti kalau kita turun, aku ngobrol dengan kamu, jadi tetap sedih lagi.
0: Loh ya jangan, diingat-ingat yang bahagianya aja loh. Ngapain kok sedih lagi? Berarti nggak bisa.
1: Aku tinggal sendirian tertawa sendirian.
0: Ya enggak, kan enggak harus tertawa. Kalau tinggal sendirian ya kan wong itu turu lah pokok tertawa. Wong tawanya itu turu kok tertawa. Ya enggak, kan kalau udah selesai teleponnya sudah malam, tidur, turu wis enggak usah tertawa, wis. Sekarang tidur.
1: Ya, bisa tidur, kalau enggak bisa tidur.
0: Enggak bisa tidur ya, minum susu terus tidur. Gitu loh Pak Giman, dibuat hidup itu dibuat santai, simple. Kalau memang belum rezeki ya memang belum jalannya, gitu aja.
1: Oh gitu ya?
0: Iyalah lapo. Bukan berarti bukan sekarang belum dapat rezeki itu bukan kita nggak akan dapat rezeki. Mungkin belum saatnya.
1: Belum waktunya.

0: Belum waktunya. Nanti suatu ketika. Loh,
1: kapan Sintenya?
0: Gak bisa ditanya. Sampai mau tanya saya, takut sama Gusti Allah. Gak bisa, itu adalah misteri ilahi. Weh. Lah jawab le misalnya sampean dijawab yo medeni lho kalau dijawab gitu. Eh gimana? Ha ha ha yo medeni gak mungkin. Gak mungkin.
1: Padahal tiap hari aku bertanya ya Allah.
0: Iya.
1: Apabila aku rezeki ya Allah. Apabila rezeki jauh dekatkan ya Allah. Kalau rezeki ada di atas turunkan ya Allah. Kalau rezeki ada di bangcu tolong transfer ya Allah.
0: Ono mana kalau ceritanya. Rezeki itu tidak harus berupa materi, Pak Giman. Rezeki itu bisa dari keluarga, dari senyuman, dari apapun. Itu juga rezeki, ya kan? Dari tertawa ini saya juga bisa menularkan rezeki untuk Pak Giman. Pak Giman ya, jadi bahagia. Ngono lho, ya toh. Wis, kalau saya stres, sekarang harus bahagia. Gitu.
1: Kalau makanan, Bang Jo. Makanan waktu kecil itu saya itu Rondo Royal.
0: Apa itu Rondo Royal itu? Kayak gimana?
1: Tapi digoreng itu, digelpong
0: itu. Oh, itu Rondo Royal.
1: Itu namanya Rondo Royal. Coba nanti kamu cari di Google.
0: Iya. Rondo Royal.
1: Apa ini terhadap dari Rondo Royal coba?
0: Apa sih? Gak ono
1: Ada.
0: Gak ono.
1: Gambari, literasinya ada.
0: Masa.
1: Rondo Royal adalah makanan bapak.
0: Oh, ngono ya. Rondo Royal. Saya terus
1: ada lagi makanan yang ekstrim.
0: Apa itu?
1: Titik-titik kambing.
0: Oh iya. Tahu. Iya. Si ngomongkan Rondo Royal itu kan tidak dijual sembarangan kalau yang titik kambing tadi itu. Ini kan yang maksud saya yang dijual yang jajanan masa kecil yang banyak dijual gitu loh maksudnya Pak Giman. Itu
1: waktu kecil iya sekarang masih ada Pak.
0: Mosok sih. Garanti.
1: Wong baku dhisik ae abang goreng aku iku tapi goreng iku kok.
0: Oh, Rondo Royal iku.
1: Enggak beli tapi buat sendiri mbak saya tapi beli aja.
0: Oh. Yang kambing itu. Tadi yang titik-titik kambing tadi itu enggak ada kan?
1: Tuh di sini masih ada di Bacan Kuda orang jual gorengan.
0: Oh, masyaallah. Iya. Ini ada Rondo Royal itu adalah khas dari Jepara, Jawa Tengah. Tapi singkong yang dibalut adonan tepung kemudian digoreng hingga renyah itu.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Itu makan waktu kecil dari dulu sudah ada. Sampai sekarang juga ada. Di orang gorengan.
0: Oh.
1: Tapi nggak cuma orang. Tapi di tempat saya ada.
0: Iya. Jadi Rondo Royal itu artinya adalah janda kaya. Royal itu kan mewah kaya.
1: Ada riwayatnya.
0: Betul.
1: Ada lagi pelus.
0: Pelus.
1: Tahu
0: ya. Pelus. Tahu dong.
1: Wah, sering pelus kan.
0: Iya tahu kan. Dia tahu. Ya, karena kan terkenal. Iya.
1: Apa sih pelus itu?
0: Lo ada makanan. Kok tahu takoni? Ya sudah terus aman makanan. Apalagi yang pengen Anda ceritakan?
1: Lo ya itu pelus
0: saya. Pelus itu kacang itu sih Pak. Kacang. Bukan. Apa pelus namanya? Itu.
1: Telur lo.
0: Telur
1: digodok, ya.
0: Tepung kanji itu yang digoreng itu kan?
1: Bukan.
0: Pelus
1: itu dari telur itu telur.
0: Telur
1: digodok. Ya. Terus diulek, duntel lo. Terus
0: dibelbel
1: bentuk oval.
0: Oh.
1: Terus digoreng.
0: Oh.
1: Seperti lentuh itu lo, lentuh.
0: Bunder-bunder itu kan? Iya.
1: Itu boleh saya banyak dari telo.
0: Dari telo. Karena yang namanya pelos ya saya taunya ya itu tadi. Dari apa tadi itu? Dari tepung kanji itu yang digoreng itu biasanya begitu.
1: Oh, bukan. Di daerah siji bae. Di tempat saya namanya pelos.
0: Mungkin beda tahun kali ya.
1: Pelos tuh jemblem. Gitu loh.
0: Iya.
1: Soalnya tiap hari aku beli.
0: Iya.
1: Orang gorengan. Apa lewat rumah saya.
0: Cacan
1: gitu.
0: Oh ngono suaranya ya. Cacan.
1: Iya. Sama seperti itu orangnya. Dia jadi gorengan. Tahu isi, jemblok
0: itu. Ya apa ya suaranya tadi apa suaranya?
1: Cacan. Loh, bener. Perempuan yang jualan pakai rombong.
0: Suaranya kok mirip.
1: kalau tiap pagi itu itu.
0: Oke, oke, okay, okay, siap,
1: karena
0: siap.
1: Bisa cerita itu karena tiap hari saya beli tiap pagi itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Soki ya, berarti beri itu aku berarti soki ya sampean gitu, termasuk uang soki ya.
1: Itu gorengan cewek soki rere.
0: Amin, gitu loh, amin.
1: Dibilang cewek tuku telur lah.
0: Lah kalau sampean di lo. Loh, ya so oke. Okay.
1: Saban hari, Bang Jo.
0: Oh, jomblang iya, iya.
1: Jomblang ngerr. Tiap hari kita makan gorengan, ya bisa ganteng.
0: Iya, iya. Iya, iya, iya. Tumben kok hidup sehat, ya. Ya, wis. Oke, Pak Giman, terima kasih buahnya atas atensinya oke, malam hari ya. Ini, ya. Ya.
1: Selamat menghibur aku.
0: Terima kasih sama-sama, Pak Giman.
1: Aku bisa tertawa, ketularan dirimu tertawa.
0: Amin, amin, gitu. Ya Allah, amin. Ya.
1: Kalau tak melbur,
0: Sama ngerti tambal
1: tertawa.
0: Oh iya.
1: Ternyata bisa tertawa. Mari mudun ini kan sedih mana.
0: Ojo lah, kok sedih terus. Waduh.
1: Jangan ya.
0: Jangan dong.
1: Temannya aku ya.
0: Iyalah, harus tertawa. Tiku. Alah alah.
1: Mesti. Mesti. Jadi kayak investi gak gelem.
0: Males. Ya wes.
1: Sama tak kayak investi
0: gak gelem. Ya wes males kakak, males bucu itu. Yes, assalamualaikum Pak Giman.
1: Ya,
0: ya, ya Pak Giman, terima kasih. Halo, halo. Selamat malam.
2: Halo,
0: iya, ngobras. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yu.
2: Gimana punya kabar, Mas?
0: Kabarnya baik. Saya Mama Yu, gimana kabarnya di Tuban?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya? Sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Aku kemekelen, Mas.
0: Kemekelan ku makanan apa kemekelan niku?
2: Ya terpingkal-pingkal gitu
0: oh,
2: loh, Mas.
0: Oh, terpingkal-pingkal. Iya, iya, iya.
2: Yang
0: ya,
2: tadi itu
0: ya.
2: Loh.
0: Yang apa?
2: Cecen-cecen.
0: Iya, mirip ya. Cecen-cecen. Lalu kaya astagfirullahaladzim. Pak Giman, Pak Giman on.
2: Oke, okay, Mas.
0: Iya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Silakan Mama Yu.
2: Sarapan pagi Mas, kalau sarapan pagi itu suka diajak warung ke warung sama ibu itu sego kombo namanya.
0: Sego kombo, no mana? Kayak apa tuh sego kombo itu?
2: Sego kombo itu nasi yang perol gitu ya.
0: Perol, oh, enak itu.
2: Diulek sama kelapa, dikasih garam. Itu so enak Mas, zaman dulu itu.
0: Oh, masa kecil saya itu. Itu makanan di kala apa? Kok saya nggak pernah tahu dijual itu makanannya?
2: Iya, dijual di warung.
0: Oh.
2: Zaman kecil saya waktu SD itu.
0: Kayak nasi bungkus gitu ya pagi. Jualnya? Enggak ya?
2: Iya ya, kayak di warung-warung zaman dulu tuh. Ya gitu jualannya.
0: Namanya sego kombo gitu ya.
2: Sego kombo. Terus sama jualan gemblong.
0: Gemblong. Kayak gimana tuh gemblong itu ya?
2: Gemblong, gemblong itu yang dari singkong itu loh, Mas.
0: Oh, temannya Gatot tadi bukan?
2: Kalau Gatot itu kan pakai gula, kalau itu pakai kelapa.
0: Oke,
2: gemblong. Kan singkong direbus kan, direbus terus ditumbuk gitu, ditumbuk sampai halus. Terus kalau yang beli itu baru di apa ya? Disajiin gitu, terus dikasih kelapa.
0: Dulu gitu, kalau harga gemblong-gemblong gitu berapa, Bu? Bu Mama Mayu?
2: Aku nggak tahu harganya.
0: Oh, nggak pernah jajan.
2: Sampai sekarang ada kok.
0: Oh iya
2: sampai sekarang.
0: Oh.
2: Iya, masih ada.
0: Mama ini enggak pernah jajan terus, ya orangnya ya di ini ya, makanan rumahan ya.
2: Ya, yang diomongin mulai dari tadi Ibu Siti sampai siapa tadi Pak Giman tahu semua saya.
0: Oh, tahu ya, tapi Ibu enggak pernah jajan, saya beli gitu enggak pernah ya. Jadi dibeliin gitu, wah orang kaya, alhamdulillah.
2: Bukan orang kaya, Mas. Ya nggak pernah jajan, bukan orang kaya.
0: Oh iya, memang benar kata orang nggak boleh jajan sembarangan, nanti gampang sakit gitu ya Bu. Ya benar ya.
2: Karena udah masa kecil ya, nggak gitu.
0: Oh, nggak gitu.
2: Nggak punya uang, nggak dikasih uang gitu.
0: Lo minta sama Pak Giman, ngomong sewai kok katanya gitu.
2: Terus yang diomongin Ibu Siti tadi itu loh,
0: apa
2: Mas.
0: Itu? Oh, apa ini.
2: Yang ngingok-ngingok tadi itu.
0: Yang rambut nenek, itu, rambut nenek itu namanya.
2: Itu jadi tebakan loh, Mas.
0: Tebakan gimana?
2: Jadi tebakan. Nek digendong nangis, nek didukno meneng.
0: Ngingok, ngingok. Soalnya lagi ngeladeni penyembeli jadi rambut neneknya. Iya.
2: Kalau digendong kan
0: nangis.
2: Diter kan ngingok-ngingok itu kan nangis.
0: Loh,
2: kalau ada orang beli kan diam, yeah. Misalnya itunya kan diturunkan kan?
0: Iya, yeah, romboknya itu diturunkan.
2: Kan diam.
0: Iya.
2: Digendong nangis, nek didukno meneng. Kalau di sini arum manis namanya.
0: Arum manis itu zaman sekarang, betul.
2: Arum manis.
0: Iya.
2: Terus ada lagi. Ume-ume.
0: Apa menengku?
2: Ume-ume kayak kayak Mbak Dukun ya.
0: Aduh, kok panganannya reno-reno aku raro
2: iki. Sampai sekarang masih ada.
0: Masih ada sama sekarang.
2: Ya. Oh iya. Ya dari singkong. Iya. Singkong di, itu diparut kan. Singkong diparut, diparut halus. Terus habis itu di dimpek-mpek, dicetak
0: lagi. Dimpek-mpek lagi. Ya.
2: Mak nggak pakai cetakan,
0: tangan.
2: Gitu, bentuk kotak,
0: siap,
2: bentuk kotak, terus ditaruh di daun pisang,
0: terus
2: tengah-tengahnya dikasih gula merah,
0: siap,
2: terus dibungkus,
0: Mamayu, ya wes, udah dulu, udah jam 9 ya. Nanti kalau tentang makanan nggak habis-habis, ya kita nanti mau masuk ke ruang rindu. Ini edisinya edisi bernyanyi lagu Indonesia ya. Siapin lagunya nanti kalau gabungan nggak usah pakai password, langsung nyanyi lagunya ya.
2: Iya, insya Allah kalau bisa masuk.
0: Ya, makasih ya, selamat.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda. Inilah dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jam 11 malam nanti, kita akan nikmati lagu-lagu hits ya, tahun 90-an ke bawah. Silakan bisa bergabung bersama kami sampai jam 11 malam nanti.

Kalau malam hari ini sudah mulai kerasa auranya itu pengen denger lagu-lagu yang sesuai dengan kenangan Anda, boleh lah ya. Kalau hari Senin sampai dengan hari Sabtu mungkin kita hanya dengerin lagu yang Anda request. Tapi kalau malam hari ini kita memang pengen benar-benar ajak Anda untuk mengingat atau merefresh kembali kira-kira lagu apa yang sesuai dengan keinginan Anda atau yang ingin Anda nikmati begitu. 5345474 dan juga di 081331 4x992. Ruang Rindu.

0: Bang Rusuku.
1: Oke, cakep. Selamat malam, Mama Yu.
0: Malam,
1: Tuban.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau tercipta dari tulang rusuku ya. Ini lagu dari Muklas Adiputra dan Maya Angela. Gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap diputar.
0: Salamnya.
1: Halo.
0: Salamnya buat Oma Yanti, Bunda Nana, Bunda Wira, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Wasik, juga Pak Idris, siapa lagi? Semuanya aja Mas ya, tanpa terkecuali yang belakang dan dulu.
1: Siap.
0: Buat Mas Junya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Salam Madura.
1: Yo.
0: Manis rindu lewat udara.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum.
1: Yo. Halo Ruang Rindu.
2: Daripada ku simpan jadi rindu, lebih baik kau tahu yang mau.

0: Oke,
1: cakep.
0: Makasih Bang Jo.
1: Sama-sama Nona Manis, you be too ya.
0: Betul Bang Jo.
1: Salamnya buat siapa?
0: Siapa? Bang Jo, aku doakan selalu dalam lindungan Tuhan.
1: Amin.
0: Sama you ya.
1: Betul.
0: Ada yang pun cantik Queen. Bu Watiram, Ibu Istikara, Ning Siti, Bu Titi Damayanti, Bu Nana dan Bu Yani Jaya, Mas Bandi, Pak Tua, Bang Freddy yang jauh di sana,
1: okay.
0: Pak Bambang.
1: Cukup, 5 orang aja ya.
0: Semuanya. Ya,
1: ya.
0: Maaf Bang Jo, terima kasih.
1: Yuk, ya, selamat malam buat Bang Kobar, thank you. Sudah bergabung ya malam hari ini di belakang Bang Kobar ini. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Di sini, di jantung kota, kulabukan harapan. Demi masa depan engkau dan aku. Di sini, walau banyak rintangan ku hadapi, biarlah aku kan tetap tegar melangkah. Semoga engkau selalu tabah menantiku. Doakan biarku cepat kembali.
1: Siap, terima kasih, selamat malam buat Mas Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ali. Monggo silakan.
3: Selamat malam Mas Jo.
1: Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Okay. Ya, monggo.
3: Alhamdulillah buat tadi sudah.
1: Siapa?
3: Lakunya.
1: Sudah di batas kota ini, Tommy J. Pisa kan?
3: Bukan.
1: Apa?
3: Surat untuk Kekasih, Mas Jo.
1: Oh, Surat untuk Kekasih. Ya, ada Tommy J. Pisa. Itu di album di batas kota ini. Sorry. Ya. Sorry.
3: Buat Mbak Yanti, berarti ini Mama Yu,
1: yeah.
3: Mimi, 5 orang ya, Mas Bandi, dan Bu Nana. Oke, buat semuanya.
1: Gitu ya.
3: Yeah. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ali ya dari Benowo Surabaya. Kita nikmati dulu satu lagu kali ini datangnya dari Tommy J. Pisa, Surat untuk Kekasih.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekian, terima kasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

UB2 dengan Nona Manis ya, sudah kita nikmati bersama. Semoga terhibur untuk Bang Kobar yang tadi sudah request lagu ini ya, Bang Kobar. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Oh sayangku, aku tak mau.
1: Sudah.
2: Kok nadanya begitu amat sih? Kau ingin pergi dari? Coba ambil nada itu yang dari yang tepat gitu coba.
1: Oh oke okay, oke. Okay.
2: Salahkah bila diriku kan itu lah. Dari part yang nggak umum.
1: Nah, kalau dari maksudnya dari depan itu kan udah ini.
2: Bukan jadi dari ambil ya. Iya, no. Dari depan.
1: Kau ingin pergi dari nah. Maksudnya dari awal.
2: Bukan dari part yang bait keberapa gitu misalnya. Pas refrennya kayak gitu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu gitu.
1: Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu.
2: Mantap. Oke, okay. Iya dong. Selamat malam Bu Ira, sehat ya.
1: Selamat malam.
2: Iya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagi nonton timnas. Salamnya saya mau salam selamat malam untuk Mas Andi, terus Mas Bandi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Wasisa keluarga, Pak Bambang, Pak Awi, Bu Hatini, Bu Musiati, Mama Yu, Bu Siti, dan semuanya.
2: Siap.
1: Bang Jody Wanda.
2: Iya Ibu.
1: Sehat selalu. Terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu.
3: Bukit berbunga, bukit yang indah di sana.

0: cukup, cukup. Okay. Uci Bing selamat ya, Bukit Berbunga ya.
1: Betul.
0: Betul. Oke, Mbak Dian, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja, penyayang. Bang Rindu, bersatu sama dengan Rindu buat Kak Jo. Selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih, Bang. Malam.
0: Malam. Terima kasih buat Mbak Dian ya, dari Gersik ya. Oke, halo, selamat malam. Oh, belum ya. Selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bukan begitu dong. Langsung nyanyikan lagunya ya. Langsung dinyanyikan lagunya. Ruang Rindu.
2: Bukan.

0: Malam, udah masuk.
1: Bunga sedap malam ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Malamnya barusan turun, ada Bu Wira, ada Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Pak Idris, Bang Gobar, Pak Tua, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Iya, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami ya. Bunga sedap malam, Iis Sugianto.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: Kalau ini dari Ratu ya, judulnya adalah Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, gitu ya Bu Wira ya. Semoga nggak salah lagi nih ya, harus benar ya. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Rambut temarau langkah memerah.

tak kunjung padam sehangat cintamu yang kau tuangkan.

0: Asmara.
1: Oke, siap, dapat.
0: Banget kan.
1: Oke, siap.
0: Aku nyereka dalam angan. Dihiasi bunga-bunga asmara.
1: Siap, Mas Bandi. Halo.
0: Yang bertaburan di tengah peraduan. Bahtera cinta kita.
1: Baik, Mas Bandi, selamat malam. Halo.
2: Malam, Mas Ju.
1: Iya, oh, saking semangatnya ya. Iya, Mas, tadi suaranya habis, nanti eman-eman, kasihan asmaranya tinggi sekali nih tinggi nadanya. Iya, oke, silakan Mas Bandi.
2: Salamnya buat Mama Yu, Mas Ali, Bang Gobar, Bu Wira, Bu Nana. Untuk Mas Jonya, matur duan Mas Yu.
1: Ya, sama-sama Mas Bandi, terima kasih ya sudah bergabung. Kita ke WhatsApp dulu nih mendengar. Ada yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp ya. Ibu Siti Rumia, apa ini? Oh ini ya, coba kita dengarkan dulu ya suaranya Ibu Siti Rumia.

0: request lagunya Dian Tesesa Bang Jo.
1: Boleh.
0: Engkaulah segalanya bagiku. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rumia dari Tuban ya. Kita ke pengirim voice note berikutnya ada Ibu Wati Ramli ya dari Manyar Surabaya. Ruang Rindu.

0: Sí. Nggak bisa.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Berjalan.
1: Salamnya buat siapa?
0: Salamnya untuk Mbak Banti, Mas Ali, Bu Mita, Bu Siti, Bu Siharo, Mbak Awi, Pak Dua, Mama Mbak Erdu Ali, kamu juga. Belum ganteng, maaf ya. Gak bisa nyanyi.
1: Oke, terima kasih.
0: Aduh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ati Ramli ya. Lagunya sudah saya temukan dari Rita Butar-Butar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tidak terasa sudah pukul 22 lewat 11 menit ya pendengar. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Berilah kesempatan ku rajuk lagi hati yang terkoyak. Aku kan bersumpah jadi seorang suami untuk satu sang istri.
1: Oke, cukup. Terima kasih.
0: Seranjang kita tidur dewe.
1: Ya sudah. Kamu ngomong cukup-cukup ya. Terus noy re. Akhirnya tambah kemana-mana lagunya.
0: Orang emosi.
1: Tidak. Tidak emosi. Nanti kalau kemana-mana. Loh, sebentar. Kalau nanti diteruskan, ya liriknya kemana-mana. Nanti kita yang kena semprit sama penyanyi aslinya.
0: Kamu ngantuk.
1: Enggak, ngantuk yoga. Enggak loh. Lah ini medeni ya, tidur sendiri. Curhat ini mesti serangan ya. Iya, saya sih curhatnya sudah selesai.
0: Ngantuk.
1: Ayo, salamnya buat siapa ini?
0: Ya, salamnya buat semuanya aja ya. Buat dirimu tetap semangat dengan ngantuk lah.
1: Jangan ngantuk lah, sampai guyang-guyu apa sih? Guyu ae. Apa? Karo sing lucu guyu Pak Giman iki. Iya wis, makasih Pak Giman ya. Tadi saya ketawa enggak boleh. Ini ketawa tok Pak Giman iki aslinya. Oke, terima kasih Pak Giman. Kita ke penelpon berikutnya nih. Oh iya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oh, kok putus ya? Oke. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Sapu tangan sutra putih dihiasi bunga mawar. Sumbang kasih daya sakti di selatan Bandung Raya. Diiringi lagu nan

0: ujung jarimu ku cium, serta doa ku ucapkan.
1: Ya, baik Bu, terima kasih.
0: Selamat jalan, selamat berjuang, Bandung Selatan.
1: Iya.
0: 30 pakan.
1: Siap.
0: Terima kasih Mas Jo.
1: Sama-sama. Mohon maaf ya. Lagunya buat siapa ini? Sapu tangan dari Bandung Selatan. Yang nyanyi siapa ini Bu?
0: Tantowi Yahya.
1: Tantowi Yahya. Tantowi Yahya nggak ada Bu. Tantowi Yahya Bu. Versinya versi ini country berarti. Versi lagu
0: selain
1: country.
0: Selain Tantowi Yahya siapa Mas Jo?
1: Ada Grace Simon, ada.
0: Ya Grace Simon aja.
1: Grace Simon aja ya.
0: Ya.
1: Oke, silakan.
0: Lagunya untuk Umi Yanti, Umi Yanti Queen, Mama Yu,
1: ya.
0: Tiara, juga Bu Kustia, Bu Nur Fadila, Bu Siti, Pak Idris, Pak Tua. Terima kasih Mas Jo.
1: Baik.
0: Selamat malam. Hati-hati kalau pulang.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi Damiati. Ini sekarang kita punya dari Pak Setiawan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Kulihat belangi di pagi hari, ku rindukan kekasih untuk kembali. Pelangi engkau pelangi, sampaikan salamku ini pada kekasih hati yang lama telah bersami. Kos plus
1: yeah.
2: Bang Ju.
1: Siap.
2: Salam rindu berbagi memori lewat lagu untuk Bang Ju, semoga sehat selalu. Salamnya karena orang dari Tuban Baru, untuk semuanya saja salam kompak persahabatan.
1: Baik.
2: Assalamualaikum Mas Ju.
1: Waalaikumsalam Pak Siawan, pendengar baru dari Tuban. Ya, selamat bergabung, selamat menikmati lagunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Obi Mesa dengan penyesalan sudah kita dengarkan ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk semuanya saja yang sedang bertugas, beraktivitas ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan tugas-tugasnya juga sesuai dengan ekspektasi Anda. Pendengar, kita masih lanjutkan perjalanan kita malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu kenangan yang sesuai dengan permintaan Anda. Ada yang sudah bergabung, Ibu Nana kali ini dengan voice note-nya. Selamat malam, Bu Nana. Ruang Rindu.

0: Itu uta likumahua dan tri utami. Kata bujuku itu lagu duso, Mas Jo. Salam sehat ya buat Bu Yuni Solo 3. Terus Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Mas Jebet PP, Mas Asa, Mbak Awi, terus Bang Freddy, Bang Kobar juga, dan Pak Tua. Semoga selalu sehat semuanya. Makasih Mas Jo.
1: Baik,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruah rindu.
2: Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang apa tak artinya sayang tanpa kenyataan. Semua bisa bilang. Vitalia Sonata.
1: Baik.
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Ira, Tante Titi, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurmatila, Bu Wati Ramli, Bu Ras Herlin, Bu Siti Rumi, Amal Mahyu,
1: baik.
2: Pak Istri,
1: siap.
2: Bang Kobar,
1: baik.
2: Sumberni.
1: 5 orang Bapak saja.
2: Terima kasih.
1: Yuk, terima kasih Ibu Dewi dari Pasuruan ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani.

0: Dari Krisa, judulnya Kisah Cintaku.
1: Dari Pak Budi Sasena ya ini ya.
0: Ya, ya.
1: Mas Budi Sasena bisa minta tolong radionya dikecilkan, itu kayaknya feedback banget ya.
0: Salamnya buat semuanya saja Bang Cu, tanpa terkecuali Bang Cu ya.
1: Ya.
0: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Mas Budi Sasena Tuban. Kita nikmati satu lagu dari Tri Utami dan Utha Likumahua. Mungkinkah terjadi? Katanya lagu duso ya. Atus Kak Kroso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Radio Sepak Bola 2026 Piala Dunia ya. Untuk Anda yang mungkin penasaran gitu ya, bagaimana jalannya pertandingan sepak bola nanti, Anda bisa stay tune terus di Pro 1 RRI Surabaya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita malam hari ini. Ada Ibu Nur Fadilah di line WhatsApp. Iya, Ruang Rindu.
2: Halo,

0: ku dapat pertahankan. Lagu dari Utha Likumahua yang berjudul Masih Ada Waktu Mas Jo. Salamnya buat Bu Wira, Bu Istikharo, Bu Dewi, Bu Hartini, Pak Mulyono, Pak Idris, Bu Mimi, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damiati, dan semuanya. Salam sehat selalu buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih Mas Jo.
1: Iya,
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Nur. Tadi Utha Likumahuanya udah keluar ya Bu ya, dengan mungkinkah terjadi. Oke, kita kembali tunggu atensinya. Untuk Bu Nur Fadila, mohon maaf ini ya, lagunya sudah keduluan ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Peluklah diriku agar tak jauh denganmu. Lebih baik kau tidur di atas pangkuanku.

0: Rembulan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Mimi.
0: Mas Juwadi Yuanda.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ini lagunya berjudul Senandung Doa.
0: Betul.
1: Yang nyanyi siapa? Nur Afni Octavia. Oh ya. Baik. Ditunggu ya Ibu. Selanjutnya buat siapa?
0: Iya. Saya tunggu di rumah ya Mas Ju.
1: Iya, jangan dienggo-enggoan Bu. Sudah malam soalnya. Nanti kalau dienggo-enggo nanti bahaya. Nanti pari orang ngepot-ngepot ya, di sana.
0: Kasihan Mas Ju. Iya. Kalau ditunggu dienggo-enggoan nanti iya. Nyari saya.
1: Nanti ketemunya bakul sego goreng nanti.
0: Iya.
1: Nggak ketemu saya, nanti ketemu bakul sego goreng.
0: Sego goreng itu. Salamnya ya.

0: dari Santurun Timur Fadila, ada Bu Hartini, ada Bu Wira, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya yang lagi mantau ya Mas Jo ya.
1: Iya Ibu.
0: Salamnya, salam sehat dan selalu berbahagia.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mas Jo, adik Yuanda,
1: ya.
0: Semoga diberi sehat.
1: Iya.
0: Sepertinya barokah melimpah.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Nanti kalau pulang, Titi DJ.
1: Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mimi dari Rungkut, Surabaya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bukan hanya sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rinduku oh sayang, sakit hatiku. Kau buat begitu.
1: Nah, terima kasih. Benci Tapi Rindu ini versi Diana Nasution ya Pak ya?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, silakan.
3: Salamnya untuk semua saja. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Benci tapi rindu. Tadi lagunya Bu Mimi tadi apa ya? Oh, Senandung Doa ya. Baiklah, kita nikmati dulu lagunya. Sudah saya siapkan. Ini dia Nur Afdi Octavia, Senandung Doa. Dan pendengar, kita sudah sampai di menit-menit terakhir. Saya juga ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Oke, kapan kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat gak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita gak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan atau paling gak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT, silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.
2: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
3: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Hidup terasa lebih sederhana ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang ada.

Mendengar dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Pagi di edisi 8 Juni 2026. Hari ini kami akan bagikan beragam program begitu ya, program-program menarik yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami baik di 534-5474 atau di 081-331-4-992. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi bersama dengan Dr. Anda Haja Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Rofa Surabaya. Kita akan simak bersama bagaimana indahnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan Warta Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Beberapa informasi diantaranya mengenai fenomena koruptor tersenyum saat ditangkap memicu perhatian publik karena dinilai mencerminkan lunturnya budaya malu dan tanggung jawab sosial. Tidak hanya itu saja, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menilai penindakan tegas bagi koruptor merupakan konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda pada pukul 6 hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan, pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan hadirkan bagaimana perbincangan begitu ya, bersama dengan narasumber kita di pagi ini, bersama dengan Pak Saud Sitomorang. Beliau adalah Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Kemudian juga ada Ibu Maria Crescentia. Beliau adalah Direktur SPAK Indonesia. Nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan kedua narasumber kita untuk menjawab saat koruptor tersenyum, kemana perginya budaya malu. Nanti kita akan bahas lebih dalam dan Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 081-331-4-992. Dan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Anda bisa kirimkan pesan singkatnya baik itu di 081-331-4-992 atau bahkan di 534-5474. Baik, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda bagaimana perjalanan program Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Mutiara Pagi kembali hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini 8 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan simak bersama bagaimana tausiah dan juga interaktif bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haja Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Rofa Surabaya dengan topik indahnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kami hadirkan bagaimana tausiah dan juga interaktif di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran bersama dengan Ustadz Abil Malik dengan surat Al-Zalzalah.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hani'ah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Dan topik di hari ini adalah indahnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat begitu ya Ustazah ya?
1: Alhamdulillah sehat dan baik. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, amin amin Allahumma amin. Ya, Ustazah, untuk mengawali jumpa kita kali ini, Ustazah bisa menyampaikan mukadimahnya berkaitan dengan indahnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, nanti kita akan lanjutkan dengan interaktif bersama para pendengar. Monggo silahkan.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta, yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan, dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Surabaya. Untuk itu kami selalu berdoa, barangkali di antara pendengar jamaah kami yang saat ini ada yang sedang sakit, kami selalu berdoa semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jikalau saat ini ada di antara pendengar dan jamaah kami ada yang sedang punya masalah, kami selalu berdoa semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Jikalau saat ini ada di antara pendengar dan jamaah kami, ada yang sedang mengalami kesusahan, kami selalu berdoa mudah-mudahan Allah segera mengganti dengan kebahagiaan. Bahkan pendengar, seandainya di antara pendengar dan jamaah kami, ada yang hajat-hajatnya belum dikabulkan, kami selalu berdoa semoga di bulan-bulan yang mulia ini Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi RRI Surabaya yang sangat kami cintai, kami hormati, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Islam merupakan agama yang terindah, sangat rasional, sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan terbukti setiap hari raya selalu ada kegiatan untuk berbagi dengan sesama. Saat berhari raya Idul Fitri, bahkan diawali bulan Ramadan, sudah dianjurkan berzakat, infak, dan sedekah. Demikian pula Allah di sini menjelaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat nomor 9, pendengar, surat yang harus kita baca, ayat 103. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min

0: yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Demikian pula di saat kita berhari raya Idul Adha, pendengar, yang baru kita laksanakan, juga berbagi daging kurban sebagaimana Allah juga memerintahkan dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Berbagi dalam Islam adalah wujud kasih sayang, empati, dan bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini menciptakan keseimbangan sosial, menghapus kesenjangan, serta mempererat tali persaudaraan antara sesama manusia. Siapapun yang senang berbagi dalam kehidupan sehari-hari pasti akan mengundang simpati, disenangi teman, disenangi tetangga, saudara, bahkan dicintai Allah, dekat dengan surga. Sebaliknya, orang yang pelit atau bakhil tidak disenangi teman, tidak disenangi tetangga, dan saudara. Tidak disenangi Allah, bahkan jauh dari surga. Orang yang pelit atau kikir, ternyata pendengar sama dengan kikir atau pelit terhadap dirinya sendiri. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan di dalam surat Muhammad, surat nomor 47 ayat 38, pada pertengahan ayat Allah menyatakan, wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Barang siapa yang bakhil atau pelit, maka dia sama dengan kikir atau pelit terhadap dirinya sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, adapun indahnya berbagi dalam Islam kaitannya dengan keutamaan zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama yaitu sarana terhindar dari musibah. Karena Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umur. Yang artinya sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat menolak bala atau musibah dan dapat menambah memperpanjang umur. Yang kedua, dengan infak dan sedekah rezeki semakin barokah. Karena diterangkan Allah di surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali khabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu khabbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Muslimin muslimat rahimakumullah, adapun yang ketiga, dengan zakat, infak, dan sedekah, Allah akan melindungi dari rasa cemas, takut, dan gelisah. Bisa dicatat pendengar, karena Allah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti hati si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah, mereka tidak ada rasa khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Ketika kita bisa berbagi, menimbulkan rasa bahagia karena kita diberi oleh Allah rezeki yang barokah, artinya manfaat. Dalam bahasa Arab, arti barokah yaitu ziyadatul khair, bertambah amal kebaikannya. Maksudnya, harta yang kita miliki tidak hanya manfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain, lebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah diterangkan oleh Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair. Beliau menafsirkan surat Al-Baqarah 262. Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan. Kemudian tidak menyebut-nyebut pemberian dan tidak menyakiti perasaan si penerima setelah itu. Seperti menyebut jumlah yang diberikan atau berlaku buruk dengan perkataan dan perbuatan. Orang-orang yang memiliki sifat seperti ini akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan bagi mereka pada saat hari perhitungan. Tidak pula mereka sedih dengan kemilau dunia yang terlewat. Adapun yang keempat, dengan semangat berbagi, infak dan sedekah dapat menghapus dosa. Karena Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 271, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun yang kelima, dengan infak dan sedekah sebetulnya sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah, dan Allah berjanji akan mengembalikan yang lebih baik. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Hadid, pendengar, surat nomor 57, ayatnya ada di dalam ayat 11 dan ayat 18, yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untukmu. Dan dia, Allah, akan memperoleh, memberikan pahala yang banyak. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya, dan bagi mereka adalah pahala yang besar. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan sekedar pengantar tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang mau berinteraksi.
1: Baik. Iya. Iya, Ustazah. Masih bersama kami begitu ya? Halo, Ustazah Hania?
0: Nggih, halo.
1: Iya, baik. Kita langsung ke pendengar begitu ya, Ustazah, di kesempatan pagi hari ini. Nggih, nggih. Kami ingatkan untuk pendengar, mohon tidak menggunakan line WhatsApp untuk bisa menghubungi kami, karena line WhatsApp kita gunakan untuk berinteraksi dengan Ustazah Haniah ya. Jadi Anda bisa menggunakannya di 534-5474. Kita ke penelpon terlebih dahulu, Ustazah. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustazah Fati.
1: Oh, silahkan Bu Dian, monggo.
2: Assalamualaikum, Ustazah Haniah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Ustazah, ada orang itu yang apa bersedekah, tapi di, apa ya, di zaman modern itu sekarang itu kan orang bersedekah dikit-dikit, di upload, di foto, kemudian di share, itu bagaimana dengan tujuan orang itu, apa yang memberikan contoh ke orang lain, ini loh aku sedekah kepada orang lain, tapi ya maksudnya itu baik untuk apa ya, ngasih contoh ke orang agar orang itu niru, itu bagaimana, mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, mungkin bisa langsung disampaikan Ustazah.
0: Ini menanggapi. Agak terputus-putus tadi.
1: Oh
0: Mbak,
1: baik, iya. Bisa tadi Bu Dian menyampaikan bagaimana ketika seseorang yang sedekah tapi diperlihatkan dalam tanda kutip untuk memberikan inspirasi atau motivasi pada orang lain. Ini seperti apa begitu ya tanggapan Ustazah mengenai hal tersebut?
0: Inggih. Terima kasih Bu Dian. Pertanyaannya mewakili seluruh pendengar Mbak pasti ya.
1: Baik.
0: Bahwa memang saat ini saat zaman digital ya, segala aktivitas banyak yang dipasang di status, di Facebook, di YouTube begitu. Akan tetapi ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah 271. Ya, karena waktunya terbatas, saya baca terjemahnya aja Mbak Rostia.
1: Monggo, monggo silakan.
0: Kemudian, Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Nah ini pernah dijelaskan dalam sebuah tafsir, asalkan menampakkan itu satu, tidak riya, yang kedua memberi contoh. Betul sekali Bu Dian, panjenengan seandainya menceritakan ke anak itu, ke grup keluarga itu, saya rasa selama tidak ada maksud riya, dalam rangka memberi contoh yang baik. Nah di sini pedomanipun Al-Baqarah 271. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Artinya bagi yang tidak mencerita-ceritakan gitu Mbak Presti. Kalau di media sosial kan diupload melalui gambar foto,
1: betul,
0: ya.
1: Betul,
0: tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau bersedekah jangan cerita-cerita kemana-mana gitu Mbak. Ya, kemudian geng, karena
1: baik.
0: Itu yang dikhawatirkan, niat kita jadi goyah. Goyahnya itu supaya dipuji orang lain. Nah itu yang dimaksud supaya dilihat, kalau sudah dilihat supaya dipuji, itu yang tidak boleh. Jadi Budian tadi betul panjenengan, kalau mengupload ya waktu sodako dikirim ke grup-grup itu ya dalam rangka memberi contoh. Karena di sini diterangkan kalau disembunyikan baik, maksudnya pernah dijelaskan ulama Budian bahwa kalau ibarat minyak wangi itu Mbak Presti, kalau ditutup kan wanginya tidak keluar ya.
1: Baik.
0: Bahasa Jawanya ngabar. Begitu dibuka wanginya itu hilang. Nah itu kalau diumpamakan, kalau sedekahnya itu niatnya kepengen dipuji, maka pahalanya akan hilang. Nanti ada penjelasan yang lain Mbak Presti bahwa ada beberapa hal yang merusak pahala sedekah begitu. Nanti akan saya sampaikan di mungkin waktu berikutnya ya, karena banyak yang bertanya mungkin. Kemudian demikian, mudah-mudahan panjenengan Budian sehat selalu, rezekinya tambah banyak, barokah, dan bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian ini kita pegang pendengar selanjutnya, Ustazah ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustazah. Selamat pagi, Mbak Presti Oktora yang saya hargai.
1: Baik, silahkan, Bu Ira.
3: Adapun pertanyaan dari saya adalah, bagaimana dengan seseorang melepaskan diri dari dan keterikatan ego yang pada akhirnya mendatangkan rasa syukur dan kebermaknaan kebermanfaat hidup yang mendalam saat memberi dengan tulus dan berbagi tanpa pamrih. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Sada. Terima kasih Pak Presti Oktora atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi pada intinya bersedekah. Misal,
0: dari siapa Mbak?
1: Dari Bu Wira.
0: Oh, Bu Wira.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih pertanyaannya. Baik. Sangat bagus sekali.
1: Ini kita gandeng dengan pertanyaan dari pendengar yang lain, Ustazah ya. Ini kebetulan Ibu Mas Nahjami juga mengirimkan pesan singkat begitu. Ini yang masuk di WhatsApp cukup banyak. Katanya, Assalamualaikum Mbak Fresti, saya Bu Mas Nahjami. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa saja yang dapat merusak pahala sedekah? Baik. Silakan Ustazah.
0: Oh, terima kasih. Oke. Yang pertama dari Bu Wira tadi menanyakan bahwa bagaimana ketika seseorang melepaskan ego, keterikatan dari ego itu tadi, akhirnya selalu bersyukur. Ternyata memang Bu Wira bersyukur menikah tidak hanya dengan ucapan ya Mbak Presti, tidak hanya Alhamdulillah, tetapi ada syukur bikolbi. Syukur bikolbi itu dengan meyakini bahwa nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Itu diterangkan Allah di surat An-Nisa ayat 79. Mangka dipun persani ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang kamu terima berupa kebaikan itu datang dari Allah. Dan apa saja yang kamu terima berupa keburukan disebabkan dirimu sendiri. Jadi, Bu Wira, bentuk syukur menika bilisan bikolbi, yang ketiga bilarkan dengan perbuatan. Artinya kalau kita dipun paringi rezeki longgar, nggih sedekahnya ditambah. Karena bahasa Jawanya Mbak Fresti, nuruti butuhe dhewe gak ono enteki. Betul kan Mbak?
1: Betul, betul Ustazah.
0: Maka kalau kita senang berbagi, banyak orang senang sama kita, Allah cinta dan dekat dengan surga. Mudah-mudahan Bu Wira sehat selalu, rezekinya barokah dan semakin banyak bersedekah dan dicatat sebagai calon penghuni surga.
1: Amin.
0: Dan kemudian, untuk Bu Hajah Mas Nahjami, tadi pertanyaannya
1: yang merusak sedekah, apa, Mbak? Ustazah.
0: Oh, nggih. Iya. Yang merusak pahala sedekah, Ibu Hajah Mas Nahjami saged meresani di surat Al-Baqarah ayatnya 264. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ini kalau bahasa Jawanya, ngundat-ngundat loh Mbak Presti.
1: Baik.
0: Mahasiswa-mahasiswa, diundat-undat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Nah tadi, riya itu dari kata ro'a, ingin dilihat orang. Setelah dilihat orang, kepengen dipuji. Itu yang menghilangkan sedekah. Maka perumpamaan orang yang seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu licin itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak ada bekas. Nah, mereka tidak menguasai sesuatu pun dan Allah, dan apa saja yang mereka usahakan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini nanti saged pun dalami Ibu Hajah Mas Nahjami di Al-Baqarah 264. Jadi kesimpulannya ada tiga Mbak, Mbak Presti, Ibu Hajah Mas Nahjami. Yang merusak pahala sedekah, satu, menyebut-nyebut atau menyakiti hati si penerima. Yang kedua, yaitu riya. Ada yang ketiga, tidak beriman kepada Allah. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya siapapun yang bersedekah tetapi tidak beriman kepada Allah, maka akan menghilangkan pahalanya. Demikian Ibu Hajah Masnajami, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, seluruh Amin. Keluarganya semakin barokah rezekinya, sehingga barokah dunia akhiratnya.
1: Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian kita bergeser ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan dengan Bapak.
4: Bapak Giman.
1: Pak Giman, singgah silakan, Pak.
4: Iya. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Awal pekan yang sangat cerah.
1: Baik.
4: Sangat indah. Apabila kita mau berbagi lebih indah lagi ya. Walaupun kita berbagi hanya senyuman.
1: Baik.
4: Karena semakin banyak tersenyum, semakin ceria hidup ini. Fenomena zaman sekarang, bahkan saya mengetahui sendiri ya, banyak orang yang mengerti agama, ibadahnya kuat, sholatnya, puasanya, bahkan umroh haji berkali-kali. Tapi dia tidak mau berbagi. Bahkan tetangganya kanan kiri kelaparan, lek masa ke ambuni sampai tercium tonggoy kanan kiri yang kelaparan. Itu dia pun tidak mau berbagi. Aku heran, padahal dia kan ngerti agama. Itu kan dosa, tapi kenapa masih diterjang? Fenomena ini kan jam sekarang banyak terjadi. Seperti para menteri Al-Quran dikorupsi, kota haji dikorupsi. Loh itu kan ngerti agama. Tapi kenapa? Kan berdosa. Kenapa kok masih dilakukan? Mohon pencerahan Ustazah. Mudah-mudahan awal pekan ini saya bisa menimba ilmu, ladang pahala, ladang ilmu bagi saya pribadi. Matur nuwun. Saya dengarkan jawabannya di radio.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giman. Kita rangkai dengan pertanyaan dari Pak Roni begitu ya, yang juga sudah mengirimkan pesan singkat. Iya. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf saya Pak Roni mau menanyakan kepada Bu Nyai Haniah, apa amalannya agar rezekinya itu lancar, banyak dan barokah supaya bisa berbagi dan menjadi ahli sedekah? Dan yang kedua, apa bedanya hemat dan pelit? Baik, terima kasih. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Giman, bahwa memang perlu kami jelaskan ada perbedaan sedekah dan infak. Kalau sedekah tidak selalu berbentuk materi, kalau infak selalu berbentuk materi. Dalam hal ini terjadi di zaman Rasulullah. Ada sekelompok orang miskin yang datang, ya Rasulullah, saya tidak bisa sedekah uang setiap hari karena uang saya hanya cukup untuk makan. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu juga bernilai sedekah. Dilanjutkan, senyummu itu juga sedekah gitu. Tetapi Mbak Presti, Bapak Kiman dan seluruh pendengar, bagi yang longgar rezekinya, jangan sedekah senyum aja gitu loh. Itu namanya pelit atau bakhil ya Mbak Presti ya. Pak Giman. Jadi bagi yang longgar rezekinya, jangan sedekah senyum saja. Nah, fenomena yang terjadi saat ini, ada yang berkecukupan, umrohnya berkali-kali, bahkan haji juga itu. Tetapi ngapunten, kalau tidak peduli kepada nasib orang lain, maka subhanallah, perlu kami sampaikan dalam Al-Quran itu, seseorang itu dianggap baik apabila hablu minallahnya baik, minanasnya baik. Menika Bapak Giman saged dipunpersani di surat Ali Imran ayat 112, duribat alaihimudzillatu aynama fuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia tidak akan menderita, sengsara, terhina sepanjang hablu minallahnya baik, dengan sesama juga baik. Dalam hal ini, begitu seimbangnya Islam dalam kehidupan sehari-hari, perintah sholat itu selalu gandeng dengan zakat ya Mbak Presti, Bapak Giman. Aqimis sholah wa atuz zakah. Artinya ada yang sholat tapi pelit. Sebaliknya mungkin ada yang dermawan tapi tidak pernah sholat, itu tidak baik. Maka keduanya, salah satunya kalau tidak dilakukan, maka ketika sholat tapi tidak tidak pernah mengeluarkan zakat, bisa jadi sholatnya tidak diterima karena itu antara sholat dan zakat itu bergandengan begitu. Nah, mudah-mudahan karena waktunya sangat terbatas, Bapak Kiman, mudah-mudahan panjenengan sekeluarga juga sehat, rezekinya banyak, sehingga dapat berbagi dengan sesama. Begitu. Lalu dari
1: Pak
0: Bapak Roni.
1: Ya, betul. Amalan agar rezekinya lancar, banyak, dan barokah agar bisa berbagi. Begitu,
0: Ustazah. Amalan agar rezekinya banyak dan barokah. Ya, memang dalam kehidupan sehari-hari, Allah itu menganjurkan setiap keinginan sekecil apapun, itu satu harus usaha. Yang kedua doa, yang ketiga tawakal. Jadi kalau kita misalnya pengen rezekinya banyak, Mbak Presti, Bapak Roni, buat namung wiritan, dok. Tidak hanya berdoa dok ya, Mbak.
1: Baik.
0: Tapi juga harus usaha. Usahanya itu bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dalam hal ini, amalan ini pun apa supaya rezekinya lancar? Yang terutama yang tidak mengeluarkan biaya, Mbak Presti, Bapak Roni ya. Dzikir yang paling mudah istighfar. Istighfar karena Allah menjelaskan di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Maka mohonlah ampunan kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan turunkan hujan langit, hujan yang lebat dari langit. Dan membanyakkan harta, anak, dan kebun. Harta bagi yang diuji ekonomi, ya selain usaha bekerja juga zikirnya banyak istighfar. Lalu anak, mungkin ada yang rumah tangga, belum punya keturunan, bisa jadi amalannya juga istighfar. Adapun kebun di situ adalah mungkin yang bertani, cocok tanam, maka seandainya tanamannya itu belum berhasil dengan baik, maka juga banyak istighfar. Itu yang paling ringan amalannya, Mbak Tersi, Bapak Roni, dan seluruh pendengar. Selain itu, sholat duha karena di sana ada doa, ya Allah, jikalau rezekiku masih ada di langit, turunkan. Jika masih di dalam bumi, keluarkan. Jika dalam kesulitan, mudahkan. Jika dalam masih tempat yang jauh, dekatkan. Dan jikalau kecampuran haram sedikit, fatohir, maka sucikan. Ada yang ketiga, Mbak Presti, Bapak Roni, supaya rezekinya dimudahkan, itu kalau zikir Asma'ul Husna itu, ya fatahu ya rozak, ya fatahu ya rozak, ya fatahu ya rozak, ya fatahu ya rozak. Ya fatah itu artinya Allah yang maha membuka. Kami temukan di literaturnya Bapak Profesor Qurasyihab, menyingkap tabir ilahi, yang dibuka apanya, Bapak Roni, dibuka pintu hatinya, pintu ilmunya, pintu rezekinya. Mudah-mudahan Bapak Roni, Bapak gimana tadi Mbak ya?
1: Iya, Pak Roni kemudian juga.
0: Semuanya, Iya, Pak Roni, semuanya sehat selalu.
1: Baik,
0: dan tambah barokah rezekinya.
1: Amin.
0: Sehingga diperbanyak sedekahnya.
1: Baik. Kemudian kita ke pendengar kembali yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya. Ustazah, ada Ibu Tuti Sriani. Assalamualaikum Ustazah. Dari Ibu Tuti di Sidoarjo gitu ya. Apakah sedekah itu harus berupa materi sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kurang? Baik. Itu pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti. Berbagi selain sedekah dan menolong sesama, membagi ilmu agama ini apakah juga dengan mendoakan keselamatan dan kelancaran rezeki bagi sesama yang sedang berada dalam kesulitan dengan ikhlas, apakah Allah akan melipat gandakan pahalanya? Baik, terima kasih. Bagaimana Ustazah?
0: Ya, yang pertama tadi Bu Tuti Sriani ya.
1: Betul.
0: Apakah sedekah itu harus berbentuk materi? Saya kira tidak. Ini sesuai dengan kemampuan. Terutama dalam hal ini kami berpedoman Ibu Tuti Sriani di surat Al-Baqarah 263. Qaul ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yasfa'uha adza. Perkataan yang baik serta pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah, tetapi menyakitkan hati si penerima. Nah, maksudnya itu Allah itu memberikan peluang-peluang bahwa saat kita mungkin tidak selalu uangnya banyak ya, Mbak Presti, Bu Tisiani, kita ngomong baik dengan tetangga itu juga bernilai sedekah. Jangan sampai wis gak sedekah duit tapi ngomongin nglarakno ati. Nah itu. Itu kaitannya pedomannya di Al-Baqarah 263. Mudah-mudahan Bu Titik Sriani ini juga sehat selalu, rezekinya berlimpah barokah sehingga dapat menambah senang berbagi pada sesama. Amin. Begitu itu Bu Titik Sriani. Yang kedua, Bu Hartini tadi. Betul. Tolong Sriani, Mbak.
1: Iya. Diperjelas. Jadi kata Bu Hartini tadi, apakah berbagi selain sedekah menolong sesama dan membagi ilmu agama? Jadi dengan mendoakan keselamatan dan kelancaran rezeki bagi sesama yang sedang berada dalam kesulitan dengan ikhlas, itu apakah Allah juga akan melipat gandakan pahalanya, begitu Ustazah?
0: Berbagi selain dengan materi, jadi sebetulnya dengan ilmu itu juga bernilai sedekah. Jadi Bu Hartini sakit berpedoman ini di surat An-Nisa. Nih monggo dipun persani surat nomor 4 ayatipun 85 ya. Yang artinya ya, barang siapa

0: sedekah, bahkan Allah berjanji akan memberikan pahala sejumlah orang yang mengikuti. Jadi seperti saat ini Mbak Presti mendengar di RRI Surabaya ya, Mutiara Pagi ini, seperti yang dapat merusak sedekah. Itu kan ilmu juga Mbak. Nah, bisa disampaikan pada saudara kita, supaya saudara-saudara kita itu sedekahnya jangan sampai hilang pahalanya karena tiga hal tadi, yaitu riya, yang kedua mengungkit-ungkit, ya itu, dan yang ketiga tidak dilandasi iman kepada Allah. Begitu, semoga buat ini juga sehat selalu, tambah barokah rezekinya dan semangat berbaginya.
1: Baik, Ustazah, terima kasih. Kemudian ini ada lagi dari hamba Allah, begitu ya Ustazah. Assalamualaikum Bu Ustazah, mohon izin bertanya. Dengan cinta kepada harta sudah membudaya di masyarakat, terutama banyak tokoh-tokoh pejabat yang korupsi. Di satu sisi mereka yang korupsi juga melakukan sedekah kepada masyarakat sekitarnya. Dan apakah sedekah yang dilaksanakan tersebut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaan dari hamba Allah. Kemudian yang kedua, dari Ibu Siti Rumiah di Tuban, begitu. Assalamualaikum Ustazah, apakah boleh? Oh, ini di luar tema tapi enggak apa-apa Ustazah ya, menanyakan soal akikoh saat sudah tua karena di waktu kecil ini belum diakikohi sama orang tua. Baik. Terima kasih. Bagaimana Ustazah?
0: Yang pertama dari Bu hamba Allah. Saat ini memang nyun sewu keberadaan perang yang ada di Amerika dengan Iran, dengan Israel, dengan Palestina itu memang sangat berpengaruh pada ekonomi secara global begitu, sehingga dampaknya segala sesuatu harganya naik ya Mbak Prestia. Nah itu nyun sewu bagi yang ekonominya lemah dan imannya juga lemah, nah itu memicu perilaku-perilaku kriminal seperti mencuri, mencopet, membegal, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah dipicu adanya kepepetnya ekonomi. Nah, akan tetapi kalau yang cinta harta sampai berlebihan, ngapunten sampai korupsi, maka sebetulnya kita dianjurkan oleh Allah di surat Al-Baqarah, insya Allah 168 ya. Kita dianjurkan, wahai manusia, makanlah yang halalan toyiban, begitu. Jadi, boleh jadi perilaku yang negatif itu disebabkan oleh kurang pahamnya terhadap ajaran Islam. Jadi umat Islam itu seharusnya jangan hanya Islam KTP gitu Mbak Presti ya. Baik. Tapi memahami ajaran Islam termasuk cara mendapatkan rezeki, jangan sampai diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Begitu. Apalagi tadi komennya Bapak siapa Giman tadi ya. Kenapa yang ibadah haji dikorupsi? Nah ini nyun sewu karena penyebabnya itu satu, imannya bisa pasang surut, kadang naik kadang turun, ditambah yang kedua nafsu yang kurang terkendali. Begitu, maka jawabannya nafsu itu selalu mengajak pada keburukan. Itu di surat Yusuf ayat 53, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu'i illa marohimarobi innarobi ofurrohim, yang artinya, dan aku tidak menyatakan terbebas dari kesalahan. Maksudnya setiap manusia itu tidak ada yang enggak punya dosa, tidak ada yang enggak punya salah. Lalu lanjutan ayat itu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Contohnya mau sholat, nafsunya ngajak ngantuk. Pernah Mbak Prasti ya? Dialami banyak jamaah, ceritanya betul. Mau ngaji nafsunya ngajak males, mau sedekah nafsunya ngajak eman-emanan. Nah yang paling semangat biasanya para jamaah itu saya amati ekspresnya sangat segar dan semangat itu jika lo berangkat rekreasi.
1: Semangat 45 ya Ustazah.
0: Nah itu betul ya Mbak, semangat banget. Nah itu tadi pertanyaan dari hamba Allah. Sedangkan berikutnya, bolehkah akikah itu di usia tua? Nah ini ada dua versi, di kalangan para ulama, karena boleh jadi kaitannya dengan hukum akikah dulu Mbak Presti, itu sunnah mu'akad, sunnah yang dikukuhkan sehingga mendekati wajib. Sebab kalau langsung

0: kredit, kasihan yang belum mampu. Tapi ada juga yang sudah mampu, belum mengerti. Maka saat mengerti, dilaksanakan. Yang belum mampu, setelah mampu, dilaksanakan. Karena penting kami sampaikan pada para orang tua yang barangkali anaknya ada yang belum dilakikoi, kata Rasulullah bahwa kulluhula min murtahinun bi'akikoten, setiap anak yang dilahirkan itu terikat dengan akikoh, maka diumpamakan barang itu masih tergadaikan, maka akan punya surat tebusan jikalau sudah diakikoi. Nah, biasanya dibarengi dengan pemberian nama, rambutnya digundul, lalu rambutnya itu diperkirakan saja berapa gram emas, lalu disedekahkan. Nah, pertanyaannya tadi, kalau sudah tua bagaimana? Maka pendapat yang masih membolehkan, karena kondisi ekonomi seseorang itu mungkin boleh jadi waktu anak lahir belum mampu, saat mungkin anaknya yang malah diberi kelonggaran ekonomi, orang tuanya sudah meninggal, kalau akikah itu sebagian ulama minimal menjelaskan bahwa afdhalus shadaqah. Shadaqah itu tolak balak. Kalau orang Jawa itu senengane selamatan ya, Mbak Prasti.
1: Baik.
0: Diselameti ben selamat. Lalu bagaimana kalau untuk orang tua yang sudah meninggal? Yang sampai satu doanya, yang kedua nilai sedekahnya. Karena sedekah itu tolak balak, maka bagi orang yang meninggal, semoga Allah melindungi dari azab kubur dan azab akhirat. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Mungkin sebagai penutup jumpa kita kali ini, ada pesan dan juga doa yang ingin Ustazah lantunkan untuk para pendengar. Monggo silahkan.
0: Terima kasih. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Betapa pentingnya pembiasaan berbagi dengan sesama, karena merupakan pondasi penting dalam kehidupan yang berfungsi sebagai perekat sosial untuk melatih sifat ikhlas serta empati terhadap sesama, menghantarkan hidup bahagia, dicintai Allah, dan dekat dengan surga. Mudah-mudahan tema di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami selalu berdoa semoga seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Surabaya, semoga kita semua selalu ditambahkan umur oleh Allah, umur yang sehat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, bahkan barokah anak keturunannya. Semoga kita semua akhir hayat kita istiqomah husnul khotimah dan dicatat oleh Allah sebagai ahlul jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami selaku pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Mitra Arafah mengucapkan terima kasih yang saat kemarin banyak di antara jamaah kami yang mengamanahkan kurban ke panti asuhan kami, bahkan ada yang menyalurkan infak rezekinya. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah mengganti yang lebih baik dan lebih banyak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'a wa amalan salihan makbula wa tijaratan lam tabur. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma ja'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah wa hadha juhdu wa alaikal taklan. Wala haula wala quwata illa billahil alim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Presti atas pendampingannya, dan terima kasih para seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik indahnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, fenomena koruptor tersenyum saat ditangkap memicu perhatian publik karena dinilai mencerminkan lunturnya budaya malu dan tanggung jawab sosial. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menilai penindakan tegas bagi koruptor merupakan konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, fenomena koruptor tersenyum saat ditangkap memicu perhatian publik karena dinilai mencerminkan lunturnya budaya malu dan tanggung jawab sosial. Beni Hermawan melaporkan selengkapnya.
2: Fenomena tersangka korupsi yang tetap tersenyum dan terlihat santai saat ditangkap dinilai sebagai tanda pergeseran moral di tengah masyarakat. Dosen Ilmu Komunikasi BINUS University Malang, Wahyu Christian Natalia menilai senyum yang dipertontonkan para koruptor ini di depan publik bukan sekedar ekspresi biasa, melainkan simbol melemahnya rasa malu terhadap perbuatan yang merugikan negara. Menurut Atta, dalam perspektif komunikasi, senyum tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun citra atau impression management. Para tersangka sengaja menampilkan ekspresi untuk mengirimkan pesan bahwa mereka tidak merasa bersalah, tidak takut atau menganggap kasus yang dihadapi sebagai bagian dari panggung politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi sosial dan moral belum cukup untuk menimbulkan efek jera. Ia mengingatkan jika masyarakat terus memaklumi atau menganggap biasa perilaku tersebut, maka akan terjadi penumpulan sensitivitas moral secara kolektif. Terlebih tayangan koruptor yang tetap tersenyum berpotensi memberikan contoh buruk bagi generasi muda yang menyaksikannya.
3: Jika kita melihat fenomena para koruptor yang tetap bisa tersenyum dan santai saat ditangkap, ini merupakan sebuah pergeseran moral. Senyuman koruptor di depan kamera adalah polusi visual yang merusak moral bangsa. Dan jika media dan kita sebagai publik ikut memaklumi kebiasaan tersebut, kita sebenarnya sedang ikut melegalkan runtuhnya rasa malu di negara ini.
2: Karena itu Atta menegaskan, korupsi harus tetap dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang tidak boleh dinormalisasi. Masyarakat perlu menjaga sikap kritis dan tidak bersikap apatis agar budaya malu terhadap tindakan korupsi tetap terpelihara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Beni Hermawan melaporkan.
0: Pendengar, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya menilai penindakan tegas bagi koruptor merupakan konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. Berikut laporan Farida Kusnia.
4: Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Profesor Sajiono, menilai koruptor harus ditindak tegas karena korupsi mengotori proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi kurang bagus. Menurut Profesor Sajiono, penindakan tegas bagi koruptor merupakan sisi konsekuensi hukum guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan menuju pada tata kelola pemerintahan yang bagus.
5: Dari sisi konsekuensi hukum, ya memang di dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih atau clean governance dan menuju pada tata kelola pemerintahan yang bagus atau good governance, menurut saya hal seperti ini harus ditindak tegas karena inilah yang mengotori terhadap suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian menjadi kurang bagus.
4: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Abdus Sair mengatakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi problem besar.
6: Yang menjadi problem besar di kita sekarang adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah korupsi, money politik, dan seterusnya itu. Saya kira itu adalah penyakit paling besar. Nah, Cina dan negara-negara maju di Eropa dan Amerika hari ini bisa menjadi seperti ini sekarang itu karena penegakan hukumnya. Di Cina misalnya, orang korupsi langsung dibunuh. Di Eropa juga penegakan hukumnya tegas sekali, walaupun tidak dibunuh misalnya karena ideologi politiknya berbeda.
4: Sosiolog UWKS Abdus Sair mengungkapkan sistem demokrasi Indonesia berkaca pada Eropa dan Amerika. Namun dia berharap dengan sistem demokrasi ini tidak berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi longgar. Farida Husnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, DPRD Kota Surabaya pertanyakan aturan jam operasional dalam izin pasar Tanjung Sari. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
7: DPRD Kota Surabaya menyoroti aspek pengawasan dan juga kejelasan aturan dalam proses perizinan pasar di kawasan Tanjung Sari. Sorotan ini muncul karena adanya dugaan ketidakjelasan ketentuan jam operasional dalam izin yang telah diterbitkan. Dalam hearing yang mengundang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRKPP Kota Surabaya untuk memberikan klarifikasi. Namun ketidakhadiran pihak justru membuat DPRD belum memperoleh kejelasan resmi terkait substansi izin tersebut. Wakil Ketua Komisi BDPRD Kota Surabaya Muhammad Mahfud menyampaikan bahwa sejumlah pasar di kawasan tersebut telah mengantongi izin. Namun, yang dipertanyakan apakah izin tersebut sudah mencantumkan aturan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai kondisi ini menyisakan persoalan dalam aspek pengawasan di lapangan, terutama ketika terdapat dugaan pasar beroperasi di luar ketentuan yang seharusnya berlaku.
8: Di Tanjung Sari itu sudah dikeluarkan izinnya, tetapi ada kabar juga bahwa izin itu tidak disebutkan jam operasi. Mestinya kan disebutkan dalam izin bahwa jam operasi pasar itu mulai jam 4 sampai jam 1. Yang mengeluarkan izin itu DRKPP. Nah, dari situ harusnya hadir di rapat ini ketidaksempurnaan dalam izinnya. Maka kami mengundang rapat ini. Seperti apa sebenarnya? Itu betul enggak? Di dalam izin tidak disebut jam operasi, padahal di perdanya ada. Nah, kalau orang itu diberi izin tapi tidak disebut aturannya, lalu yang menindak siapa? Nah, ternyata DPRKPP nggak datang. Tuh, jadi kita nggak tahu. Tapi kita akan undang lagi. Sampai kapan nggak datang terus, ya terserah. Ya, tapi kita makin lama makin tahu kalau pemerintah kota seperti itu.
7: Ia juga menambahkan bahwa kewenangan perizinan dan juga pengawasan pasar berada pada dinas terkait, yakni DPRKPP. Karena itu kehadiran instansi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan yang terjadi. Komisi B juga tengah mengintervensi jumlah pasar yang telah memiliki izin di kawasan Tanjung Sari. Berdasarkan informasi awal, terdapat sekitar 4 pasar, namun data tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Komisi B juga berencana kembali memanggil DPRKPP dalam rapat lanjutan mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan yang lengkap terkait legalitas dan juga pengawasan operasional pasar di kawasan Tanjung Sari, Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Penggunaan digital yang baik sesuai pedoman Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia berpusat pada 4 pilar literasi digital yang dapat membantu masyarakat, terutama orang tua, dalam menyikapi derasnya arus informasi. Informasi berikutnya bersama dengan Faiz Putra.
9: Praktisi IT dan Cybersecurity ICT Watch, Ian Kikai, menyebut di tengah gencarnya distribusi informasi yang ada di seluruh platform media sosial, perlu disikapi dengan matang oleh masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan masifnya persebaran hoax di media sosial yang berpotensi mencegah belah persatuan bangsa. Ian saat diwawancara RRI Minggu 7 Juni 2026 mengatakan, penggunaan digital yang baik sesuai dengan kerangka panduan yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Komdigi Republik Indonesia adalah 4 pilar literasi digital, yakni cakap digital, aman digital, etika digital, dan budaya digital. Menurutnya, 4 pilar tersebut merupakan cara paling efektif, khususnya bagi para orang tua, dalam menyikapi derasnya arus informasi yang ada, terutama untuk mengantisipasi risiko yang dapat terpapar pada anak-anak di bawah umur.
10: Kalau secara teknologi, bisa. Cuman memang kontrolnya kita sebagai human in the loop itu tetap yang memegang peranan penting. Jadi sistemnya sampai sekarang pun ada banyak sekali tools yang digunakan untuk membendung itu. Kayak misalnya dampak negatif itu filtering, terus kemudian ada juga yang namanya teknologi sekarang kan AI bisa ada mendeteksi mana yang produksi-produksi dari AI hoax atau enggak. Itu ada tools yang dibikin. Cuman tetap kita sebagai manusia itu yang mengambil keputusan.
9: Selain kematangan literasi digital pada setiap individu masyarakat, langkah antisipasi dan mitigasi lain yang bisa digunakan untuk menyaring jenis informasi yang beredar seperti menggunakan tools security yang ada di berbagai fitur teknologi. Harapannya, dengan bertambahnya literasi digital pada masyarakat, setidaknya mampu meredam potensi pecah belah akibat hoax serta mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial. Faiz Putra melaporkan.
0: Gelombang banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
11: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
12: Kami rutin lah koordinasi sama kalau kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengurangan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana.
11: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
13: Merugikannya gimana lagi, kan nggak ikut ibaratnya gitu kan, dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, ya harus diterima.
14: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
13: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa gitu.
11: Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah penanganan dan perlindungan kawasan pesisir agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mengancam mata pencaharian masyarakat tambak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Haliner, Lapas Jombang menggelar razia besar-besaran di kamar hunian. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Haliner atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulin Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
16: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
15: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
17: Hari ini kita melaksanakan kegiatan penjagaan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
15: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, di tengah gejolak lonjakan rupiah, bisnis travel umroh di Lamongan siasati harga paket agar usaha tetap berjalan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
18: Gejolak ekonomi global yang mendorong penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga aftur mulai memberikan dampak terhadap industri perjalanan ibadah umrah dan haji. Sejumlah biro perjalanan di daerah terpaksa melakukan penyesuaian harga paket untuk menutupi lonjakan biaya operasional. Salah satunya Direktur Utama Elaf Travel, Rizky Amalia, mengatakan kenaikan kurs dolar menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah umroh. Dolar yang sebelumnya berada di kisaran Rp16.800, saat ini mencapai sekitar Rp18.100. Dari selisih kurs tersebut, membuat tambahan biaya per jamaah bisa mencapai 2,8 juta hingga 3 juta per orang.
19: Alhamdulillah sampai hari ini sih kita narik ke jamaah itu 4.900. Itu sebenarnya dengan hitungan dolar 17,5. Tetapi karena dolar ini terus melambung, kami pun tidak berani untuk meminta lagi ke jamaah itu. Gak mungkin. Yang kedua lagi, tidak mengurangi fasilitas. Dan alhamdulillah yang di ELOF daftar Juli ini kita sudah di 3 base ya, nanti berangkat itu gak ada yang mundur. Semuanya tetap berangkat dengan schedule yang sama, dengan fasilitas yang sama.
18: Kenaikan biaya umroh akibat penguatan dolar dan melonjaknya harga aftur menjadi tantangan bagi pelaku industri perjalanan ibadah umroh dalam beberapa waktu ke depan. Namun optimisme tetap terjaga seiring masih tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
0: Sanggar Hijau Indonesia berkomitmen mengedukasi generasi muda untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Cantia melaporkan.
20: Sanggar Hijau Indonesia, organisasi yang berpusat di Jombang, Jawa Timur, terus berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sejak berdiri sebagai komunitas pada 2015 dan resmi berbadan hukum pada 2019, organisasi ini secara aktif melakukan aksi nyata pendidikan hingga advokasi lingkungan. Nuzulia Istiningsi, perwakilan Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia, menjelaskan bahwa kunci untuk menjangkau generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan langsung atau jemput bola ke sekolah-sekolah menggunakan media yang relevan, seperti pemutaran film bertema lingkungan atau mengunggah kesadaran. Salah satu gebrakan utama yang diinisiasi adalah program Youth Green Leadership bagi usia 15 hingga 24 tahun.
21: Gerakan kita gak cuma di aksi saja, kita okay. Ada pendidikan, kita juga ada advokasi. Untuk bisa masuk ke anak muda, kita banyak kolaborasi, tentu saja yang pertama ke sekolah-sekolah Adiwiyata. Jadi kita tergabung di situ, termasuk juga Sanggar Hijau dari beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembina sekolah Adiwiyata. Di 3 tahun terakhir ini, sekarang kita sedang proses, jadi dimulai di 2024 kita namanya Youth Green Leadership gitu. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan untuk meraih duta lingkungan, dan itu untuk anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Okay. Jadi mulai dari 2024.
20: Nusulia menyampaikan bahwa mereka mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kantong plastik sekali pakai wadah alami yang mudah terurai seperti besek bambu, daun pisang atau daun jati. Melalui pendekatan kolaboratif dan konsistensi aksi, Sanggar Hijau Indonesia berharap dapat menciptakan generasi yang bertanggung jawab demi keberlangsungan lingkungan di masa depan. Cantia melaporkan.
0: Program Studi Fashion Product Design and Business Universitas Ciputra Surabaya menggelar Fashionology 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
22: Fashionology 2026 menjadi ajang lahirnya generasi baru fashionpreneur di Indonesia. Kegiatan ini digelar Program Studi Fashion Product Design and Business Universitas Ciputra Surabaya. Beragam karya inovatif ditampilkan dari hasil riset, kreativitas, dan kepedulian terhadap isu masa depan. Acara ini berlangsung mulai 5 sampai 7 Juni 2026 di salah satu mal di Kota Surabaya. Mengusung tema The Liminal, Fashionology 2026 mengangkat konsep ruang transisi. Tema ini menjembatani dunia akademik profesional, tradisi, dan inovasi. Ketua Fashionology 2026, Yohanita Kartika Sari Tahalele, minggu siang mengatakan acara ini menjadi puncak perjalanan akademik mahasiswa, sekaligus menjadi langkah awal memasuki dunia profesional.
23: Tampilkan karya tugas akhir, jadi setelah 4 tahun mereka sudah menempuh pelajaran di Universitas Ciputra, banyak karya yang mereka sudah hasilkan, dan kali ini adalah tugas akhir mereka. Jadi ini adalah wujud dari kreativitas, inovasi, dan juga bagaimana mereka berusaha mencoba menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam desain dan produk fashion. Jadi hari ini adalah selebrasi dari 47 mahasiswa kami di semester 8 yang menampilkan karya tugas akhir mereka.
22: Menurut Yohanita, Fashionology membuka peluang memperluas jejaring profesional. Lulusan juga diharapkan bisa berkontribusi bagi industri fashion Indonesia dan dunia. Fashionology 2026 menunjukkan peran fashion sebagai solusi berbagai tantangan. Ajang ini menjadi ruang lahirnya kreator muda yang siap tampil di panggung global. Oni Arianto melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap penampilan drama tradisional, drama tari tradisional yang dibawakan siswa SMPK Mardiwiyata dalam kegiatan Doho Car Free Day. Heri Santoso melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap penampilan drama tari tradisional yang dibawakan siswa SMP Katolik Mardiwiyata dalam kegiatan Doho Car Free Day. Pertunjukan tari dengan lakon Panji Wiratama yang digelar di kawasan Jalan Doho tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat yang tengah menikmati suasana CFD bersama keluarga. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kediri, Ahmad Marjiantono, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata pembinaan siswa SMPK Mardiwiyata. Selain itu, keterlibatan siswa dalam pentas seni di ruang publik mampu meningkatkan kepercayaan diri serta kreativitas generasi muda karena pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam kelas.
3: Saya apresiasi pada SMP Mardiwiyata

0: Sementara Kepala SMP Katolik Mardiwiyata Kediri, Frater Agustinus menjelaskan tujuan pertunjukan drama tari tradisional juga untuk mendukung program pemerintah Kota Kediri, yakni The Cito atau Kediri City Tourism, yaitu konsep wisata perkotaan yang terintegrasi. Selain itu, untuk membangkitkan kembali, merawat dan melestarikan budaya Kediri di tengah perkembangan zaman.
1: Tujuan utama kegiatan ini ada dua, yang pertama untuk mendukung kegiatan Wali Kota Kediri, yang kedua SMP Katolik Mardiwiyata mengajak masyarakat Kota Kediri dan Kabupaten Kediri untuk membangkitkan kembali, merawat, menjaga dan melestarikan budaya yang tergerus zaman. Supaya di Kota Kediri ini ada sesuatu yang menarik, diangkat dengan budaya yang sudah hilang.
0: Agustinus mengungkapkan, Dinas Pendidikan sangat mendukung penampilan para siswa karena memberi warna positif dalam Doho Car Free Day dan siap mendukung area penampilan agar lebih luas. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik seperti Doho Car Free Day tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga sarana edukasi dan apresiasi seni budaya bagi masyarakat Kota Kediri. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar, konflik antar Oknum Polres Tuban dengan seorang badut yang sempat viral telah temui titik damai. Mitra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Oknum anggota kepolisian berinisial TS akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tindakannya yang terekam dalam video viral di media sosial. Dalam video tersebut, TS terlihat melakukan tindakan emosional terhadap seorang warga yang sedang mengenakan kostum badut berinisial K. Menyadari bahwa perilakunya jauh dari nilai profesionalisme dan juga prinsip humanis yang diamanatkan oleh institusi Polri, TS mengakui kesalahannya dengan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa perbuatannya tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kepolisian.
4: Saya selaku TS, anggota Polres Tuban, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara K, serta kepada seluruh masyarakat atas tindakan saya yang terekam dalam video dan beredar luas di media sosial. Atas kejadian tersebut, saya mengakui kesalahan saya dan menyesali perbuatan yang telah menimbulkan keresahan serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
3: Pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Atas itikad baik tersebut, korban menyatakan telah menerima permintaan maaf TS secara terbuka dan tulus.
5: Saya selaku pihak yang menjadi korban dalam peristiwa yang video beredar di media sosial telah menerima permohonan maaf yang disampaikan oleh saudara TS, anggota Polres Tuban. Permohonan maaf tersebut telah disampaikan secara langsung kepada saya dan keluarga dengan penuh itikad baik. Dengan lapang dada saya menerima permohonan maaf dan tidak menuntut secara hukum tanpa ada paksaan dan memaafkan yang bersangkutan.
3: Terkait dengan prosedur internal, Polres Tuban memastikan bahwa tindakan tegas tetap dilakukan. TS saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan atau SIPROPRAM guna proses penegakan disiplin dan kode etik. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
7: Peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola rumah masa kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, yang menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti halnya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yakni sejak tahun 1918.
8: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan, bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal 30 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan data yang berjudul To Build What A New, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
7: Ditambahkan Kus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung secara dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tinggal saja mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
9: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
7: Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan awali kabar pagi ini berkaitan dengan kondisi cuaca. Dari rilis BMKG Juanda, perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut siang hingga sore hari. Diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi awan tebal. Kemudian malam hari hingga esok dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut. Suhu udara berkisar antara 10 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Nah, apakah di pagi hari ini juga atau bahkan seharian begitu ya, ada beberapa wilayah di kota Surabaya atau bahkan luar kota Surabaya yang berpotensi atau yang masih berpotensi turun hujan? Kita akan coba tengok rilis dari pihak BMKG. Beberapa wilayah terpantau tampaknya tidak berpotensi hujan hingga malam nanti begitu ya. Imbauan BMKG lebih kepada bagi yang tinggal di dataran tinggi atau beriklim lokal dingin, jangan lupa untuk menyiapkan selimut begitu ya, kemudian baju yang hangat sebelum tidur karena puncak harian bedidding biasa terjadi pada dini hari atau mendekati waktu subuh ya. Jadi aman hari ini pendengar, tidak ada potensi turun hujan di wilayah Jawa Timur. Informasi lain nanti kita akan bagikan ke ruang dengar Anda. Biasanya kalau misalnya ada perubahan cuaca, pasti pihak BMKG akan merilis informasi tersebut melalui laman feed Instagram @info_bmkg_juanda. Atau Anda juga bisa mengupdate-nya melalui website-nya langsung di bmkg.co.id, pendengar ya, bmkgjuanda.co.id. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana kondisi cuaca di hari ini ketika ada perubahan. Dan bahkan Anda pun yang sedang beraktivitas dimanapun Anda berada, kalau ingin tahu cuaca atau real time dari kondisi saat ini, Anda juga bisa membuka radar cuaca WOFI milik BMKG Juanda, di mana Anda bisa simak bersama beberapa informasi berkaitan dengan beberapa wilayah di luar kota Surabaya, apakah saat ini kondisinya turun hujan atau panas dan lain sebagainya. Karena ada indikator warna begitu pendengar ya. Nanti atau pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan bagaimana program dialog aspirasi begitu ya. Nanti akan ada teman-teman atau narasumber yang siap hadir melalui Zoom begitu ya. Beliau adalah Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, dan Ibu Maria Crescentia, Direktur SPAK Indonesia. Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia. Topik hari ini, saat koruptor tersenyum, kemana perginya budaya malu? Nah, di saat sekolah dan keluarga terus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada generasi muda, nah publik ini justru kerap disuguhi pemandangan tersangka korupsi yang tersenyum dan melambaikan tangan di depan kamera. Terlepas dari apapun maknanya, gambar-gambar seperti ini memunculkan pertanyaan tentang budaya malu dan efek jera terhadap kejahatan yang telah merugikan negara serta mengkhianati kepercayaan rakyat. Jika budaya malu semakin memudar, lalu hukuman seperti apa yang mampu membuat koruptor benar-benar jera sekaligus memberi pesan yang tepat kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang menyaksikannya? Apakah pidana penjara sudah cukup atau perlu sanksi yang lebih tegas seperti pemiskinan, pencabutan hak politik hingga kerja sosial? Nanti Anda bisa bergabung di line telepon yang kami siapkan, baik di 534-5474 atau 081-331-4x992. Anda bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program Surabaya Pagi ini pendengar di edisi 8 Juni 2026. Anda yang ingin berbagi informasi berkaitan dengan arus lalu lintas di pagi hari ini, boleh silahkan Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 534-5474 atau 081-3314-992. Kalau beberapa titik di wilayah kota Surabaya pada pagi hari ini ya, ini kelihatannya ada saputan awan berwarna kelabu tipis begitu ya di luar sana, seputaran di Jalan Pemuda. Tapi bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini? Apakah cenderung ramai lancar atau ada peningkatan volume? Kalau dari pantauan di SITS, Surabaya Intelligent Transport System, beberapa titik di wilayah kota Surabaya masih belum

0: Traffic Light KBS ya, di pagi hari ini juga ada peningkatan volume, cenderung kepadatan arus lalu lintas, kemudian Manyar juga sama, kemudian di Panjang Jiwo ini juga padat begitu ya, karena di sana juga tidak hanya ini ruas di mana kayaknya nggak pernah sepi ya, selalu padat aktivitas masyarakat yang lalu lalang baik R2 maupun R4. Jalan Ahmad Yani juga pagi hari ini terpantau ada peningkatan volume baik yang di ruas arteri utama atau bahkan di Frontage Barat begitu pendengar ya. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Kemudian kalau di titik lain pagi hari ini, Mejen Sungkono sampai dengan HR Muhammad masih aman ya. Pagi hari ini belum terpantau ada peningkatan volume yang cukup signifikan. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Kami akan terus hadirkan ragam informasi di kesempatan kali ini untuk Anda, dan jangan lewatkan nanti pada pukul 8 pagi kita akan ngobrol berkaitan dengan topik saat koruptor tersenyum kemana perginya budaya malu, bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Saud Situmorang dan juga Ibu Maria Crescentia. Nanti kita akan hadirkan via Zoom di pagi hari ini pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Ella merasa ponsel bergetar di saku, tapi ternyata tidak ada notifikasi apapun. Fenomena ini dikenal sebagai phantom vibration syndrome. Menurut penelitian dari University of Michigan, hal ini terjadi karena otak sudah terlalu terbiasa menerima notifikasi dari ponsel, sehingga sensasi kecil pada tubuh langsung dianggap sebagai getaran ponsel. Fenomena ini cukup umum terjadi, terutama pada orang yang sering menggunakan ponsel setiap hari. Artinya, kadang bukan ponselnya yang aktif, melainkan otak kita yang terlalu siap menerima pesan. Di era digital, bahkan rasa getar pun bisa datang dari kebiasaan. Thank you.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Sekedar informasi, kami dapatkan rilis informasi baru saja dari pihak BMKG, begitu ya. Jadi pihak BMKG melalui Pak Rico Cardoso, salah seorang staf BMKG, mengabarkan ada peringatan dini tsunami untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, kemudian Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, karena ada gempa berkekuatan 7,7 yang terjadi pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Lokasinya tepat di 5,69 lintang utara, 125,05 bujur timur, atau 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 105 km. Jadi BMKG sudah merilis informasi berkaitan dengan hal tersebut, pendengar. Baru saja terjadi pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Nanti update informasinya kita akan terus perbarui untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 terlebih dahulu. Di hari ini edisi 8 Juni 2026, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
4: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat. Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola.
4: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
5: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
6: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
5: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
4: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
7: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorongan dari orang tua kan semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anak.